Nyanda kabaliane janing Kementerian Sosial terus ngencarno penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatano, biaya njaluk supaya KP Kementerian Lembaga lan BUMN isok menuhi kuota wajib dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan mengembangno kemampuane. Janik mau yorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemuan ending woro-woro selanjutnya.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarah para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyo Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le. Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi, nang warkop.
1: Ya bos, nang budal, nang selak sore loh. Ojo lali, gawa jas udan. Ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus, ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu, kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Ini Pertamina Patraniaga Mas Eno pemenuhan kebutuhan BBM
1: subsidi ning seluruh tradisional sing asale saka Surabaya Jawa Timur
0: mencukupi kebutuhan masyarakat jane nggih. Jadi penyaluran BBM subsidi wis dipasekno tetap sesuai peruntukan sebagaimana ditetapno pemerintah. Baik teko sisi kuota utawa titik layanan jual sing wis ditentokno jane yo. Gawe dirui jane yo dalam sepekan terakhir muncul sejumlah keluhan masyarakat di beberapa wilayah Jatim terkait antrean BBM subsidi jenis biosolar lan Pertalite ning sejumlah SPBU. Menanggapi iku, Ahad Raedi, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ngomongno, Pertamina wis ngelakono berbagai upaya mitigasi sebagai bagian teko penugasan pemerintah, gaya Mas Tehno kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Jadi sebagai informasi per bulan Juni iki sendiri, realisasi di Jawa Timur untuk produk biosolar wis melebihi 100%, teko kuota berjalan lan 96% gawe produk Pertalite. Pertamina wis berkoordinasi mbarek pemerintah terkait lan paralel nglaksanakno mitigasi percepatan pemenuhan penyaluran mbarek onoi kondisi peningkatan konsumsi di tengah masyarakat.

Caning Emil Elistianto Darda, Wakil Gubernur Jawa Timur, ngapresiasi penindakan massa aksi rusuh ning Gedung Grahadi Jumat tanggal 6 wingi. Caning sing gak meluas ning lokasi liyane dadi gak membahayakan masyarakat secara luas. Dadi mereka hadir bersama Pak Seda untuk menyampaikan apresiasi dan Ibu Kofifa menyampaikan apresiasi kepada semua petugas keamanan yang bekerja luar biasa, Caning yo. Dia nyebut sejumlah pelaku sing terbukti ngerusak konstruksi gedung Negara Grahadi wis diamano sesuai prosedur kepolisian. Jari ini segenap pelaku sing terbukti ngerusak diamano dengan cara yang sebaik mungkin balik ke aparat keamanan, Caning yo. Jadi ini mudah-mudahan iki sok ngekei keyakinan ning publik ning hari iki bahwa pemerintah terus njogo ketetapan lan ketertiban ning tengah masyarakat. Emilio Beberno, kerangka pagar sing semula dirusak barek masa aksi kemudian didadekno senjata gawe diuncalno ning polisi lan ning jero Gedung Grahadi. Dek Mas Tekno, Pemprov Jatim mengakomodir aspirasi mahasiswa lek disampaikno barek dialog jane yo. Penertiban masa aksi lan penangkapan pelaku pengerusakan dilakukan aparat dibergo agar kerusakan tidak meluas ke lokasi lain jane.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
0: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi.

Nyatane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene butuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Caning Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1,95 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsi nyatakno perataan iki bakal menghasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing isok digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar lainnya caning Bupati Lamongan Yuronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe dukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus jaga keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Cak Nikmo yorek waro-waro jam bolu isu iki. Aku Chandra ketemu maneh ning waro-waro selanjutnya.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap. Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJD Wireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng jinjing janing. Sarangan kalian cerna maling niki ning Tanjung Perak pagi saiki wancine candra ngajari peno ana ning serangkaian lontong balap nggih. Tak buka mablak lo janing yo lontong balap iki. Dadi silakan masuk langsung mableng nggih mlebu. Lah misalnya bolo-bolo ku iki sepeda playan janing yo. Yo aku tetep dodolan ta lah. Jadi gak usah khawatir karena peno pasti tak kancani sik sampai jam 10 lawan mlebu. Tapi saiki ae aku ngelar lontong balap dan aku lagi ngebahas sebuah topik jaring yo to

0: sendiri. Jadi tanggal 27 Juni ini diperingati hari usaha mikro internasional jane yo. Jadi 27 Juni ini diperingati secara global sebagai hari usaha mikro kecil dan menengah UMKM internasional. Nah, aku pengen bahas cak ning terkait dengan UMKM. Salah sijine adalah sing pengen tak takoni apakah selama hidup Peno pernah mencoba, menjajal, mencicipi, ya kan, sebagai UMKM. Nah, UMKM ku gak kudu buka toko, gak kudu produksi. Biyen cilikane sampean tau dodol iki. Lah sing anak-anak cilikane SD biyen ku kan dodolan gambar. Nah, gambar iku didol biyen. Gambar iki lho jane kaya digawe apa sih? Apa jenenge iku? Yo gambar ku ngarani. Dadi gambar piro lembar ngono ya kan, kok mari ngono di apa sih di apa ya langaran iku biyen diocot apa sih jenenge iku ya kan. Ayo coba sampean eling-eling jaman biyen ah, cilik-cilikane iku tau dodolan ngono iku gak? Aku biyen tau dodolan apa, dodolan keong. Nah, dodolan apa maneh gambar iku tau dodolan sake sing tak dol biyen iku. Ya, aku kepengen ngerti kira-kira sampean punya nostalgia apa. Halo, halo, halo, lontong balap.
1: Lu kenal Veronica ko?
0: Clodak.
1: Lontong balap nyoto kenal.
0: Tenan banget.
2: Pagi, good morning.
0: Pagi, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bernostalgia. Pasti Anda dulu ya. Kreatif cilikane ya. Tahu dodol apa ae pean?
2: Barang namanya bapak gue dodolan apa lagi anaknya.
0: Oh
2: iya ta.
0: Oh apa-apa?
2: Aja dodol harga diri,
0: Bang. Loh, jangan dong. Janganlah. Harus kita itu menjual sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Betul. Lah aku sih kebien wis aku senengane dodol omong.
2: Berarti tembus ya bang?
0: Apa?
2: Berarti tembus malah kecil dan seneng dodol omong.
0: Iya betul, dodol omong. Aku
2: dodol omong.
0: Iya, jadi aku biyen iku lah kecilianku tuh aku sudah selalu dipilih menjadi petugas upacara. Misalnya baca undang-undang dasar.
2: Anda itu keturunan dari musisi, ya bener bang.
0: Nah betul lo iya.
2: Keturunan musisi. Pantes jadi artis pun pantes, jadi
0: betul.
2: Aktor pantes.
0: Iya, karena memang
2: apalagi dari The Anon sih sebetulnya ya pantes, tapi kurang lebih pantes, yang lebih pantes jadi musisi sama bang.
0: Oh gitu.
2: Karena turunan dari musisi.
0: Oh iya, papaku memang promotor dulu.
2: Iya. Promotor musisi, semua orang tuh diritep sama bapakmu bang, ayah apa? Ayamu lah bahasanya. Tapi tidak semua itu harus sesuai dengan apa yang di atas. Tidak bang. Contohnya bapaknya tentara, tentu anaknya jadi tentara.
0: Betul, betul, betul sekali.
2: Karena setiap hati manusia itu punya individu sendiri-sendiri.
0: Iya, betul.
2: Kalau masih kecil nurut orang tua. Tapi kalau sudah 15 mari sunat, ya sepeda lagi. Punya pilihan sendiri.
0: Iyo.
2: Kan gitu bang. Begini bang, kita menanggapi UMKM ya. Karena kan sekarang hari apa? UMKM dong.
0: Iya, hari UMKM nah. Internasional.
2: Nasional.
0: Inter.
2: Ya ngabang tanyakan hasilnya apa, faktanya apa, keluarnya. Saya ambil tengah-tengah aja bang ya. Roda ekonomi itu dari UMKM bang. Secara logika bang, manusiawi. Apapun lah itu. Nama besarnya pabrik itu kan semua kecilnya
0: awalnya
2: kecil itu
0: cikal bakalnya
2: pabrik lah seperti itu bang.
0: Betul.
2: Itu juga inilah hidupnya negara itu dari roda ekonomi. Dari UMKM. Makanya mari kita hargai. Makanya gimana pun di seluruh dunia itu. Ya kita aja bang.
0: Tapi dulu abang pernah jual apa kok cilikane pian?
2: Jual sembarang wis nanti aku ngomong gitu-gitu. kondisi
0: eksis. Contoh apa? Contoh yang diingat yang paling punya aku cerita.
2: Kalau mainan apa-apa itu enggak pernah kalah, Bang. Mm-mm. Sama dengan Anda tadi yang Anda bicarakan. Kelereng.
0: Ya aku biasa dodol kelereng barang.
2: Itu yang disebut
0: kabeh.
2: Yang disebut ada itu apa?
0: Iya, keong.
2: Nah, keong.
0: Wah. Kan Dani, aku dodolan abab kit biyen yo an. Oke, wong tak dol. Kan Dani kok.
2: Tapi saya enggak pernah dodol apa, Bang.
0: Anda kan pendiam orangnya.
2: Pendiam masalah. Gara-gara kenal kalau boleh enggak pendiam.
0: Hal gitu. Ya.
2: Spontanitas kalau ada orang bicara enggak sesuai atau enggak sinkronisasi gitu. Ingin naik gitu loh,
0: Bang. Langsung ya.
2: Maksudnya bukan marah, tidak, meluruskan.
0: Yes, betul.
2: Itu salah Anda itu. Maksudnya gitu. Seandainya kita berhadapan gitu, Bang. Tajak apa? Unjuk gigi sampai aku gitu loh. Kalau orang ada orang yang sok tahu itu, Bang.
0: Iya, oke.
2: Tajak gigi berhadapan empat mata. You know?
0: Siap, baik. Matur nuwun. Nggih.
2: Terima kasih, Bang. Waktunya saya bagikan semuanya yang sesepuh-sesepuh ini, terutama Pak Aba Parno dan Aba Asdullah.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Bang Chandra.
0: Oke, baik. Matur nuwun, Bang Kobar. Sajane ini kalau berkaitan dengan UMKM ini adalah ranahnya Pak RT harusnya, yang darinya awalnya UMKM kayaknya bentar lagi mau buka pabrik, ya gak sih? Pabrik tahu, ngoten ah. Gimana? Terus nanti marketingnya Bu Eri, sales apa-apa ya kira-kira? Oh, manajernya, ya, oke. Ayo Caneng, ya, silakan. Pernah gak sih Bien itu sampai ciliane utawa rodok gede iki dodolan cilik-cilian atau apa pokoknya usaha apapun jenenge. Usaha yang bisa membuat menambah income, bu iku gawe dol gawe jajan, gawe apa jenenge cara pian dodolan biyen iku. Wis aku wis kecil iku apa ya, gak seneng lah, gak nyekel duit. Tadi aku selalu usaha gitu ya, Caneng ya. Oke, kita sapone ada siapa iki? Oke, sebentar, sabar ya. Halo, Lontong Balap.
3: Lontong Balap, Surabaya.
0: Nyoto tenen lho, Rek.
3: Nyoto tenen. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suratno, sugeng enjing.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sampai dos pundi sehat juga, nggih.
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah, nggih.
3: Tadi malam itu di mana kok enggak kelihatan? Tadi malam. Sama nggak punya gawe RW 10.
0: Kemarin yang gawe ikut gini ceritanya, cerita tak kandani yo pen yo. Jadi awalnya itu Bu RW ini ngomong ini, Mas kira-kira bisa nggak ya kalau ngemsi acara sopo jenenge ku sing artis ku apa sopo jeneng?
3: Percil.
0: Cak Percil. Iku engko ana apa kayak lu drukane ngono jane. Loh, ngimboten apa lo Bu? Silakan ngono kan. Terus ngono, iya nanti kalau belum dapat sampean ya ngono. Wis tak yai. Lah kok dikabari oh ternyata wis dapat panitiae. Sampean meneh lak 17-an ae yo ngono. Aku wis dijob saiki 17-an.
3: Berarti Bu RW ya?
0: Nggih Bu RW, Bu Yun.
3: Kudune yo. Kudune ke yo manfaatno wargane dhisik.
0: Jarene ngoten jarene. Jae ngene.
3: Yo gak mbayar.
0: Jae ngene. Mas, iku wong-wong iki cek ngerti. Lah pen iku yo iku MC jare ngono.
3: Jae. Cek terkondang e pi. Nusantara sak perempat RX Surabaya. Lah yo nanti malam to Mas, percayanya kan nanti malam.
0: Iya, ngomongnya gitu. Jadi karena ternyata memang baru ngabari ketika sudah dapat lu ala iya. Wis oleh ternyata Mas meneh lah Agustus ae yo, tadi aku wis dicop saiki Agustusan. Gitu.
3: Ini Mas Chandra. Ini teko poka yo.
0: Kemarin Chandra ada job sendiri soalnya.
3: Dan nyonya enggak jadi panitia loh.
0: Oh enggak, enggak.
3: Terima kamu nih itu pendengaran hijabe lain daripada yang lain nih. Kudungnya diuter-uter
0: kayak Habib. Halo, kurung kenal wongnya si An. Gak ngerti, gak kenal si An. Biarkan.
3: Ya, next lagi. Nek tak kenal ya tak sayang ya, kudune ya muncul toh setiap ada acara risan apa pertemuan gini-gini nyonya iki ya ditampil nak biar kenal.
0: Jano cek sik bojone sing tampil. Gitu. Pernah ya apa iki pasti pernah deh. Usaha ngono dodolan apa biyen pecel ta dodolan apa biyen?
3: Aku ki apa ae tak lakoni Mas. Kalau saya dulu masih SMP 83 sampai 87 iku nasi pecel, rawon, lontong tahu. Ya undi-undi sing terkenal iku. Tapi terkenalnya rawon Mas. Saya setiap hari itu 25 kilo.
0: Oh.
3: Daging. Terus pecel iku setiap hari 2 kilo kacang.
0: Uniko.
3: Setiap hari itu buat sambelnya itu. Pecel wis pokoknya terkenal.
0: Sukses terkenal banget ya itu. Berarti ya kondang wisan.
3: Satu hari itu pernah habis beras 1 kintal.
0: Mantap.
3: Iku nek wage Mas, pasarane nggonku kono wage. Pasar Moto itu dulu wage. Aku nek eling iku Mas, tahun 83 iku lho jajanku, jajamane 25 rupiah itu ya. Itu aja aku lho jajane wis 4000, Mas, 4000, 3000.
0: Ngono iku.
3: Terus aku tasku isine iku wis merek wis Elisa.
0: Mantap wis.
3: Ngarani jajane tas iku lho gak isi buku Mas. Isi
0: make up.
3: Undi-undi. gak ngerti make up iku gak ngerti. Undi-undi. Kacang asin yang dibungkus kertas iku lho biyen segitiga.
0: Nggih.
3: Ya iku digawe nyokoki koncone. Sebab aku di sekolah tidur. Iya, gak ngira apa Bu Ratno ini dulu iso jadi pegawai negeriku gak ngira tapi sekolah itu.
0: Tapi kreatif masalahnya.
3: Alhamdulillah.
0: Jeneng ngono. Ya kan Chandra ya mosok ngira dadi apa P3K ngene iki. Wong biyen iku ya ngono lak sekolah ya nyanyi ae.
3: Nek eling tapi kadang-kadang saya tak makane budiku Pak Diku ki Mas setiap saya sholat itu enggak lupa saya mendoakan karena saya belum bisa membalas budi. Dulu anak bang teku rawon 500 repes ki Mas.
0: Nggih.
3: Nggowo rantang. Kita beki Mas. Duwe tak sai. Aku nek eling iku ya jadi saya tuh SMP SMA iku nek masalah uang saya enggak kurang Mas. Sebab duit karek njupuk ning kota.
0: Nggih. Sampai aja ngomong-ngomong ya. Aja ngomong-ngomong ya. Masih toko iku ya.
3: Mas kapanane aku ning nggone lakar santri iku ya nggone ibuke jenengan ta.
0: Beda kalau itu.
3: Tapi kan apa hati jaya juga.
0: Nggih. Banyak yang mengira memang itu yang satu-satunya mirip ya namanya. Yeah. Tapi lakar santri niku benten.
3: Tak kira ya hati jaya ya dan
0: beda.
3: Beda. Aku ngene ya wa alhamdulillah jamaah itu berapa ya kurang lebih 100 ya Mas itu seragamnya gratis teko Adi Jaya keplok tangan.
0: Ya wis
3: iku Mas pengalamanku tapi aslinya pengalaman kan pengalaman pahit ya saya itu kalau malam itu tiduriku jam 12, jam 1 itu baru tutup warungnya, Mas. Jadi makanya aku sekolah itu tutup. Sekolah tutup, sekolah ngantuk.
0: Sekolah ngantuk turut to akhirnya.
3: Iya, sebab malam itu ya jualan itu mau. Itu terkenal, Mas. Apalagi pagi saya itu besarnya itu seperti almarhum Jalal itu, Mas. Kamu ingat enggak? Wedi dhuwur satu kintal 25 apa 30 terakhir itu. Wis nang iki kaya ayam situk ngono, ayam kampung satu panggang ayam to di bumbu rujak niku ditukno situk entek. Iya, nek eling iku pokoke padhi saya itu dijuju makanan sama budi saya itu. Budi saya dari Nganjuk. Nah, jadi aku tahun 83 itu arah Surabaya itu enggak ngerti. Yang saya tahu arah ke Jombang. Karena saya kalau pembantunya itu kalau enggak kerasan saya yang nganter ke Nganjuk. Saya tahu Barung Sukomoro, Gone Kertosono, Barung. Terus ngene iki ndi sing mau ke Madiun iku ya Barung ya. Ya itu saya nganter ke sana. Jadi ke arah Surabaya itu enggak tahu saya ya 87 lulus SMA itu ke Surabaya. Langsung ke Sutomo itu. Ya itu pengalaman saya.
0: Lontongnya kagem sinten?
3: Jalan?
0: Lontongnya kagem sinten?
3: Lontongnya terutama saya kasihkan yang bangkobar, yang berkobar-kobar tadi ya. Terus Pak Parno, Pak apa Bu Gustia. Ben maksudnya satu piring ini biar berdua. Nah, kan adil toh nanti neng Siti, neng Ella, neng Rahma, neng Dian, semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Kagem panjenengan mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin.
3: Cepat dapat momongan.
0: Amin Allahumma amin.
3: Ya putra-putri sing saleh-salehah ya Mas.
0: Amin Allahumma amin. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku dereng mantun ta niku kepinak. Lanjut nggih. Halo Lon. Sik sabar. Halo lontong balap.
4: Lontong balap Pepro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to Cak Chandra.
0: Ya nyoto tenan ta lah nggih.
4: Ya nyoto, nyoto-nyoto. Nah pokoke nek Sabtu ngene iki dhewean kudu dikancani wong akeh.
0: Oh iyalah, ya apa ngaku ning kene iki apa? Munggo ngono iku apa? Munggo ngono sak biji apa sih? Ra ono boloe belas ene ngene.
4: Lah iku jenenge anak lolo, anak ontang anting.
0: Nek ontang anting.
4: Anak ontang mantik.
0: Iya, anak ontang mantik. Gak apa-apa warisane akeh.
4: Oke.
0: Monggo niki bahas tentang UMKM. Sampai niku awak lo bahas sih bahwa sampai sekarang masih posisinya kan UMKM. Tapi koyo iki dilungkas iki kate buka pabrik pean iki.
4: Alhamdulillah matur nuwun pendungane muga-muga saged buka pabrik ya, Mbak.
0: Nggih, pasti bisa dalam waktu dekat iki. Mambu-mambune iki wis kate tuku alat iki.
4: Alate iki sing terutama iki peso, Mas.
0: Nggih.
4: Terus peso ku gawe ngiris tahu.
0: Nggih.
4: Ya pesone se pabrike iki mbok taun pira kok.
0: Ya wis gak apa-apa taun pira sing penting peso isik ngono ya.
4: Nggih, ngono ae. Gak diiris karo peso.
0: Ya ya apa?
4: Tol setengah meter.
0: Saya kata geraji.
4: Anjane ya wis sedua ya niku masalah pengalaman kerja, pengalaman opo ae kerjone UMKM terutama Mas. Saat ini niku kan sangat mudah nih to Mas.
0: Nggih.
4: UMKM ku sing online sing macam-macam saniki niku gampang.
0: Nggih.
4: Lah nek kula niki pengalaman sing kula lakoni niku ngantos saniki niku Kak Kandra.
0: Nggih.
4: Niku nembe 44 tahun. Dan niku pengalaman niku perjuangan niku masa-masa perjuangan lho Mas nggih. Selama 8 tahun.
0: Napa niku wau?
4: Pengalamane perjuangane niku lho Mas.
0: Sing napa 8 tahun niku sing napa ne?
4: Nggih sorone istilahe jare nek wong saiki basa Surabayane babate lho Mas.
0: Ngawaline ngeto ta ngawali.
4: Ngawali. Yo biyen niku sepeda ontel niku selama 8 tahun iku ngontel terus ngoten. Nggih. Terus iso

0: perjuangan itu ya pokoknya yang penting wis niate bismillahirrahmanirrahim wis niate nyambut gawe ngoten iso nyambut gawe ngoten lho Mas.
1: Nggih. Ya lontonge kagem sinten?
0: Lontonge kang nembe mandhap niki wau wonten dua aja Suratno kali apa Neng Cian, Neng Ii, Cak Wanti, Cak Mulyono, lajeng wonten Neng Siti, Neng Ela, Neng Istigoro, Bang Kupar, kagem Setuwoyo, Cak Toto.
1: Nggih.
0: Atur nuwun, Cak Chandra.
1: Atur nuwun, nggih.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak niku mau ya tadi inspiratif sekali nggih. Dadose sudah 8 tahun itu masih punya semangat ya kan. Baru kroso hasilnya iku ketika 8 tahun ngono ya. Jadi ngono iku wis apa ya jatuh bangunnya itu dirasakan sama 8 tahun. Kenapa? Karena usahaiku gak ono lho janeng yo sing moro-moro mulus terus juga. Pasti di dalam di dalam lakunya itu akan ada apa hambatane, ono-ono susahe, ono ramene, ono sepine ngono lho janeng ngono. Ya kan? Tapi iku mau lak wis biasane memang terbiasa itu akan terus dilakukan. Kayak Ciki Chandra itu kecil itu cak neng apa sing sekiranya iso dilakukno iku dilakukno sing iso menghasilkan. Soalnya apa? Ya iku mau karena sing gak digugu balik duit ngono lho. Tapi memang gak ada usaha, dari usaha maka kita akan dapat. Ya kan? Oh, sembarang kali harus biyen tau dilakukno ya cak neng yo. Ya wis, cak neng mari ngene awak dhewe bakalan ono narasumber, jadi aku tak cepak-cepak ya Cak Ning Yong. Aku akan menyapa Cak Ning ning obrolan komunitas. Oke, okay? Ya wes pokoknya sampai tetap ning kene ae karena Chandra sih ngancani penuh sampai jam 10 awan mengko tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buat nang kene wis.
1: Lho, Neng. Aduh, sampean niku. Ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, isok nggare banjir lho nang kampung ewek dhewe.
0: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kait Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Caneh pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian lan Perdagangan Lamongan Anang Taufik nyatano pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis menuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Kabelane caneng Pemkot Malang nang tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis ning 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohiri nyatano layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jane kemoyo rek woro-woro jam 09.00 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: dari dimana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning. Tasih sarangan kalian Chandra wonten serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midhangetaken adicara dialog komunitas, nggih. Dialog komunitas caning pastine aku bakalan sarangan kalian narasumber sing pastine bakal bercerita tentang komunitase, pastine komunitas sing positif caning yo, sing pastine iso nambah ilmu, nambah dulur ya kan, nambah skill lah. Pokoknya awak dhewe bakalan berbincang seputar kegiatan-kegiatane opo ae. Nah, wis teko ning studio Pro 4 RRI Surabaya, kali iki mbarek narasumberku sing pertama jenenge Ningki Rana. Halo Ningki Rana. Api kabare Ning Kirana?
2: Alhamdulillah api,
1: Ca. Nah, iki jenenge Ning Cilik Kirana ya.
2: Halo, Rek.
1: Nah, halo, Rek. Iki arek Surabaya iki, jelas iki.
2: Oh, iya, jelas.
1: Oh, iya, jelas iki wani ya.
2: Iya, wani.
1: Oke. Terus ana maneh iki Cak Cilik sing iki ya kan, jenenge iki adalah Nafis.
3: Halo, Cak. Halo.
1: Api, Cak. Nafis, api. Kabar ya?
3: Alhamdulillah, Pi.
1: Alhamdulillah. Iki arek Surabaya toh?
3: Yo.
1: Nyel?
3: Yo.
1: Nyel. Oh, alhamdulillah ya. Lah, iki ana sing terakhir iki adalah Ning Nilof. Halo Ning Nilof.
4: Halo, Cak.
1: Sehat, Ning?
4: Alhamdulillah.
1: Iki arek endi iki Ning Nilof iki?
4: Oh, kalau aku ini arek Sidoarjo, Cak.
1: Oh, Sidoarjo ya. Rada titik ngono ya. Gak apa-apa sih. Sing gelibet ning Surabaya tapi yo.
4: Iya.
1: Siap, oke. Kalian ini adalah komunitas junior news anchor, ya. Jadi kalian ini komunitas untuk membaca berita gitu ya.
4: Yeah.
1: Oke. Okay. Tapi kan kalian ini sih cilik-cilik sih. Tapi kok wis apa ya? Wis melok komunitas junior news anchor ini sing dimana memang news anchor ini rata-rata kan sudah dewasa. Tapi kalian sih cilik-cilik sepada belajar news anchor itu sepada ngonong kok dipraktek tau yang di. Boleh, Kirana, kenapa kok kamu ikut komunitas junior news anchor?
4: Oke, jadi saya itu ikut komunitas junior news anchor untuk melatih cara penyampaian berita, nadanya itu gimana atau intonasinya. Ya, saya tuh sebelum mengikuti program ini, saya itu masih belibet, saya tuh masih bingung, waduh gimana ya ini caranya, kok susah banget news anchor ini. Nah, tapi setelah saya ikut program news anchor ini, alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun ya. Saya sudah lumayan meningkat skill news anchor-nya. Saya sudah tahu gimana ya penyampaian beritanya ini gimana, intonasinya gimana, saya sudah tahu.
1: Tapi berarti itu dadi bekal penolak menik gede ku pengen dadi news anchor ngono ya.
4: Iya.
1: Tapi lak cilik lak sing sik usia koyo ngene iki tahu ana informasi gak sih lak misale arek cilik iki iso dadi news anchor atau memang belum ada?
4: Ya saya sudah tahu sih.
1: News anchor atau apa presenter?
4: Saya.
1: Enggak, kalau untuk anak kecil ini kan apakah setahu Cak Chandra iki kan selama iki news anchor kan dewasa. Tapi yeah. Apakah ada news anchor cilik di Surabaya ini?
4: Wih, banyak ini anak-anak yang sudah mulai masuk ke news anchor ya. Saya tuh sering lihat di berita-berita di Di TikTok itu juga banyak. Saya itu scrolling tiba-tiba nemu, wah keren banget ini. Nah itu juga bisa jadi panutan buat saya. Oh gini toh caranya.
1: Oh gitu ya. Iya kan nyusahkan gak perlu melebu TV ya. Di TikTok pun butuh ya.
4: Iya betul.
1: Nyusahkan kan untuk menyampaikan berita ngono ya. Oke Neng Kirana, kali ini aku kate takok mbarek Cak Nafis. Cak Nafis iki apa sih cilik iki kok pengin pengin dolinan berita-beritaan iki apa iki ceritanya Cak Nafis iki?
3: Ben iku ya menambah jam terbang kayak reportase ke kebun binatang, ke itu ke musim pendidikan sama di itu mana tuh?
1: Pokoknya nang tempat-tempat wisata ngono ya. Maksudnya iku ka iso gawe digawe peno iki to apa jenenge ngonten ngono ta maksud e. Oh, seneng ngonten ta peno?
3: Lumayan
1: ya. Lah iku butuh ya untuk informasi gawe skill ngono iku ya Cak Nafis ya. Lah ning Nilof apa ning sing gawe peno melok iki ning?
4: Aku melok program iki ku karena news anchor itu kan salah satu di bidang public speaking ya. Aku ikut ini tuh biar aku bisa mengasah skill public speakingku gitu loh Cak. Ben tambah api gitu loh. Soalnya aku iki nyadar iki lek wis gede iki public speaking iki pasti akeh digawe gitu
1: Cak. Dibutuhno ya.
4: Iya dibutuhkan. Apalagi di profesi gitu kan, di bidang pekerjaan gitu. Soalnya kan pasti banyak bidang pekerjaan gitu yang membutuhkan kita itu omong-omongan karo klien
1: Oke, tadi memang public speaking kudu dipelajari bukan cuman MC ae tapi yo presenter, yo news anchor ngono yo. Dadi engko cee oleh ilmu dan ketika terjun di dunia kerja penawis siap ngono yo. Tapi lah di apa di komunitas junior news anchor iki sebenarnya apa isi sing dipelajari ku? Maksudnya ku prakteknya tuh apa aja?
4: Kita tuh biasanya praktek di lapangan gitu loh Kak. Kadang ada suatu hari gitu kalau sesuai rencana, oh hari ini kita akan membawa berita di sini ya, semacam di Balai Pemuda atau di kebun binatang gitu. Nanti kita tuh giliran kalau waktu ini contohnya Kirana jadi pembawa acaranya, terus Nafis jadi reporternya. Terus kalau di pertemuan selanjutnya bisa diganti Nira, apa Kirana jadi reporter, Nafis jadi pembawa.
1: Oh no, tuh. Jadi bisa membaca berita juga reporter juga ngono ya. Jadi memang untuk dunia per news anchoran iki dipelajari. Nah, aku tadi penasaran iki kalau dengan hasil kalian bergabung dengan junior news anchor iki. Wis iso padha iso maca berita ora iki?
4: Alhamdulillah bisa.
1: Iya, bisa ya. Oke, saiki karena supaya tidak gontok-gontokan, kalian hompimpa dulu bertiga siapa yang akan pertama kali membaca beritanya. Ayo 1 2 di hompimpa lai hop gambreng. Sama dulu tuh.
4: Nafis
1: sekarang sweet.
4: Oke, sweet.
1: Penting banget. 3 ya. Kertas. Oke, lagi. Indah, lagi. Oke, wes Kirana, wes 2 soalnya ya. Oke. Berarti yang pertama Nafis, yang kedua Nilof, baru yang ketiga Kirana. Oke. Okay. Nafis. Oke. Okay. Dunia dalam berita.
3: Halo pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Jumpa lagi dalam program Welcome to Jawa Timur. Saya Nafis akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Hari ini kita akan mengintip keseruan di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. Destinasi wisata legendaris ini terkenal banget dengan perahu wisata tradisionalnya. Wisatawan bisa naik perahu kayu untuk menikmati angin laut dan melihat pemandangan Selat Madura yang indah. Tak hanya itu, pendengar, Pantai Kenjeran adalah surga pencinta kuliner laut. Mulai dari kerupuk ikan yang renyah hingga lontong kupang khas Surabaya yang lezat. Cocok sekali untuk liburan seru bersama keluarga. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, agendakan Sabtu seru hari ini, liburan ke Pantai Kenjeran. kabar dari Pantai Kenjeran sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Nafis, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Yeay, keprok-keproknya mana pemirsa? Oke, ya memang kalau untuk baca berita itu, kalau nggak dari nggak dilatih terus itu memang akan kesulitan ya. Tapi Nafis sudah keren, sudah menganut asas membaca berita, ya kan, penggalan-penggalannya gitu ya. Oke, tapi terus belajar terus yang pasti. Lanjut, Nilof, dunia dalam berita.
5: Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Kembali lagi di program Welcome to Jawa Timur bersama saya Nilo Farbari. Sampai 1 jam ke depan kita akan menjelajahi kekayaan bumi Majapahit. Pagi ini kita bahas kuliner legendaris. Kuliner ini sangat ikonik dengan kota Surabaya, apalagi kalau bukan rujak cingur. Mendengar asing tidak dengan kata rujak cingur? Nah, kata cingur berarti hidung dalam bahasa Jawa. Bahan utama makanan ini adalah hidung sapi. Tenang saja, rasanya sangat kenyal dan gurih. Cingur dibersihkan lalu direbus selama berjam-jam. Teksturnya sekilas mirip dengan kikil sapi. Rujak ini punya dua varian penyajian. Ada rujak finger versi biasa atau matengan. Ada juga varian campuran dengan buah-buahan. Kunci kelezatannya ada pada racikan bumbunya. Bumbu uleknya menggunakan petis udang yang khas. Petis Jawa Timur terkenal berkat dan gurih, ditambah pisang batu muda atau pisang klutuk. Pisang ini diulek langsung bersama kacang tanah, lalu diberi sedikit air asam jawa dan cabai. Level pedasnya tentu bisa dulur sesuaikan sendiri. Isiannya ada kangkung, toge, tahu, dan tempe. Tidak lupa lontong dan kerutuk putih tenggiri. Membayangkan saja sudah bikin air liur menetes ya. Bagi pendengar yang sedang berkunjung ke Surabaya wajib coba. Jangan sampai pulang sebelum mencicipi keunikan kuliner ini. Ayo ajak teman dan keluarga kulineran pagi ini. Ajak Nilof juga boleh. Baik, dari kelezatan rujak singur, saya Nilof Arbahri pamit undur diri. Sampai jumpa di program Welcome to Jawa Timur selanjutnya. Dah.
1: Tepuk tangan untuk Nilof. Luar biasa ya. Sudah menggunakan suara diafragmanya. Lanjut, Kirana. Dunia dalam berita.
6: Halo pendengar Pro 4 RRI Surabaya, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Welcome to Jawa Timur. Bersama saya Raras Kirana, selama 30 menit ke depan, kita akan menjelajahi destinasi sejarah dan budaya di kota Surabaya. Pendengar, jika mendengar kata Surabaya, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Apakah julukannya sebagai kota pahlawan? Ya, Surabaya memang identik dengan lembaran sejarah perjuangan bangsa. Destinasi pertama kita adalah kawasan legendaris Jalan Tunjungan. Di sini berdiri kokoh Hotel Majapahit, saksi bisu peristiwa heroik perobekan bendera biru milik Belanda pada tahun 1945 silam. Berjalan di koridornya membuat kita serasa kembali ke masa lalu. Tak jauh dari sana, kita bergeser ke ikon utama kota Surabaya, yaitu Monumen Tugu Pahlawan. Di bawah tanah monumen setinggi 41 meter ini terdapat Museum 10 November. Museum ini sudah dilengkapi teknologi hologram modern dan diorama interaktif. Jadi pendengar semua bisa belajar sejarah pertempuran Surabaya dengan cara yang sangat menyenangkan. Nah pendengar, liburan di Surabaya ternyata tidak hanya membawa pulang foto-foto estetik untuk media sosial saja, tapi juga membawa pulang wawasan dan rasa nasionalisme yang lebih tinggi bagi keluarga. Jadi, tunggu apa lagi? Agendakan akhir pekan untuk menjelajahi sudut-sudut bersejarah di Kota Pahlawan. Saya Raras Kirana, peserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jumpa lagi di program Welcome to Jawa Timur. Sampai jumpa.
1: Yeay, dengan intonasi yang best ya, keren. Sudah siap menjadi news anchor. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya, keren banget ya. Oke, masing-masing punya keunggulan masing-masing, ya kan? Dan sudah dengan tentunya kalian harus semakin mencari jati diri dari kalian. Kenapa? Karena untuk membaca berita itu adalah tetap harus punya jati diri. Seperti kayak misalnya mata Najwa kan berbeda dengan yang lainnya gitu. Iya. Nah itulah yang kalian harus cari. Oke, yang pastinya nanti kita akan obrol lagi dan akan menantang Cak Ning, Kirana, Nilof dan juga Nafis karena duduk mek moco berita tok jari ini. Karena nanti akan ada sesi reportase yang nanti kita akan mencoba mengulik ya kan kemampuan mereka dalam bereportase. Pokoknya jenang dindi yo, tetap ning pro 4 suara budaya Surabaya dialog komunitas.

sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Ngejaning sini dicara obrolan komunitas sarangan kalian narasumber kita yaiku narasumber dari komunitas yaiku komunitas news anchor cilik ngono ya atau junior news anchor ada Kirana, ada Nafis dan juga Vilo. Nilof. Oke. Caneng, aku kepingin tanya-tanya sama mereka lagi terkait dengan tadi kan wis belajar terkait dengan membaca berita. Tapi kabarnya kalian bukan cuman sekedar membaca berita, tapi yo ono reportase. Nah, selama ini proses belajar reportase di komunitas ini kayak apa sih? Kirana mungkin boleh jawab dulu, gimana sih belajarnya kalau reporter itu?

0: kuat. Jadi itu nanti suara kita nggak kedengeran kalau di video. Nah, itu nggak boleh terjadi. Jadi kita itu juga harus bisa mengimbangi. Nah, suara kita itu juga harus dinaikkan lebih keras gitu. Nah, di situ kita itu juga belajar menjadi reporter yang mewawancara orang-orang dan lain-lain gitu.
1: Jadi ada itu prosesnya ya. Jadi kalau Nafis, apa yang dipelajari tentang reportase di situ?
2: Kalau di reportase itu kayak menambah artikulasi, intonasi, kayak kuasai teknik membaca naskah yang lebih tinggi gitu loh, kayak beda gitu loh, lebih profesional gitu, sama mungkin kayak melatih kemampuan komunikasi yang lebih baik, kayak tentang kayak reporter juga, reportase gitu.
1: Oke, kalau Nila?
3: Kalau di program ini itu kita tuh diajari untuk mengamati lingkungan kita nih, Cak. Mengamati, habis itu membuat kalimat gitu agar bisa didengar oleh pendengar atau disaksikan oleh pemirsa.
1: Oke, silakan Home Bimpa, karena Cak Chandra akan men-challenge kalian siapakah nanti yang kira-kira reportasenya paling bagus ya. Oke, Home Bimpa
4: Layum Gambreng.
5: Om Pimpa Layum Gambreng.
1: Oke. Kirana dulu, sweet. Oke, satu.
2: Nanti lagi.
1: Sudah, kamu dua?
2: Ya.
1: Oke, jadi setelah Kirana, lanjut Nilof. Oke, Kirana dulu, reportase. Langsung laporannya dari lokasi, silakan Kirana.
0: Mendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Hotel Majapahit, salah satu ikon sejarah di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Tunjungan. Suasana di kawasan Tunjungan pagi ini terpantau cukup ramai lancar. Di area dalam Hotel Majapahit sendiri, atmosfer kolonial yang tenang dan elegan sangat terasa, kontras dengan kesibukan jalanan di luar. Berdasarkan pantauan kami, puluhan pengunjung terus berdatangan, para wisatawan domestik maupun internasional menikmati arsitektur klasik sekaligus mengabadikan momen di hotel tempat terjadinya peristiwa perobekan bendera tahun 1945 ini. Kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung asal Jakarta, yaitu Ibu Linda. Beliau mengaku sengaja datang ke Jalan Tunjungan dan mampir ke Hotel Majapahit untuk merasakan langsung napak tilas sejarah masa lalu. Nah, bagi pendengar yang berencana melewati Jalan Tunjungan, dari pagi hingga siang nanti arus lalu lintas masih relatif aman. Namun demikian, kantong-kantong parkir di sekitar hotel sudah mulai padat. Demikian laporan langsung dari Hotel Majapahit Jalan Tunjungan. Saya Raras Kirana melaporkan untuk program Welcome to Jawa Timur. Kita kembali ke studio, terima kasih.
1: Yeay, Kirana. Lanjut, Nilof.
3: Halo pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Bertemu lagi dengan saya, Nilof Arbari, di program Welcome to Jawa Timur. Hari ini saya lagi ada di kota Surabaya buat nyobain makanan yang unik banget. Namanya Rujak Cingur. Saat ini saya berada di kawasan Genteng Durasim, di salah satu warung populer yang merupakan pelopor Rujak Cingur Surabaya yang berdiri sejak tahun 1942. Pendengar, dapat saya laporkan, saat ini penjual sedang mengulek bumbu di atas batu yang super besar. Bau petis udangnya berasa banget dan bikin lapar nih pemirsa. Nah, pendengar, tahu gak apa yang paling unik di dalam rujak ini? Ya, cingur. Itu loh bagian hidung sapi yang sudah direbus lama. Teksturnya sih kenyal-kenyal ya, mirip jelly. Seru banget pas kita kunyah. Selain cingur, ada juga potongan buah segar, sayur, tahu, dan tempe nih. Sekarang mari kita coba. Rasanya ramai banget nih. Ada manis, gurih, dan segar dari satu. Pokoknya seru dan enak banget nih pendengar. Buat teman-teman yang suka petualangan kuliner, jangan lupa ya cobain rujak cingur kalau

0: Tangerang ke Surabaya. Saya Nilofar Bahri melaporkan langsung dari kawasan Genteng Durasim untuk program Welcome to Jawa Timur. Kita kembali lagi ke studio. Terima kasih.
1: Hey, lanjut ke Nafis.
2: Pendengar, saat ini saya berada langsung di kawasan pesisir timur Surabaya, tepatnya di Pantai Kenjeran. Angin sepoi-sepoi dan ombak yang cukup tenang menyambut ratusan warga Surabaya dan sekitarnya yang sengaja datang sejak pukul 6 pagi tadi. Mayoritas pengunjung yang datang ke sini adalah keluarga yang membawa anak-anak. Mereka bermain pasir dan menikmati pemandangan jembatan Suramadu dari kejauhan, ataupun sekedar berburu kuliner khas pesisir seperti lontong kupang dan kerupuk hasil olahan laut. Demikianlah laporan saya langsung dari Pantai Kenjeran, Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
1: Yeay, wow, udah pada bisa banget ya kalian. Tadi baca berita udah bagus, reporter juga sudah bagus. Next, mau belajar apa lagi nih setelah baca berita sama reportase? Apa yo?
3: Oke, selain news anchor dan reportase, saya tuh sebenarnya juga tertarik ini untuk belajar MC. Kalau MC itu kan tipe-tipe yang informal, yang membutuhkan banyak tenaga gitu. Saya tuh juga sebenarnya tertarik ingin belajar seperti itu.
1: Jadi gitu ya. Oke, jadi kamu belajar untuk MC. Kalau Nafis apa lagi?
2: Ya juga sama. Belajar MC dulu juga pernah tampil, sering tampil gitu. Kalau sekarang sudah jarang.
1: Sibuk ya sekarang ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau Nilof?
0: Ya, kita sama-sama lah ya, sama Kirana dan Nafis gitu ya. Saya juga belajar MC, juga sering tampil gitu kalau ada acara di mall gitu ya. Habis itu mungkin karena sekarang juga jarang ya, soalnya sekarang kan sudah SMP, sudah kelas 7 juga, banyak pekerjaannya.
1: Oke, baik. Ini ada yang pengen menyapa kalian, kita coba. Ya, dulu ada siapa lagi? Halo, Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang, untuk pemanggilan balik kalian, Cak Chandra Kirana.
1: Ada Kirananya loh di sini loh.
4: Nah, sehubungan dengan saya panggil adik-adik saja ya, karena saya ya sudah menjadi om, sudah menjadi Pak D.
1: Jadi Pak D.
4: Dan sudah menjadi ya apapun lah begitu ya. Saya mengucapkan salam kenal saja buat adik-adikku semuanya. Kalian bertiga ini, saran saya, semakin adik-adikku sekalian tetap mengembangkan profesi kalian masing-masing. Dan harapan om dan doa om juga kepada kalian bertiga ini, biarlah kalian bertiga ini semakin sukses dengan apa yang kalian minati.
0: Amin.
4: Karena itu juga untuk bekal masa depan kalian bertiga. Jadi tetap terus pantang menyerah ya, dalam kondisi apapun juga. Dan tetap karir harus diutamakan, selain menjalankan profesi masing-masing ya. Kalau om boleh berkomentar, dari kalian bertiga ini sudah lumayan. Lumayannya itu tetap harus dikembangkan. Apapun yang menjadi bidang kalian, apapun yang menjadi profesi kalian. Kalau tadi saya sudah mendengarkan setiap kalian berreporter atau berpandu siar, itu kalau untuk Nilof, itu tadi itu sarannya om itu cocok jadi penyiarnya Pro 1 atau Pro 2. Karena notasinya
1: ceria
4: juga,
1: dia, lebih ceria.
4: Kalau untuk dan Nilof itu juga untuk periklanan, dia juga bagus. Nah, kalau sementara kalau untuk yang
1: Kirana
4: itu tadi itu sangat bagus sekali dalam pembawaan reportasinya.
1: Sudah
4: dan
1: news banget ya.
4: Kepenyiarannya tuh ya, sangat-sangat jelas sekali, dan notasinya enggak terlalu kecepatan, tidak keburu-buru begitu ya. Jadi itu tolong dijadikan lagi. Pembelajaran lagi buat si siapa cowok tadi adik
1: Nafis.
4: Nafis ya, ya jadi itu harus apa ya adik Nafis ya, itu harus pelajari kembali ya untuk teknik-tekniknya begitu ya. Kalian bertiga harus lebih mempelajari, lebih mengasah lagi. Itu saran dari Om Wawan untuk kalian bertiga. Cak Chandra, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Cak, sampeyan kok gak tau muncul sih, Cak.
4: Loh, iya, aku sih repot .
1: Ngono ta, ya wis gak apa-apa, lancar-lancar aja.
4: Gua kapan nek muncul nyanyi berdua ya, dua
1: oh,
4: ya.
1: Oh iya dong, harus dong. Tak tunggu ya.
4: Yang diutan apa-apa gitu loh ya.
1: Yo kudu saonoe pokoknya ya.
4: Siap.
1: Oke deh, matur nuwun Cak Wawan nggih.
4: Moga-moga sugeng ngayahi tugas, kesim berkahi.
1: Nggih, matur nuwun nggih. Baik, terakhir ya, kalian tadi sudah dimasukkan masukan dari Cak Wawan ya kan. Yang memang suaranya Cak Wawan ini news anchor banget juga kan. Ya kan, jadi tadi semoga masukannya bisa menambah kalian jadi makin jago. Oke, kalian bisa masing-masing apa sih pesennya kalian iki gawe cara sing lagi ngrungokno biar bisa kreatif seperti kalian, ikut komunitas, bisa berkembang itu. Mungkin masing-masing ada pesan juga, silakan. Kirana?
3: Oke. Jadi tips buat teman-teman di rumah yang punya keinginan untuk belajar news anchor. Jadi eksplor kemampuan kalian dengan mengikuti berbagai kompetisi news anchor dan banyak-banyak berlatih dengan rekam suara kita saat baca berita. Nah dari situ kita akan tahu kekurangan kita di mana. Oke. Itu aja sih tipsnya kalau dari aku.
1: Kirana, terima kasih. Nafis.
2: Kalau aku tipsnya sih latih artikulasi dan intonasi, perbanyak wawasan, kuasai teknik membaca naskah, perbaiki kemampuan komunikasi. Kalau kayak latihan itu mending kayak latihan baca buku gitu, kayak baca buku di rumah, baca buku terus direkam kayak ya kayak katanya Kirana. Udah itu aja.
1: Gitu.
2: Makasih.
0: Oke. Kalau buat teman-teman yang pengen jadi news anchor atau reporter yang udah punya minat nih tapi gak ngerasa punya bakat, kayak aduh kok rasanya aku gak punya bakat di bidang ini, jangan berpikir kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalian walaupun punya minat gak punya bakat tapi tetap kerja keras bisa mengalahkan orang yang punya bakat tapi gak mau bekerja keras. Jadi ya, minat dengan kerja keras bisa mengalahkan orang yang tidak mau bekerja keras tapi mempunyai bakat. Jadi ya, tetap semangat ya buat pendengar.
1: Oke, teman-teman untuk kalian semua sukses selalu ya, mudah-mudahan semakin berkembang, semakin keren, dan nanti suatu ketika nanti bisa Cak Chandra lihat kalian ada di TV ya. Okay. Terima kasih kalian. Terima kasih dan makasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Cak Neng niku saran kalian narasumber kita yaiku junior news anchor Cak Neng yo, atau news anchor cilik yang sudah membagikan keseruan mereka sebagai komunitas di news anchor. Yo Cak Neng matur nuwun sangat yo, Chandra maring ini pamit soalnya bakal diganteni mbarek Cak Wahyu sakwise jam 10 awan mengko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu, caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak,

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi duso. Cakning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Ning, akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Cane Waya Woro-woro Mbare Wahyu Jan. Jadi pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Anang Taufik nyatanya lah pentingnya verifikasi halal kanggo bentuk penguatan UMKM mbare ngambak nomane akses pasar ningkat no kepercayaan konsumen. Merganiku pihaknya bakal ngekei verifikasi halal jadi gratis kanggo 500 pelaku UMKM sekwes memenuhi kriteria. Hal ini diharapno pangsa pasar UMKM iki iso tembus liye pasar internasional. Ada kabar liyane caning BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe ngelaksanani sensus ekonomi tahun 2016 mulai saka 15 Juni nganti 31 Agustus 2016 caning. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatane pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha gawe Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Jaringan mang waro-waro barewa ijan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Wow.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, sugeng siang. Saiki aku Waichan sing bakal kanceni sampean di Propapat RRI Surabaya. Sing pastine di kesempatan iki di Semanggi Surabaya aku bakal ngekei informasi-informasi kalian lagu-lagu kroncong sing penak Cak Ning kanceni sampe di akhir pakan iki pastine ya. Di dino setu tanggal 27 Juni 2016 iki Cak Ning.
1: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitare, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werno duwi filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
2: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Eh, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Ping piro awak mung rasa kuatir gak ono sebabe. Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk. Cak Ning, ngerasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
1: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Carita sedaya semanggi Surabaya, Propapata RRI Surabaya, Surabudaya Surabaya, sepastinya tarik sebarik wahyu jalan-jalan. Carita ada informasi soko daerah Jawa Barat, khususnya daerah Bandung. Mungkin saiki lagi rame-rame ini, carita mungkin sing lewat di media sosial sampean atau kabar-kabar melalui WhatsApp grup sampean ya jane ya. Lah ana wong lanang sing jenenge iki Taufik Hidayat iki nglakoni penyekapan ambek penganiayaan dek pacari jane. Ya kan iki ketemune di aplikasi kencan ngono jane ya. Mari ngono lah kok dilalah ya kan. Samar ini ketemuan ya, kenalan melalui platform aplikasi ngono jane ya. Mari ngono disekap jane dan di disiksa. Ini kan disiksa. Korban iki ambil tersangka iki bolak-balik pindah-pindah jane ya. Tim penyidik iki berhasil mengidentifikasi papat

kasus yang tahu di dunia mbek wong loro iki ya, kabeh lokasi iki wis dilakoni proses olah tempat kejadian perkara ini utawa TKP. Sadurunge ngilang, korban iki diketahui kerja di sebuah perusahaan sing lokasinya di kawasan Pasteur di Bandung. Janing pihak keluarga korban iki nyampe nolak dia iki pindah kerja di Kabupaten Majalengka bare alasan untuk ini tawaran gaji sing luwih dhuwur maneh. Tapi sama ini keluarga iki ngelakoni penelusuran, korban iki gak ditemokno di panggonan kerja dia, janing alamat panggon tinggalnya pun yuk gak disebutnya ya gak ono ngono jane ya. Jadi keluarga iki sempat untuk kabar lah korban iki kerja di perusahaan media televisi di Jakarta, tapi hasil penyelidikan polisi buktinya lah informasi iki gak sesuai ambek fakta di lapangan. Nah ono korban keberadaan korban iki ya akhirnya terungkap samarine keluarga iki nompok informasi lah YTR iki dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, mergane lukane iki luka berat ya, diduga dari akibat penyekapan ambek penganiayaan sing dialami jane. Saiki korban ya tasik dirawat ya, tapi yang pasti penyidik Polda Jawa Barat ini tasik melengkapi alat bukti ambek meriksa sejumlah saksi kanggo nyelesaikan perkara berkas perkara ini saat durunge diserahne ndek jaksa penuntut umum janing. Jadi siksaan ini ya jane ya ono sing di disundut nih karo rokok kalau janing mana dikaplok ya kan pasti nih gak karu-karuan saat ini. Nah, lanang sejenis Taufik Hidayat ini kan sempat melayu-melayu gak karu-karuan, tapi akhirnya ketangkep ya saat ini ya. Iki Taufik Hidayat ini pelaku penganiayaan ini ya akhirnya ditangkap di Kabupaten Bandung. Nah, ini makan di Kota Bandung ini di Kabupaten ini saat ini. Saya pasti samarine Taufik Hidayat ini ditangkap saat ini ya. Akeh yo masukan-masukan kabeh ya kan. Wong-wong iki kepengin lek semene iki dimaksimalno hukumane, aja sampe dengan hukuman yang sedikit lah istilahnya ya jane ya. Tapi sing pasti banyak yang dapat respon ya jane ya. Tapi kanggo pembelajaran sih pastine jane sampe lek ngalami kondisi-kondisi tertentu kaya ya emang ya disekap lalu diapakno. Coba jane ya segera ya melapor dek tonggo dan segala macam cak neng ya apa RT ini iku pasti ya cak neng ya soalnya lah sing mbak iki kan tapi yo kadang-kadang aku mikir ya cak neng ya si jenenge disiksa disekap dan segala macam kadang-kadang yo gak iso berbuat apa-apa gitu ya. Tapi moga-moga wis kau nak mana lah ya kondisi-kondisi kayak gini atau berita-berita kayak gini iki si lempeng-lempeng aja lah. Kagian lho ya ngaploki wong terus mari ngono sampe nyundutno putung rokoke ndek wong iku lho pikirane opo lah ngono ya kan. Daniel lah iku dibalik nang awake dhewe. Ibarat kata lah gak gelem dijewet ya ojo jewet. Kati kan jewet iku lara, tapi ojo di ojo jewet wong ngono lho ya kan. Iki rodok-rodok jane. Oke, cukup prihatin ya cak ya mbek kasus iki atau mbek berita iki. Mungkin-mungkin sampean lebih hati-hati. Apa benar ini kenalan kan lewat aplikasi-aplikasi kayak ngono ya cak neng ya. Oke, okay. Ya, kudu diwaspadai cak neng. Jo sampai malah ibaratnya kaya kula marani gepuk ngono cak neng ya. Iku engko aku tak lanjut maneh cak neng ngajak sampean di jam 11 ya ana woro-woro mari ngono dilanjut karo obrolan UMKM. Ajane dindi pasar tetap pancet di Propapat RRI Surabaya Surabaya cak neng.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

0: Jadi ngwe woro-woro mbare Wahyujan, Bupati Lamongan Yurunur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD janing, pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan ambek layanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus juga keberlanjutan pembangunan ambek ngambakno maneh pembiayaan prioritas nasional. Nyanda kabar liane jane pemerintah kutha Malang di tahun ini bakal nyiapno layanan psikologis klinis gratis kanggo 16 puskesmas di wilayah setempat. Wakil wali kutha Malang Ali Mutohirin nyatane lak layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki dadi pembahasan bareng lembaga terkait melalui mulai dinas kesehatan, dinas sosial karo lembaga pemberdayaan perempuan lan anak. Caning kumang woro-woro bareng Wahyujan, monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep njogo nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: Ya jane sugeng siang, saniki wayahe ngancani sampean di obrolan UMKM Propapat RRI Surabaya ya. Bare pelaku UMKM jane sing ana di Surabaya iki langsung tak sapa dhisik ana ning Ogi Tiara. Sugeng siang, selamat siang ning Ogi.
1: Siang.
0: Oke, ya apa kabare?
1: Alhamdulillah apik, Mas.
0: Apik.
1: Ya. Kabare?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, iki ngomong-ngomong soal UMKM jane ya. Ning Ogi Tiara ini adalah salah satu pelaku UMKM khususnya untuk makanan, ini kayaknya makanan sehat gitu ya.
1: Healthy food.
0: Healthy food nah, gitu ya.
1: Sekarang.
0: Nah, ini yang banyak dicari lah juga lagi famous-famousnya untuk di kalangan anak-anak muda Cak Neng ya. Tapi sebelum kesana, Cak Neng saya pengen tahu terlebih dahulu latar belakangnya Ning Ogi ini sebenarnya. Jenengan ini memang ada darah pengusahanya atau justru ya banting setir dari yang tadinya mungkin kayak karyawan terus habis itu banting setir jadi pelaku UMKM ini.
1: Iya, jadi awalnya itu saya itu perawat, Mas. Ceritanya itu terus bosen kayak kegiatannya gitu-gitu, ay, ngerawat pasien, terus pingin ada gebrakan lain.
0: Dah sampe kepingin ya apa lho, maksudnya ngerawat pasien. Bocah ada yang dibocah melaku-melaku, tanya apa.
1: Bosen kan, terus akhirnya awalnya itu bosen kan, terus mau jualan terus sampai kok belum ada inovasi. Akhirnya sekolah.
0: S2. Oh, okay.
1: Nah sambil lanjut S2 kok kena COVID. Cerita nih, lah kena COVID kan saya akhirnya kuliah ini kan daring, online, ya. Bener online. Nah sambil daring sambil nyari usaha-usaha lain. Sebelumnya sajane dodolane gak iki, Mas.
0: Dodolan apa sama Mari?
1: Oh, barang-barang K-pop.
0: Hah?
1: K-pop barang-barang Korea.
2: Kipas.
0: Oh, photocard. Iya,
1: K-pop.
0: Ya, yang suka Korea-Korea Selatan ya, itu ya.
1: BTS, NCT, ngono-ngono.
0: Iya,
1: terus habis gitu banting setir lagi, kok bosen saya itu, Mas. Akhirnya saya tuh suka jual apa yang saya suka.
0: Okay.
1: Jadi kan saya suka K-pop, akhirnya tak jual K-pop. Jadi daripada saya beli barang K-pop, mending saya
0: jualin. Jadi
1: dapat untung.
0: Sampean ibaratnya kayak di tengahnya ya, di jalur apa penyalurnya lah.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Oh. Banting setir pindah ini. Saya suka makanan sehat, akhirnya daripada tak makan tok ben orang wong liyane ben iso melu ngrasakno apa yo.
0: Ah.
1: Akhirnya tak jual.
0: Oke. Nah, ini sampai akhirnya milih makanan sehat. Tapi sebelum ke makanan yang sehat ini, healthy food ini, sampean sempat jualan apa lagi?
1: Nggak ada.
0: Cuma dari yang K-pop-K-popan itu terus habis itu langsung beralih ke makanan ini.
1: Langsung beralih. Jauh ya. Dari barang langsung makanan.
0: Tok kipas, podcast, oh ya, ambil lampu-lampu sing
1: ya, yes ngono ya. Light stick itu namanya.
0: Oh, light stick. Ya Allah, aku gak melok kabar-kabar ya seneng ya. Ngampunten aku rodok desa berarti ya. Tapi iki berarti kok ono inspirasi ini panganan sehat? Apa karena memang tadinya juga sebagai perawat?
1: Iya, basicnya kan karena tahu kan kalau karena kesehatan kan basicnya. Jadi makanannya tuh pengen yang tak jual itu makanan yang sehat juga. Dan apalagi saya itu juga emang suka sayur. Nek misalnya ini gak entek cak, tak aku sih maaf.
0: Jadi mesti karena
1: doyan misal gak entek ngono. Bisa wiro ngono mesti tetap tak maaf dewe.
0: Oh oke. Okay.
1: Nah,
0: eman ya iya emang sih ya eman karena memang kalau apa namanya makanan ini bisa dibilang bukan makanan olahan ya, tapi makanan yang harus segera disantap. Bener. Gitu istilahnya ya.
1: Masaknya pun juga harus saat itu.
0: Saat itu juga. Benar, nggak bisa di stok juga. Bener. Dia. Oke, healthy foodnya ini kayak sandwich ya, Caning ya. Jadi kayak makanan yang memang ditumpuk-tumpuk jadi siji lah ya. Jadi ada rotinya, nanti pemenuhan karbohidratnya ada, proteinnya ada, seratnya pun juga ada, Caning ya. Jadi sandwich yang sudah diolah sedemikian rupa sama Ning Ogi Tiara ini akhirnya menjadilah makanan yang siap saji dan siap santap gitu ya, Caning ya. Dan ini Ning, sampean kok akhirnya memilih makanan sehat ini juga selain pertimbangan jenengan backgroundnya ada kesehatan, mungkin ada lagi kah? Mungkin gampang didapat atau seperti apa olahnya?
1: Enggak ada, karena backgroundnya saya suka aja.
0: Suka aja?
1: Iya.
0: Oh ya ampun, berarti bujurnya sama, ini sehat banget. Iya,
1: kan kebetulan suami saya juga suka salad.
0: Oh juga suka, oke. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau healthy food itu kan banyak macamnya ya. Lah kalau jenengan ini memang jualnya hanya spesialis untuk healthy foodnya berupa sandwich seperti sandwich ini aja. Nah,
1: sebetulnya ada sandwich. Ini kan saya kebetulan cuma bawa sandwich sama apa, salad wrap. Yang ini, ya kan, satunya itu ada lagi, itu namanya tuh Vietnam Spring Roll.
0: Okay.
1: Nah, Vietnam Spring Roll itu bungkusnya itu kulitnya itu dari rice paper yang bening itu loh.
0: Iya betul. Kayak kulit lumpia tapi bening.
1: Bener.
0: Banget. Gak
1: pernah
0: gitu.
1: Makan berarti. Iya itu. Terus ada salad sayur juga. Terus ini biasanya kalau mau yang benar-benar diet ada yang varian roti gandum. Ini kan saya yang tak bawain kan roti tawar.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada yang roti gandum, ada yang roti tawar.
0: Oke. Okay. Ini biasa. Kenapa nggak masuk di MBG?
1: Iya, MBG sesuai budget ya.
0: Oke, okay, tapi kita gak mau bahas MBG lah ya. Kita maunya bahas makanan yang sehat versinya Ning Ogi Tiara aja. Tapi ini apa Ning, ini kalau sampean produksi ini gitu ya, untuk bahan-bahannya susah gak carinya? Karena kan ini kayak apa ya, kalau healthy food kan otomatis kan cari padanannya kan ya, entah ada kriteria seladanya tertentu ya. Seladanya yang harus gimana, ada segala macam gitu.
1: Iya sih, fun fact-nya mas, lucunya kemarin yang pas masih anak-anak sekolah belum libur itu harga selada, harga wortel itu naik semua loh mas. Serius. Terus sekarang kan ini anak sekolah kan libur kan, berarti libur kan 3 minggu ini. Lucu, langsung harganya itu seladanya langsung anjlok.
0: Oh gitu.
1: Jauh banget, yang awalnya kayak seladanya sekilonya 50 ribu,
0: katakanlah,
1: terus sekarang cuma jadi 15 ribu.
0: Oh.
1: Benar-benar anjlok.
0: Oh gitu.
1: Berarti emang benar-benar harga pasar itu gara-gara MBG.
0: Tapi kalau untuk nyari stok untuk bahan-bahan ini, sampean ngerasa kesulitan nggak?
1: Enggak, kebetulan enggak, cuman ya susahnya itu yang harganya naik itu, kayak ungu itu tiba-tiba yang biasanya 30 jadi 50 kayak gitu per kilonya. Cuman kalau adanya itu setiap hari memang ada. Makanya harganya itu yang agak over ya. Jadi kadang itu kalau sama teman-teman itu dikasih tahu ya, kurangin aja apa niki seladane, wortele. Nah, aku tuh gak tega loh. Saya tuh kalau mau menjual itu harus sesuai sama apa yang tak makan. Jadi kalau misalnya yang tak makan sedikit kan rasanya gak enak ya mas. Jadi kayak gak legonya, gak enak. Aku masuk di maem. Wong sing tuku, wong sing beli kok mesti mami kok setitik, kok gak lego. Jadi orang yang membeli itu customer harus
0: juga puas gitu, puas ya.
1: Puas sama seperti saya ngerasain. Ya itu tapi ya. Sulit.
0: Oke, sulit ya. Oke, tapi ini sebenarnya juga cocok ya Cak Ning ya. Selain menjadi apa, kalau saya doyan mangan sego Cak Ning, ini pas dadi pengganjal sementara sakjane ya kan. Tapi ini sebenarnya cocok untuk konsumsi tumbuh kembangnya anak sebenarnya juga ya. Jadi sarapannya anak-anak ini kayaknya pas ya. Dengan karena di sini kalau terlihat kan ya kan ada sayur-sayurannya juga, lalu ada sumber proteinnya juga dari telur dan segala macam, ada ayamnya juga dan segala macam, bahkan dengan dilapisi dengan roti. Jadi istilahnya karbohidratnya ada, proteinnya ada, seratnya juga ada dari sayur dan segala macam. Cuma lah ngombe nggo dhewe jan ning, mosok dikombe nek sisan. Dodolane sak paket lah ya. Oke, tapi ning kalau untuk healthy food ini kan menjadi salah satu, memang sekarang lagi banyak apa ya? Bisa dibilang lagi trendy. Gitu kan, healthy food, makanan sehat, yang olahannya yang sedemikian rupa dan segala macamnya. Otomatis kan saingannya juga banyak. Yang menjadi pembedanya sampean dengan yang lain apa?
1: Apa ya mas, sebetulnya hampir sama ya kebanyakannya, emang standarnya itu. Cuman saya bisa main berani di ayamnya ini. Kan pilihanku kan ada ikannya, kan ada yang smoked beef, ada yang chicken katsu. Nah kebanyakan itu, kalau kan saya sebelum jualan ini kan survei dulu kan, tak beli satu-satu orang yang jualan sandwich ini. Nah kebanyakan yang pakai apa ini, chicken katsu ini, dia itu frozen.
0: Oh, frozenan.
1: Iya, ada yang frozen banyak itu, hampir semuanya itu frozen ikan ayamnya. Nah ini kalau saya kan fresh, langsung motong, maksudnya tak tak bumbu, tak marinasi, terus tak tepung, tak goreng. Jadi ayam asli, bukan yang kalau frozen kan biasanya kan diolah terus dicampur tepung kan. Dinyet-nyet terus dicampur tepung. Kalau ini ayam asli utuh terus cuma tak potong gini terus tak balurin tepung.
0: Gitu.
1: Banyak yang bilang aku suka ininya, emang chicken katsunya yang best sih.
0: Iya, best sellernya ya, atau yang banyak diminati, dicari
1: ya, karena gitu ya. Ayamnya enak mbak asli.
0: Oke. Okay. Nah ini berarti berarti berani di bahan ya, premiumnya ya, apa nih? Oke, okay, ini berani di bahannya Cak Ning. Oke. Okay. Nah kalau untuk olahan berarti cuma dua varian sampean, ada chicken katsu.
1: Iya.
0: Ada apa?
1: Smoked beef.
0: Ya, oh berarti
1: ininya nabati apa ikannya ya?
0: Oke, okay. Nggak pernah mau coba untuk varian kayak ya ikan juga?
1: Iya, banyak yang request minta yang tuna.
0: Salmon, tuna ya, gitu.
1: Iya, sama yang apa sosis?
0: Ah, sosis?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi minta di smoked beefnya diganti sosis gitu.
0: Oh. Okay.
1: Kan, aduh, terlalu banyak varian tambah pusing kan
0: ya. Belum lagi nanti berarti harus nyediain apa freezer lagi.
1: Iya benar. Oh benar sekali.
0: Iya kan. Makan tempat lagi ya. Jadi ya semakin banyak varian itu berarti otomatis stok untuk penyimpanan kita juga harus makin banyak ya, toh. Bener. Gitu nggak mungkin dia kayak kulkas dia freezer apa bagian dual freezer kuno toh ya nggak mungkin ya kan. Waktu nambah lagi ribet lagi. Tapi berarti ini ya nih ya untuk bahan-bahan semuanya aman gitu ya.
1: Tak jamin aman pasti fresh.
0: Pasti fresh dan alhamdulillahnya juga bisa dikatakan mudah didapat ya di Surabaya. Atau jenengan ngambil langsung dek petani enggak?
1: Enggak, langsung ngambil dek keputaran aja.
0: Oh di pasar lah ya, iya, di pasar induknya langsung gitu ya ngambil. Oke, okay. Nah untuk biasanya sampean kalau untuk orang mau pesen gitu gimana caranya?
1: Langsung WA aja kan di stikernya ini ada nomor WA saya aja. Langsung di WA aja biasanya. Mau order berapa, tapi biasanya kalau mau order gak bisa dadakan. Soalnya kan langsung tak tata saat itu juga. Jadi sekitar estimasinya biasanya 2 jam jadi dari penataan.
0: 2 jam dari penataan atau sebelum mau diambil acara. Benar. Itu ya. Tapi kalau itu kan kalau dengan jumlah agak sedikit banyak
1: biasanya gitu, harus ngabarin H-1
0: ya. Oke, okay. H-1 karena memang harus beli ini ya, iya. Apa bahan-bahannya?
1: Bahannya, kan soalnya langsung kalau saya bikin besok malamnya langsung saya belanja.
0: Oh gitu, oh berarti ini ya apa fresh the oven ya?
1: Iya, bener.
0: Jadi bener. Langsung pokoknya kalau mau pesen ya berarti H-1 langsung belanja malam itu juga. Iya. Berarti kalau enggak ya, ya berapa H-1 benar-benar. Tapi ini ya udah mepet banget itu H-1 Cak Ning ya. Iya. Jangan kalau jumlah mungkin kasarannya jumlahnya dalam artian over dari 50 gitu kah? Atau kalau memang cuma oh 50 oke, okay, tak sediakan 2 jam sebelumnya. Atau seperti apa?
1: Enggak bisa. Mungkin kalau yang 2 jam itu mungkin orderannya yang cuma 20 sampai 25-an.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, soalnya saya itu kalau nyetok sayur itu cuma biasanya sekitar segitu. Enggak pernah banyak eman Mas, soalnya Mas nek layu Mas.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak enak dilihat.
0: Oh, enggak enak dilihat.
1: Ditampilannya itu loh.
0: Heeh, enggak cantik dia.
1: Iya,
0: oh,
1: benar.
0: Oke. Okay. Berarti iya juga sih ya. Kalau apa sayur ditaruh di kulkas itu
1: walaupun tetap
0: fresh tapi layu ya.
1: Iya, kayak enggak kayak yang langsung habis dipetik ngono lho, Mas.
0: Oh, oke, okay. Siap. Nah, ini berarti kalau udah over dari 25 piece atau 25 pack, berarti bisa disarankan untuk
1: Amin
0: satunya gitu ya. Oke. Okay. Nah, itu ya Cak Ning ya. Nanti untuk nomornya berapa nanti sebentar, nanti kita akan kasih tahu Cak Ning. Tapi sebenarnya aku pengen tahu juga tantangannya jualan seperti ini apa sih, Ning?
1: Tantangannya, ya itu, gak bisa disimpan ya.
0: Gak bisa disimpan, oke. Okay.
1: Jadi langsung harus habis.
0: Saat itu juga?
1: Saat itu juga. Ini masa penyimpanannya itu paling cuma 12 jam. Kan soalnya kan ini ada mayones itu, Cak.
0: Oh iya, sudah tercampur ya?
1: Iya, yang ini kan sudah tak campur mayones. Nah, takutnya itu bau, basi gitu. Jadi misalnya aku bikin pagi gitu ya, seenggaknya kalau memang mau dimakan besok harus masuk kulkas. Dan itu kalau udah keluar kulkas harus langsung dimaem. Nah, ya kendalanya itu emang gak bisa di stok.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harus benar-benar habis.
0: Berarti kalau mau makannya, kalau belinya pagi untuk makan siang sama atau makan sore atau makan malam masih aman.
1: Masih banget masih aman.
0: Masih aman gitu ya. Tapi kalau memang udah harus ganti hari, nah ini beda lagi ceritanya gitu ya. Harus masuk kulkas.
1: Oh. Jadi habis beli misalnya siang gitu ya, langsung masukin kulkas aja. Takut kecut, soalnya kan wortelnya pas kecampur sama mayones
0: tadi ya.
1: Terus ada timunnya juga, ada tomatnya kan. Tomatnya kan
0: berair ya.
1: Bener, itu sih gak awet tomat itu.
0: Oke, okay. Ini sampean jualannya di daerah mana?
1: Di Tambak Sari.
0: Di daerah Tambak Sari.
1: Depannya Giras.
0: Depannya Giras.
1: Iya, aduh, Giras apa? STK ya namanya ya?
0: Gak tahu saya.
1: Pokoknya deretahnya itu Gelora 10 November.
0: Oh gitu, deretah Gelora 10 November. Langsung ada ininya enggak? Ada apa pengenalnya, tanda pengenalnya?
1: Ya ada bannernya.
0: Ada bannernya.
1: Ada standing bannernya.
0: Oh oke, okay. Apa standing bannernya tadi namanya?
1: Tulisannya Dapur Ningwati.
0: Dapur Ningwati,
1: iya.
0: Oke, okay. Ini setiap hari ya?
1: Iya.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa sampean?
1: Pagi mulai jam 6 sampai jam 9.
0: Sampai jam 9 pagi.
1: Iya, karena ini kan makanannya kan ini kan menuku kan brunch kan, breakfast lunch kan.
0: Iya.
1: Jadi bukanya cuma sampai jam 6 sampai jam 9 tok.
0: Oh, oke. Okay. Tuh Cane ya, emang benar kok ya. Ini emang pas sebenarnya untuk sarapan. Ya makan siang sih cocok-cocok juga sebenarnya. Cuma kalau aku sih sarannya memang untuk sarapan ya, karena sayuran itu biasanya bikin melek. Atau bikin fokus kalau buat anak-anak lo ya. Bener. Kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk pekerja ya kayak PNS ya mungkin masih tidur.
1: Berangkatnya jam 8.
0: Oke, okay, Deyogi kita mau jeda dulu. Kita mau jeda untuk Nuansa Religi terlebih dahulu ya Cane ya. Mari kita wajibkan bakal lanjut mana yang Cane sampein di obrolan UMKM. Tadi ojo nindi, lanjut di Propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Cane.

0: Cha Ning.
1: Celurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18. Jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al-Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

Cak ning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan.

0: Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane tak sebare Wahyu Chat sing ngancari sampean Dek Pro Papat RRI Surabaya ya. Wahyu Chat sing pastine Dek dino iki rada sedeng jane. Kok rada ya kan? Soale mang isu tak pikir aku dan ternyata gak udan. Jadi aku gak bisa lanjut turu mana. Aku mangkane rada-rada piye ngono kan kerja iki ya. Rada ngantuk ngono kan. Tapi paling ngono ternyata matahari itu ancane membawa semangat kok cak ning ya. Budal kerja panas langsung langsung melek meripatku. Jadi gak ngantuk maneh. Nah, sampean cak ning lakepi gak ngantuk cak ning. Salah siji ne itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan sehat cak ning ya. Makanan-makanan sehat sing iso gerakno sampean niku fokus maling ngono ya pasti gak ngantuk cak ning. Salah siji ne olahan saka ning Ogi Tiara ya cak ning ya. Ini pelaku usaha UMKM cak ning di Surabaya pastine di lokasi ini di Tambak Sari tutulane jane ya. Iku engko ana iku tadi apa ning lali aku mau jenenge bannere
2: Dapur Ningwati.
1: Dapur Ningwati. Nah, di kono ke jam 6 sampai jam 9 isuk sampai langsung teko ae dek deretane Tambak Sari. Ya bener ya Tambak Sari utawa dek iki lho jane
2: CFD Bungkul.
1: CFD Bungkul. Oh, sama ya dek CFD Bungkul ya, sisan. Ah. Mari ngono ambek di Gelora 10 November ya.
2: Iya.
1: Gor 10 November di kono caneng langsung aja delok Dapur Ningwati iku kok pasti sampean iso ana panganan-panganan sehat di kono caneng ya. Tapi sekali lagi mungkin tak eling no mana ya caneng ya. Iki mangkan awak dhewe bahas olahan ning Ogi Tiara iki sementara adalah sandwichnya atau salad saladnya ya. Tapi sebenarnya olahannya itu banyak. Produksi dari Ogi Tiara ini banyak ya, Chan. Tadi bisa disebutkan lagi nih, yang sampai dodol itu emang apa ya?
2: Ada sandwich.
1: Ada sandwich, ada salad, lalu ada
2: salad wrap.
1: Salad wrap.
2: Vietnam spring roll.
1: Nah, Vietnam spring roll itu yang lagi famous juga tuh ya.
2: Iya.
1: Yang lagi rame-ramenya di treat. Sama di X.
2: Harusnya tak bawa ini aja, ayo lali aku. Habis ya soalnya rice paper.
1: Oh, rice paper habis ya. Tapi nih ngomong-ngomong kalau menurut jenengan ya, ini berarti mulai usahanya sejak tahun atau barusan aja?
2: Bulan apa ya? Kayaknya bulan-bulan Oktober tahun lalu ya.
1: Oktober tahun lalu. Hmm. Berarti kurang lebih udah hampir setahunan lah ya atau hampir 6 bulan lah.
2: Iya, lebih ya. 8 bulan ya.
1: 8 bulan. Nah, kalau sepengamatannya sampean, pas sampean dodolan iki perilakune wong-wong iki sik seneng golek panganan sehat atau justru sik seneng ambek panganan sing cepet saji yang junk food iki lho.
2: Kebanyakan itu kan marketku kan orang-orang yang olahraga, yang lagi diet, olahraga, terus sama yang pekerja kantor. Nah, kebetulan kebanyakan marketnya masih sama ya, masih stuck di orang-orang itu. Masih banyak yang ngincer juga dari orang-orang tersebut yang pekerja-pekerja itu.
1: Okay.
2: Pekerja yang kebanyakan itu pekerja yang banyak ngadep komputer. Bener sih, gak sempet berdiri untuk beli
1: gitu ya.
2: Justru malah sekarang nambah marketnya Cak. Kalau di Tambak Sari itu kebanyakan sekarang banyak anak SD. Iya, jadi dibekelin sama ayahnya, sama papanya, sama bundanya. Itu tuh dibawain ini.
1: Oh gitu, oke.
2: Dibawain sandwich.
1: Kayak itu MBG deh, Indeks
2: Kompetensi. Iya ya.
1: Makan aku pilih, loh SD sih kan itu MBG kudu deh ya.
2: Gak tau ya, dipukuli. Paling sekolah swasta paling.
1: Oh iya, mungkin bisa jadi, oke. Berarti ini ya, berarti ya Alhamdulillah ya, berarti ini banyak orang tua yang sudah mulai sadar bahwa anak-anak itu membutuhkan makanan sehat. Gitu ya, makanan-makanan sehat. Karena kan sejauh ini kan kebanyakan orang tua juga makanan itu kadang-kadang yang cepat saji ya, kepingin dang-dangan gitu loh istilah ya.
2: Dan anak-anaknya juga sekarang kayaknya melek sehat ya, melek makanan sehat ya. Banyak yang
1: suka dong. Padahal sayur loh.
2: Iya, aku juga heran loh. dek doyan tadi ini enak kok mbak, enak kok tante gitu.
1: Soalnya biar lah aku jujur ya, kalau aku coba aku cilik sih kayak Spiro doyan.
2: Spiro doyan. Aku lebih milih cimol ya. Pentol.
1: ABS gabus ya kan. Tambah daripada makan sayur ya jujur aja. Tapi ternyata anak-anak ini juga udah mulai melek untuk makanan sehat.
2: Iya, aku juga heran.

0: kok.
1: Oke.
0: Malah seneng gak tay?
1: Wow, alhamdulillah lo ya.
0: Berkembang berarti sekarang mungkin karena orang tuanya juga ya, orang tuanya melek kesehatannya.
1: Maka jadi diarahkan biasa, juga atau dibiasakan. Oke. Aku mau bacain ada beberapa pesannya pesan WhatsApp ya yang sudah bergabung. Terima kasih Cak Neng di 0896021nya 3 kali 968. Sebentar. Ini ada Cak Kurniawan, matur nuwun. Tapi ini jauh banget ya Cak Kurniawan, sampean ya Allah nama Jakarta. Matur nuwun Cak Kurniawan ya. Oke. Ini menanyakan mengenai pemasaran ya, pemasaran yang biasanya dilakukan itu seperti apa, atau bahkan ini juga bisa dilakukan untuk pengiriman hingga ke luar kota.
0: Kalau luar kota kayaknya masih belum berani, soalnya ini kan makanan fresh kan, dan takutnya kalau pas diterima luar kota kayak ke Sidoarjo atau ke Mojokerto jatuhnya terus nanti sayurnya layu, terus tampilannya jadinya jelek. Jadi kan soalnya kan kadang kan kita kan selain dilihat rasa kan, jujur yang dilihat pasti
1: Penampilan dulu,
0: penampilan dari makanan.
1: Meskipun ada pepatah don't judge book by cover gitu ya, tapi
0: kan gak bisa ya,
1: gak mungkin.
0: Gak mungkin.
1: Belgeiku belgedes.
0: Emang ngecek masuk di telok elek ngono kan di telok. Walaupun masih ambang-ambang lambe ngomongnya enggak apa-apa kok Mbak enak, tapi kan sajane pasti batin kok wis elek, kok wis layu kan.
1: Ya wis layu ya, benar.
0: Jadi kalau untuk luar kota masih belum berani.
1: Terus untuk cara sampai target marketingnya itu
0: ini juga penjual. Lucu ya. Saya itu orangnya itu malas sebenarnya ya, Cak ya. Gak sempet juga untuk memasarkan. Jadi pasarannya cuman lewat WA story aja.
1: Oke.
0: Udah dari itu aja. Ternyata rame. Sampai aku pusing. Aduh ini tak tutup aja apa ya, tutup.
1: Jangan dong. Ya kan ini
0: banyak
1: jadi
0: yang bilang, "Mbak anu lewat TikTok po, Mbak anu lewat IG wis pasarono niatono aduh aku malah kok nek tambah akeh sing order tambah gak turu-turu."
1: Gak turu-turu tadi deh ya. Waduh, oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong kalau kayak gini nih memang apa ya? Tantangan ya, berarti kan sampai kudu tangi isu.
0: Oh iya benar Cak, ini aja kalau misalnya saya kan jualannya jam 6 ya, saya harus jam 2 bangun.
1: Jam 2 bangun.
0: Soalnya kan nyiap no ayam, bumbui ayam,
1: marinasi nih, terus habis itu kayak smoked beefnya juga.
0: Iya.
1: Dicepakin dan segala macam ya.
0: Banyak yang bilang, alah, noto numpuk ini lah, bosnya kok suwe. Semuanya pada bilang gitu.
1: Iya kan.
0: Coba rasa no. Melu aku.
1: Durung iris sih. Kalau iya kamu mungkin tumpuk-tumpuk mana tak tumpuk no kole sama no gedini masa iya kati.
0: Iris si kole timune tomate kan apa wortelnya setiap hari kan pasti tak rajang. Gak mungkin tak simpen kan ben fresh.
1: Ah iya.
0: Ya itu sing PR itu karena semuanya fresh baru. Karena kayak selada kan harus dicuci dulu toh lah, malamnya beli kan langsung tak cuci emang, tapi kan kalau pas mau nata kan harus tak pletei lagi kan. Kalau misalnya udah tak pletei, tak copotin dari apa nih gitu,
1: bonggolannya
0: dari malam lah yung kok layu gak
1: oh gitu. Oh itu trik ya.
0: Iya benar, jangan di apa gitu,
1: jadi jadi poteknya di se langsung toko bonggolnya berarti. Berarti untuk menjaga kesegaran dari sayurnya.
0: Iya benar, saya pernah aku coba kayak gitu kan, tak cicil karena tak cicil ben.
1: Iya loh nih, sajane kan gitu toh. Dadalan kan biasanya nyicil siji-siji, jadi engko lapas budal katakanlah omeh sampean gak nang tambak sari ngono ya, katakanlah omeh di gubeng ini nang tambak sari kan, berarti kan kita bawa itu langsung dalam kondisi sudah selesai. Udah siap gitu toh. Terus dicepak iket mambengi lah katakanlah. Ini ternyata malah gak api.
0: Gak bisa ternyata. Sayurnya layu. Bahkan sampai aku ngikutin trik-triknya orang, katanya yang dibungkus sama apa?
1: Tisu lah.
0: Tisu bener. Tisu ternyata gak mempan kalau sudah dipotekin.
1: Oh.
0: Jadi cuman cukupnya itu tisunya apa? Bonggolnya dibungkus sama tisu itu toh sing mempan emang awet. Tapi kalau sudah dipotekin teko bonggolnya Kaisa
1: ya, istilahnya kalau kayak sayur, sayur itu kayak kalau kol gitu ya, krenyesnya itu hilang.
0: Iya,
1: ya
0: kan? Benar-benar.
1: Krasnya itu hilang, jadi benar. Kayak lu iki sayurnya pada digodok.
0: Benar-benar.
1: Gak langsung keras gitu kan ya. Oh oke, okay. Wah luar biasa ya, effort banget. Tapi kalau berarti gini, kalau tiap kan ini sampein bukanya tiap hari atau pas ada pesanan?
0: Tiap hari kalau pas gak lagi males.
1: Apa sih? Pas lagi males lho. Terus
0: kadang melu mut ae. Karena usaha dhewe ya, Cak.
1: Oh iya. Terus kalau berarti tiap hari.
0: Jam 6 sampai jam 9.
1: Cuma kalau hari Minggu CFD-nya kadang-kadang ikut dibungkul atau di 10 November itu gak rame apa pas dino Minggu gitu.
0: Rame sih, cuman kan gak CFD.
1: Oh.
0: Cuma rame orang jalan apa olahraga lari gitu tok kan. Kadang kan kene olahraga lari kan apa orang-orang sing lari kan gak mungkin mendahulukan sambil lenteng panganan sih, Cak. Jadi pasti dia disikno tak marik no olahragaku baru aku boleh panganan.
1: Iya sih. Beda ambek CFD kan ya.
0: Nah, nek CFD kan
1: disikno panganane daripada olahragane. Wis gak usah te di api-api iwan sen kelakuane kaya ngono wong-wong iki. Agak-agaknya kayak gue, termasuk aku. Sedangkan ini buat panganan dhisik baru si olahraga, oke, lain leng. Olahraga ini ya, oh siya warak boleh. Tapi
0: kebiasaannya nih misalnya mulai habis bari olahraga CFD terus tuku baru, duh kak udah habis.
1: Iya benar. Oh, wow.
0: Banyak juga yang customer saya yang di CFD gitu ya. Dek lari sih, olahraga dhisik.
1: Oh berarti cepat.
0: Terus nyari gandum. Nyari gandum terus beli kelapa aku kan. Mbak gandumnya ada, ngene lho udah habis. Walah, Mbak, ngerti ngono tak tuku dhisik aku baru aku melayu.
1: Iya. Berarti dijep dhisikan gitu ya. Oke, wes dadi pesanan tapi ngono sampai barak malah ngenteni suwi. Lah wong yang mlayune suwi.
0: Iya sih.
1: Kabeh setek gara-gara wong itu. Nah, yo enggak tambah suwi mana, tapi ya enggak apa-apa lah ya, namanya lika-liku untuk jualan itu biasanya lucu-lucu gitu ya. Oke, Ning, tapi untuk setiap harinya biasanya sampai nyepane berapa porsi?
0: 30
1: untuk
0: sandwich-nya aja. Terus untuk salad wrap-nya biasanya karena untuk dari Senin sampai hari Sabtu itu biasanya cuma 4-5 untuk salad wrap. Kalau untuk salad sayure sama antara 4 sampai 5. Terus untuk Vietnam spring roll-nya kadang itu 10, kadang 8, kadang 12 gitu.
1: Tapi lebih aman, saya lebih baik ini ya pesan apa pesan dulu lah ya, timbang kok kontean. Terus sekaligus kalau untuk yang mau pesan itu bisa ini ya konsultasi dulu. Aku pingin pakai roti gandum. Karena memang rata-rata jenengan kalau jualnya itu pakai roti tawar.
0: Roti tawar, ada yang roti gandum juga. Tapi nah, biasanya orang-orang pesen jisik sih kalau yang roti gandum. Tapi kan nggak banyak aku bawa.
1: Iya, nah itu ya Cak Neng ya. Kalau roti gandum kan memang berarti harus pesen dulu lah ya, supaya lebih aman juga gitu Cak Neng ya. Apalagi karena memang kan ini makanan yang memang nggak bisa disimpan itu tadi. Jadi kalau memang udah pesen pakai gandum, pasti insya Allah bakal dibikinkan begitu ya. Oke, untuk harganya Neng bisa disampaikan atau disebutkan?
0: Kalau yang sandwich roti biasa, roti tawar, yang chicken katsu mau punya smoked beef 15.000.
1: Serius?
0: Iya, kenapa? Oh, mahal lah, okay.
2: Enggak, murah.
1: Iya, iya memang benar kan? Malah kalau aku pikir, "Hah, serius?" Dengan kondisi masih mahal-mahalnya sayur-sayuran. Iya. 15.000 dapat makanan enak. Seriusan 15.000 enggak rugi enggak?
0: Enggak ya, saya tuh enggak nyari untung banyak. Prinsip saya itu gini, mungkin karena banyak yang bilang prinsipnya kayak orang Cina ya, Cak ya. Enggak mau nyari untung banyak, yang penting kuantitinya keluar banyak.
1: Oke, siap.
0: Jadi untungnya sedikit enggak apa-apa, tapi kuantitinya itu banyak. Kuantiti yang keluar yang habis itu lumayan.
1: Iya. Oke, berarti ini tadi 15 ribuan.
0: Nah, yang roti tawar, kalau yang roti gandum 20. Tapi ikannya beda. Kalau yang roti gandum ayamnya itu kalau ini kan chicken katsu. Ditepungin. Kalau yang roti gandum itu ayamnya itu cuma tak marinasi terus tak grill, ayam dada terus tak marinasi terus tak grill.
1: Oh, ya itu biasanya cocok sehat. Untuk lebih sehat dan cocok untuk orang yang biasa diet ya.
0: Benar, banyak yang nyari itu. Aku mau yang ayam dada aja, Mbak, yang ayam dada gandum. Terus kalau yang smoked beef itu kalau yang ini kan smoked beef yang kayak burger gitu kan. Kalau yang ini, tapi kalau yang roti gandum patties. Jadi sing lebih tebel, pernah tahu?
1: Iya,
0: pernah. Jadi lebih tebel itu. Jadi ya harganya masih worth it lah.
1: Itu pun juga sama.
0: 20 sama 20-an.
1: Serius ya?
0: Oke oke. Aku enggak bawain, sorry ya, aku enggak bawain sing gandum soalnya aku habis sing gandum.
1: Ya tapi harganya terjangkau banget ya. Oke. Baik, 20.000 paling berarti untuk sandwich-nya cuma perbedaannya kalau di gandum itu 20.000, lalu juga kalau tawar itu 15.000. Oke. Baru untuk varian yang lainnya?
0: Kalau yang salad wrap-nya 19.000. Mm-hmm. Kalau yang salad sayure 20.000, ada telore, dapat telur, dapat ayam, telur setengah sama ayam, terus ada kentangnya, ada tomate. Lengkap. Ada wortelnya, ada timunnya, ada kol ungu, ada selada, head lettuce.
1: Oke. Okay. Kalau untuk yang Vietnam?
0: Kalau Vietnam spring roll-nya 11.000. Jadi dapat dua gulungan.
1: Oh.
0: Dapat dua gulung. Okay. Itu lucu, ikannya macam-macam, bisa milih.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada yang smoked beef, ada ayam, ada udang, ada sosis.
1: Terus. Oh, malah lebih varian itu ya, untuk pilihannya ya. Malah kalau untuk yang ini dibatasi ya, dulu gitu.
0: Iya
1: ya,
0: benar, karena benar katanya Caca.
1: Apa?
0: Frozennya gak cukup, freezernya gak cukup.
1: Freezernya gak cukup ya kan.
0: Kalau itu kan masak cuma cepuk-cepuk gini ya, misal tak cukup.
1: Iya sih ya. Ah benar-benar. Vietnam itu sebenarnya gampang tapi lah malas gawe, malas aja. Walah, iya ya. Oke kalau gitu ya, berarti itu tadi ya Cading ya, untuk harga di bandrolnya paling maksimal paling mahal itu adalah 20.000. Jadi untuk sampean yang pengin tuku langsung aja Cading. Iso pesen dhisik gitu ya kan, de nomere ning Oki Tiara. Mungkin nomornya boleh disampaikan kalau berkenan. Di
0: 08 0821 2374 0808.
1: Oke, ini nanti langsung ke admin atau ke jenengan langsung?
0: Saya sendiri yang handle.
1: Langsung di handle ya Cane ya. Jadi langsung aja di 0821 2374 0808 Cane ya. Sekali lagi di 0821 2374 0808. Ini cocok banget ya Cane buat sampean yang mungkin lagi diet karbo. Sebenarnya karbo itu juga nggak bisa ya kalau kita harus tinggalkan.
0: Benar.
1: Nah, tapi kalau untuk dengan makanan olahan yang dibikin sama Ning Oki Tiara ini, karbonya insya Allah sehat. Karena kan memang dari ya, tadi ada juga kentang dan segala macamnya, jadi mudah untuk dicerna aja nih gitu ya. Oke, Ning Oki terima kasih banyak sudah bergabung bersama Perempat.
0: Terima kasih.
1: Sukses terus.
0: Amin.
1: Nanti kalau ada varian baru, udah nambah freezer baru. Wis tunggu freezer anyaran ngono ya, Cane ya, langsung kabari rek. Kok sekali kabari.
0: Kayaknya mau tak bikin egg mayo.
1: Egg mayo.
0: Ya, enak kayaknya. Padahal banyak yang minta juga. Kak, dicampur egg mayo aja, telurnya jangan utuh gitu tapi diolah.
1: Iya, udah diolah ya, heeh. Biar nanti pun juga, tapi ya, ya ngolah maneh. Ngolah maneh. Yo nduk campur egg mayo.
0: Cocok kayak ya, Cak, ya enak ya, Cak.
1: Iya, cocok itu. Kapan, Mas? Kapan ya? Kok aku taruh nelah
0: Ekmayu.
1: Enggak kagak sampai sana ya. Jadi aja lali, enggak langsung deh nomor WhatsApp sing wis tak bagi atau sampai kepengin langsung ketemu mbek ning Oki Tiara ni langsung aja nih deh apa? Sampai sore CFD. Nah, CFD biasanya pokoknya setiap CFD sampai toko.
0: Iya.
1: Insya Allah setiap CFD datang ya.
0: CFD-nya itu deket itu loh, apa? Tahu CK ya, di Bungkul yang ada yang CK itu loh.
1: CK.
0: Google Grill.
1: Oh, oke. Okay. Ya, dekat situ gitu ya. Toh nanti juga ada apa banner standing bannernya Dapur Ningwati tadi toh. Ah itu ya Cane ya. Pokoknya tekerane Dapur Ningwati bannernya ya. Oke lah ngono, aku pamit dhisik Cane, engko bakal lanjut maneh kan Cane sampean dadi ajeng ning ndi pancet de 96,8 FM AM 585 Propapat RRI Surabaya Cane.
2: Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo gubernur pertama Jawa Timur, gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gunung Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, jangan tak sedih berapa pater RI Surabaya Surabaya Budaya Surabaya jadi ya kalian wahyu jangan sempat ini tak sengaja disampaikan dek Tanjung Perak awan iki dek Semanggi Surabaya ne berapa pater ya, mau nawi jane ya, lagi ada kegiatan, oke, lagi ada kegiatan mungkin lagi, ya lagi santai-santai, ya alhamdulillah lah ya, gak apa-apa santai-santai baik lah jane ya, lay-lay-lay. Tapi radionya dinyala nih, barek ngerongan wahyu jane, ambek gede-gede campur sari ini, sih pasti ini tak persembahan no kanggo sampean kabeh jeneng dan nggih. Engko Wahyu Chan bakal lanjut mana ya jeneng ya. Pastine ono beberapa informasi sing wis dicepakne. Tapi aja di mereka nengko Wahyu Chan bakal akan ngajak sampean dek galeri budaya Propapat RRI Surabaya.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan W.R. Supratman pecah ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
2: Matahari sudah terbit.
1: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, onok makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan onok tugu isine biografi, karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya, gurung?
3: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Naku wawis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lak menang, lek kalah. Sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta? Mandeko, bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
4: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
5: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe, Mas.
3: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
6: In intermezzo.

Iya, channel tasik di 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning. Nah, Cak Ning, di kesempatan dino iki ya, ono informasi la komisi kanggo wong sing ilang ambek korban tindak kekerasan Surabaya atau Kontras. Nyatane ono 24 wong ditangkap polisi di aksi demonstrasi Indonesia Sekarat di Jalan Gubernur Suryo ngarepe Gedung Negara Gerahadi pas dino Jumat bengi. Tim advokasi Kontras Caning Zaldi Maulana nyatane lah jumlah iki data sing disampaikan langsung karo Polrestabes Surabaya. Soal jumlah iki dhewe nyatane lah ana siji wong wedok sing pas aksi iki gak ngelakoni tindakan anarkis tapi malah ditangkap Caning. Zaldi nyebutne ada demonstran perempuan iki atau wedok iki cuma nyampe aspirasi melalui orasi kaya peserta aksi liyane saat durung akhirnya diano karo aparat. Kontras ya wis ngekei kabar penangkapan dek pihak keluarga demonstran wedok iki ya sanen ya. Saiki kabeh masa sing ditangkap de kepolisian jeneng iku untuk pendampingan saka Kontras sampai lembaga bantuan hukum. Selain

kontras yo nyoroti ambek menyoroti anoe dugaan iki jatuhnya kekerasan di masa aksi pas proses penangkapan hasil iki saka pengecekan saka para demonstran sing diamano de nyetakne lak ana beberapa di antarane ngalami luka di bagian wajah jane. Waduh. Selain itu, jadinya kekerasan jadi perkuat kalau sejumlah video yang beredar di media sosial yang dilakukannya tindakan represif pas pembubaran aksi. Meski demikian, pihak ya terus ngumpul keterangan jagung soko poro demonstran. Kontras Mas TNI lah bakal terus dampingi KB masa aksi sing ono di njero Mapolres Tabes barek tim LBH ini janeng ya. Ya moga-moga sing bener ya dinyatane bener. Mengatakan ya, langsung salah ya dinyatane salah janeng.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi barang. Wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Dadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Ngerti nggak, nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.
3: Ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
4: Aku kan nuruti wasiate mak.
3: Apa?
4: Ya ana kobongan makku nang cepet mlayu.
5: Intermezzo.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: jeneng waya waro-waro merek Wahyujan. PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Medoro terus memantau infrastruktur keadaan listrik. Manajer PLN 3 Medoro Cani Fahmi Faresi nyatakan lah hal ini kita di bagian soal penguatan ekosistem sekaligus percepatan tumbuh energi. Perluasan ini dibangun di kota kabupaten sing ono wong durone mulai Bangkalan sampai ambek Pamekasan. Yang ada kabar liane caning wakil ketua DPRD Surabaya ngejapora siswa ngisi pre-sekolah salah si jening memperkaya pengalaman dan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya FW Prina Kusumawati nyantakne lah pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuwa iso berinteraksi sekaligus kegiatan positif amben duit nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Cani kumang waro-waro mbarek Wahyujan mangko ketemale di waro-waro selanjutnya salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aning, sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jadi ketemu maneh di Coro Galeri Budaya Perupa Batar RI Surabaya sing saiki ngetengahno tentang kesenian Reog Ponorogo. Reog Ponorogo iki wis ditetepno jeneng dadi warisan budaya Indonesia tahun 2013 amarga ono nang tahun 2022 iki dianyari maneh jeneng barek disebut Porapar Ponorogo. Reog Ponorogo sing dadi salah siji kesenian kebanggaan masyarakat iki wis duwe usia rong abad jane ya. Mulai teko kisah Raja Klana Sewandana nglamar putri Dewi Ragil Kuning Kediri sing duwe konflik barek Singobarong jane sing filosofine ini gambarno semangat perjuangan kebajikan nglawan hawa nafsu ambek kejahatan. Sejarah liyane yaiku melalui pemberontakan Ki Ageng Kutu nglawan pengaruh kuat Tiongkok, maningono kejahatan masa kerajaan Majapahit, Ki Ageng Kutu terus ngejarno seni bela diri sing diwujudno melalui tarian sing akhirnya terkenal di Ponorogo. Kesenian Reog Ponorogo caning gak cuma hiburan tapi yo akeh syarat makna ambek filosofi lan nilai-nilai luhure.

Janing sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarahe Janing. Dadi Janing, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1152 sampai 1156. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909 ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane wektu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus sakning termasuk tahun 1954 Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik ndek sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nang ngene kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Cak Ning, dialog UMKM nang Pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Janing filosofi kesenian Raya Ponorogo di kalangan masyarakat itu akeh mengandung pesan moral ya, yaitu melawan hawa nafsu, keseimbangan antara kebajikan, ambek kejahatan, kewibawaan, ambek ketangguhan, kebijaksanaan, ambek simbolisme iki unsur alam ngeten nggih. Nah, penampilan Raya Ponorogo iki digambarna melalui tokoh Bujang Ganong sing terkenal bijaksana, sing diiringi ambek tarian jatil sing gambarna optimisme ngadepi kehidupan jane. Saliyane iku reog ya akeh nampilno unsur alam diantarane singo ambek merak. Pertunjukan reog iki ditampilno biasane di upacara-upacara khusus, misale tolak balak, ruat desa, penyambutan tamu, nyampe hajatan kawinan. Saliyane iku seni pertunjukan reog duwe tujuan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat sekaligus dadi penanaman nilai sosial, pesan moral di kalangan masyarakat.

0: Ya, caning pertunjukan Reog Ponorogo iku wis melalui akeh penelitian, dokumentasi, ambek inventarisasi caning. Teko beberapa kalangan mulai saka akademisi ambek pengamat kesenian liyane. Melalui pemerintah daerah setempat, saiki Reog Ponorogo terus dilestarekno salah sijine melalui promosi di kalangan arek enom, terus ningkatno partisipasi masyarakat melalui pementasan reog sing libatno kelompok, komunitas ambek individu. Saliyane iku perlu ono revitalisasi nilai ambek makna sosial reog Ponorogo supaya kesenian iki gak punah caning. Perkembangan Reog Ponorogo iki wis berkembang ambek tersebar di sebagian gede caning provinsi-provinsi di Indonesia iki. Di antarane kaya Jakarta, Maringono Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Papua, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, ambek wilayah Nusa Tenggara Barat. Saliyane iku, Reog Ponorogo ya wis berkembang di luar negeri diantarane kaya Amerika, Belanda, Korea, Jepang, Hong Kong, ambek Malaysia. Nah, iku mang caning adicara Galeri Budaya Propapat RRI Surabaya, ketemane engko di Galeri Budaya selanjutnya, aku Wajan pamit matur nuwun Propapat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.
1: Caning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: pajak ning Wasli. Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo Boys Pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing gone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku caning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat gone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
1: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter, sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro, sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Jane we woro-woro mbare Wahyu Jan. Janing Kementerian Sosial terus gencarno nerapno kuota 2% gawe teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatane lak piye njaluk supaya kabeh kementerian lembaga BUMN iso memenuhi kuota wajib iki mbare harapane ngeke kesempatan penyandang disabilitas berkarya karo ngembangno kemampuane. Ada kabar liane Janing, pemerintah Kota Malang tahun ini bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis di 16 puskesmas di wilayah Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohiri nyatane layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan bareng lembaga terkait mulai dinas kesehatan, sosial karo lembaga pemberdayaan perempuan kalian anak. Jangan ingin kumang waro-waro mbarek wajucan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Sakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Purwapatar RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya jane. Nggih. Tase bare wae jan jane sing ancane sampean di akhir pekan iki dina setu iki ya jane ya, engko nganti jam 3 sore bariku aku insyaallah pamit dhisik, engko dilanjutke kalian kanca-kanca liyane iku ana ning Ayu ambek ning Ana Riangga engko se bakal ngancani jane. Tapi di akhir pekan iki ya jane ya pas tenan jane sampean bener-bener total istirahat ya, mergane apa jane ning ya. Margane aku ngesak no cak ning. Ben kerja pasti tekanan batin kan sampean. Enggak lah ya kok tekanan batin piye jane ya. Tapi sing pasti janing di kesempatan iki aku cuma pengin ngomong lah istirahat iki tenanan ngono ya jane ya. Margane apa? Margane lah sampean di kerja mulai di sesok Senin katakanlah ngono ya jane ya. Iku awak dhewe iki bener-bener wis prepare wis apa ya wis tatak fokus kanggo bekerja kembali ngono jane ya. Soalnya kadang-kadang ya ono lho jane sing wong wis katakanlah wis cuti lah wis apa wis nginang-nginu lalala yeye tapi ujung-ujungnya apa ya tetap aja sih gak pas ngono jane ya. Sik kurang ae ngono jane. Nah, makane nah carane ya apa ngono kan ya jane ya. Carane ben iso tidur sing bener-bener tidur ngono ya jane ya. Yang berkualitas ngono ya istilah ya. Nah, iku ono cak ning carane, ya kan? Sing pasti ono cara-cara sing bisa memancing kita supaya bisa tidur secara berkualitas. Di antarane mungkin janing ana carane iku mematuhi jadwal sing rutin. Dadi lak sampean turu lak jame jam 8 ya jam 8 terus ngono janing. Tapi lak koyo aku ngene ya ora iso, ya kan? Karena jame kan kadang-kadang ngomong dinas opo, dinas awan, dinas sore, dinas bengi ya kan ra mungkin. Tapi ada cara-caranya. Mari ngono, tak iki sing biasanya tak gawe iku ada ini janing. Mengoptimalkan kamar tidur. Tadi aku itu mesti ngoptimalno keberadaan kamar tidur jaring ya. Di antaranya apa jaring? Gak oleh onok sing jaringnya televisi di kamar. Iko gak gelem jaring ya kan? Terus mending ngono posisi kamar iki gak jadi satu dengan yang namanya kamar mandi. Gitu jane. Biasanya kan kalau di hotel ngono ya jane ya kan ono kamar ono jedinge. Lah di omah iki kayak kamare bapak ibu ngono ya. Kamare bapak kopo ibuku iki. Ambek ibuku iki ono jedinge jane nek jero iki ya kan mergane kan ya wis sepo. Jadi kalau jalan itu juga tidak terlalu jauh. Tapi kadang kalau memang harus terpaksa memang desain rumah itu sudah menjadikan satu ya. Ada kamar mandi, ono apa jadi satu ambil kamar mandi kamarnya caning ya pastikan aja caning ya kamar mandi ini tertutup langsung lampunya ini dipadamkan ya kan atau ya kalau mau menyala ya pakai lampu tidur aja lampunya yang buatnya kecil cukup kecil supaya tidak terlalu terang caning kamar mandinya gitu caningnya jadi nah kamarnya kondisi ini gelap gitu caning ya kan terus yang pasti ya kasurnya nyaman dan segala macamnya sing buat kita itu nyaman ada di kamar ngono janing. Nah, iki biasanya iki sing tak terapno. Nah, selain iku janing ono hal lain yaiku adalah langsung mamane oh gak iso ya Mas Wahyu Chan. Margane jedinge iki lampune yo terang banget di kamar iki lampune terang banget mari ngono ono posisi mungkin pas terang bulan ini sinar bulan ini melebur di kamar, romantis banget kamarnya sampai yang dicari ya. Jadi ya apa carane cai sepetang dedet ngono ya kan, gawe sing jenenge eye mask ya atau penutup masker mata caning ya, itu biasanya nyewa cukup membantu caning. Jadi pas aku lagi benar-benar suntuk banget besok turu
biasanya nggak ayam mas iki atau masker mata itu janing iku biasanya ono sing gel dan itu kan ditaruhnya di kulkas. Jadi ketika kita pakai mungkin nggak sampai sing dingin beku banget gitu enggak janing. Jadi dia ya memang ada kesegaran kayak pakai ditutupi pakai kayak lawa maskeran iki kayak nggae timun ngono ya biasanya mak-mak iki. Nah ya pasti eling kan ya pola nang salon pas nggae timun. Nah biasanya nggae timun utawa lah aku nggae gel iku mangane sakne ya. Jadi gelnya itu memang cairan yang taruh di dalam kulkas habis gitu dia kan enggak beku janing. Jadi ya tetap kayak gel kayak biasa ngono iku lentur habis gitu taruh di mata dia itu jadinya adem akhirnya iso gawe awak dhewe iku rileks gitu janing. Dadi iso turu. Ana maneh carane sing siji maneh sing tak gawe iku adalah memastikan seluruh elektronik ini gak ada di sekitar. Jadi kayak mungkin jaraknya kayak sedikit jauh dari tempat tidur janing. Jadi lah ngecas handphone ya rada adoh, ngecas laptop, tablet itu biasanya rada adoh janing. Gitu. Atau biasanya aku di meja belajarku ya, yang dari dulu yang sangat aku cintai. Meja belajar ke sing sampai saiki alhamdulillah gak rapuh meskipun om manusianya sedikit rapuh. Iku janing ya. Jadi itu yang tak atur ya janing ya. Jadi tidak ada penggunaan ponsel atau HP ngono ya janing ya. Malah justru janing lah iso malah justru sampean iki maca buku. Tapi lah bengi kan biasanya wis malas maca buku. Wis turono ae janing. Lah aku sih tak turono tapi ya bener-bener gak ono TV nih ya kan kamarku gak ono TV nih jadi gak iso nonton TV. Mending ngono bener-bener tertutup ya kan. Bahkan kalau seandainya memang sampean senengane ngrungokno radio ning jero kamar janing semilir-semilir ae dirungokno ya kan. Tapi lah pas wayu jan sing siaran bengi gede no cek suaraku iso membuat sampean iki nyaman turun ya kan. Mending ngono janing ternyata ono sisan sing gawe cara yaiku adalah atur pola makan janing. Jadi sampean kudu ngatur pola makan tapi iki sajane ya berfungsi sih ya. Cuma de aku gak terlalu tak gatekno janing karena memang sudah otomatis gitu ya istilahnya kayak makan berat. Jadi sampean turune jam 09.00 mari ngono sampean mangan sego pecel mangan sego rawon jam 09.30 mari ngono mbok turune jam 09.00 enggak gak iso lah aku janing ya kan. Jadi memang biasanya kayak 2 atau 3 jam sebelum tidur itu aku wis mangan dhisik janing. Iku wis dari kecil iku wis dibiasane gitu ya. Jadi enggak buru-buru mau tidur langsung mangan ngono janing. Enggak. Gitu ya. Mari ngono ana maneh. Sing jenenge relaksasi ya kan menenangkan pikiran biasanya iki dilakoni ame mbakku. Ini kelakuan-kelakuannya mbakku ini kok ingin janeng ya kan. Yaitu adalah mandi pakai air hangat pada saat mau tidur. Gitu janeng. Biasa nih mbakku itu ya kan. Jadi atus disik. Laku gak iso ya. Laku gak iso gaya bayi banget. Langsung aja. Makanya rada geropos be itu langku ini. Tapi enggak sih. Ya alhamdulillah sih tapi jadi ini kocok-kocok sih ojok sampai lah gitu ya. Tadi ada sebagian orang itu yang menyarankan saya itu kalau lah atus sih ojo bengi-bengi ngono lho. Tapi aku lah gak atus gak iso turu jane. Jadi ibaratnya kayak kate turu iku kudu atus dhisik gitu ya jane ya. Bahkan aku lah turu nang kantor, lamunane subuh, iku atus dhisik di omah baru budal kantor, sampai kantor cuma pak turu. Kelakuanku ya ini rada-rada di luar nalar ya janing ya. Tapi soalnya di kerinan aku ya kan. Tapi lah neng omah janing aku katakanlah mulai dinas jam rolas ngono ya janing ya. Tetekan omah ini kan biasanya jam siji lah gak jam setengah loro. Soalnya biasanya aku guduk mampir ya janing ya. Cuma rencana rada pelan-pelan karena kadang-kadang aku lah ngantuk aku. Oh dia jadi ya habis ngantuk kan waktu banter kan buat dibablas angin ini kan. Tapi lah pelan-pelan ngantuk ini ki kroso kan cari yang lagu. Jadi biasanya pelan-pelan jadi sampai apa itu kadang-kadang jam siji kadang-kadang jam setengah loro. Tadi pas jam iku cari meskipun aku rasa nih ngantuk tenanan nih cari ya iki apa tetap adus disik baru turu cari.
Aku sing kemarin aku sempat ya, tapi aku sing gara-gara loro ya cak nih. Loro bener-bener loro. Termasuklah uga saya lah samurai tetap aja cak aku nih. Aku kemarin sempat loro apa iku ya cak nih ya lali aku para beberapa waktu yang lalu iku. Iku benar gak apa mari toko dokter gitu. Terus langsung lepak ngono ae nang kamar. Gak apa gak atus wani ngono biasane ya kan. Iku carane suwane sampean dek dino iki ambek sesuk bener-bener apa iso ngatur pola supaya iso entuk kualitas istirahat kan ya carane ya. Karena biasanya lah turu iku janing. Turu yowis turu iku biasanya yowis turu rentak ngono ya, tapi kadang-kadang iku sik yo sik ngantuk lah sing sik apa iku berarti turune kurang berkualitas cak ning. Makane iki coba dulu cak ning ya, nggawe metode-metode sing wis tak sampeyan ning kemang kaya matuhi jadwal rutin, merengono mengoptimalkan kamar tidure, ngadohi sing jenenge barang elektronik, ngatur pola makan ambil relaksasi, mungkin iku iso dadi salah siji alternatif sampean iso ngentokno sing jenenge tidur berkualitas caning.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Janing saniki wayahe hujan kudu pamit sakir ron dengare sampean kabeh matur menuhun ngeten nggih sampean ngancani aku janing ket jam 10 niku wau monggo enten adzan asar kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene janing jam 2 luwe 53 menit waktu Indonesia Barat. Tadi tak saya enten waktu kurang lebih 3 menit mana janing gawe sarang ambek mungkin sampean kene budal nang apa de langgar utawa de musala dalam masjid. Ya yes, aku pamit ya Cane ya matur suwun. Arek kata sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu Cane.

Wayai woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu Arta. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Meduro terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Meduro Fahmi Faresi nyatakno hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dipangun nang kabeh kabupaten sing ana nang Meduro mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumenep.

Kabar liane, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bathia Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngegai solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Iku mang derek woro-woro jam 3 awan bare aku ning Ayu ketemuan manengko nang woro-woro jam 5 sore.

Ning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Janing, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sore-sore ketemuan bareng aku Neng Ayu Arta edisi malam Minggu ya. Malam Minggu, malam yang panjang dulur. Tanggal 17 Juni 2016 ya. Tak kancani koyo biasane sampai aku merapat nang jam 7 bengi. Ya wes koyo biasane ono sing jenenge goyang dangdut, sing arepe seseruan bareng, sing arepe jogetan bareng, sing arepe dangdutan bareng, langsung aja merapat merene 5462961 barek 08 960 si jini peng telu 068 ngono ya, tak kancani tak enteni sampai engkuk merapat nang jam 5 sore ya. Apa kabare sampean kabeh? Sehat, terengginas, tahes, moncer, alhamdulillah ya. Itu harapan kita semuanya, doa kita semuanya. Mudah-mudahan awak dhewe sakabehane ya Cak Ning diwenehi kesehatan jasmani maupun rohani, kebahagiaan lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin ya. Saiki wis merapat nang akhir pekan ya, weekend. Weekend terakhir ya di bulan Juni. Ya Allah, sedih. Beberapa hari lagi awak dhewe wis geser nang dulure Juni, ono Juli ya. Oke, ya wis iki mah wis apa jenenge tak buka ya. Barek Sekti teko Ayu Cantika ya, bukan Ayu Arta tapi Ayu Cantika. Engko Ayu Arta ono waktune dhewe gawe sing song ya. Wingi aku wis di apa kuarane diprotes ya Mbare Ning Dian. Kok wingi pas live goyang dangdut gak ono Ning Ayu Arta. Sepurane ya, gorong iso ngancani ya Kamis wingi. Insyaallah mudah-mudahan Kamis di bulan depan ya, di Kamis pekan terakhir di bulan Juli ya. Insyaallah kita bisa bersua di live goyang dangdut. Pokoke godang iki live iki untuk apa ya, mewadahi para sedulur kabeh gawe sing senengane dangdutan karaokean. Nah, iku bisa kita maksimalkan ya di pekan keempat di hari Kamis di tiap bulannya. Ngono ya Cak Ning, wingi ya sapa jenenge Bunda Ratno juga sudah ngasih masukan gimana kalau juga bisa diselenggarakan karaoke dari rumah atau by phone. Yongkok lah ya, nanti tak apa jenenge tak komunikasikan dulu dengan ya kok biasa nih ya pimpinan. Ya wes iki cuaca nang kawasan Pemuda Caning merapat nang jam 3:18 ya, kepantau lagi cawerai iki ya toh, mentor-mentor maktor iki cuacane. Terus marengono arus lalin kepantau rame lancar ya. Sing siap-siap malam mingguan, sing siap-siap lagi apa iki jenenge dandan-dandan ngene ya toh, persiapan untuk nanti malam Minggu pelesiran ngene ya, hati-hati. Muga-muga selalu menyenangkan agendane sampean kabeh ya Cak Ning. Ya wes. Selepas dari Ayu Cantika, lanjut maning ono Sasha Arkisna.

0: Oke, yuk cus langsung disemarakkan ya di 5462961 dulur, barek 08 060 loro, si jinip yang telu 068 ya. Di kebersamaan sore hari kita ya, barek aku ning Ayu Arta Caning sore ini ya. The one and only alias kana tunggal ya toh. Heeh, langsung emrapat yuk cus. Anak sapa nang kono? Halo, ko yang dangdut.
1: Leku tenang.
0: Assalamualaikum,
1: Wong Sing Ayu Dewi sak pro papa.
0: Waalaikumsalam sing bawer sang kresik.
1: Ini temen tak muncul, kirangan-angan biar paham.
0: Gak muncul. Gak teka.
1: Dek sing pembaca lain ini aja di tengahnya lah kok ya kan di dalam beca Umar Wanto.
0: Iya wis gak apa-apa cek nongin lo senjenengnya cak trio aku cek nong muncul ya cek nong apa ya pendengar kiki familiar nih lo kan kan iya kan pendengar kiki lah familiar lah yo neng Pur neng Ami neng Nia lah ngono sih Nek iku wis jelas ya maksudku sing bagian-bagian belakang maksudku. Ngono ya, konsep e. Iya, wis mangkano iku ya semoga-moga bulan ngarep ya. Lagune apa iki ning? Nang kono sumu. Oh, nang kono sumu. Wis didinginkan dengan lagu apa ini?
1: Iku wis Via Valen.
0: Sing apa?
1: Meraih bintang.
0: Meraih bintang boleh. Kabeh sapa salame?
1: Salame kanggo kuat, engko cembuli ngenteni engko sakno.
0: Oke.
1: Yo apa sing ayu dewe?
0: Heeh.
1: Selamat semoga sehat selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin.
1: Kita akan bersama untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin. Siap, matur nuwun. Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Matur nuwun Ning Dian. Halo, Koyang Dangdut.
2: Assalamualaikum. Tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ning Salama.
2: Kabar sehat?
0: Sehat Ning. Lagune apa iki?
2: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat Ning.
0: Pangestu baik.
2: 10 jari aja.
0: Salame kabeh sapa?
2: Salame untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Doninya sehat selalu kalau pulang.
0: Amin.
2: Tak tunggu. Yuk, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Koyang dangdut halo. Tala. Volumenya sampai ngecek no disek ca askom.
3: Koyang dangdut.
0: Ya.
3: Moko tenan.
0: Oke. Apa kabare?
3: Sehat. Neng Ayu apa? Aku.
0: Pangestu, alhamdulillah. Lagune apa iki Cak Askom?
3: Hah?
0: Sampean niku lho, lagune apa?
3: Bukan.
0: Iya. Bukan. Iya, lagune apa sampean niku lho, lagune apa?
3: Webinaria.
0: Oke, salame.
3: Salame. Wis kuwi ae ini.
0: Oke. Okay. Yo, waalaikumsalam. Koyang dangdut halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Ada Bunda Ratna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam. Monggo, Bun, ngrasakake napa, Bun?
4: Kula mangke nyuwun CAKA.
0: CAKA
4: Mala.
0: CAKA
4: cintai apa? Aku karena Allah.
0: Oh, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya ini kewau kagem Pak Senan Kumis, Neng Salama, Neng Iin, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Siti, Neng Kostia, terus Neng Dian. Salamnya Pak Parno. Semuanya jauh Madura beres. Yang dipimpin sama Mama Fikri. Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Neng Ayu, Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo ndherekaken Koyang Dangdut. Halo.
5: Koyang Dangdut. Leko tenang.
0: Mantap.
5: Assalamualaikum, Kia Jeng Ayu Arta yang cantik.
0: Waalaikumsalam Ning Simar.
5: Lagune
0: apa?
5: Umi LV. Umi LV. Jangan dong, ya wes. Jangan dong ya.
0: Salame.
5: Salame buat Bu Haja Suratno, Umi Kustia sama Abah Marioto. Neng Salama. Neng Tati, Neng Latifa, Cak Jainal, Cak Fikri, Mama Fikri, Cak Irsat, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Mas Ali, Pak Mariono, Pak Kanedi, dan semuanya. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
5: Ayu Arta yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Ayo maneh sengarepe gabungan di sore hari ini ya. Halo, Koyang Dangdut.
6: Waalaikumsalam. Kemenang.
0: Yuhu.
6: Assalamualaikum Ning Ayu Arta.
0: Ya, waalaikumsalam. Yuhu.
6: Tak golek inang buri nang ngarep dino kemis aduh. Kayak iso duet malian rek. Kemana aja kak?
0: Kemana aja? Saya libur ya. Dong.
6: Kemana aja dirimu kak?
0: Saya libur dong.
6: Oh libur cuti.
0: Ya beda ta cuti ambek prei.
6: Neng lagune neng. Kalau lu koplo ya neng, sing enak ya neng.
0: Apa lagune Cak Mol?
6: Sudah kehendak takdir kita berdua berjumpa dan bercinta. Berpisah pula. Sudah cukup.
0: Apa?
6: Cukup. Jadi lagunya Tak Berdayanya Oma Irama yang live koplo.
0: Lah, ngono maksudnya.
6: Gak mantan wingi kemis ini.
0: Gak mantan nek prei aku.
6: Ya mantan neng.
0: Ya sampai nek sing mantau, aku gak usah. Gak mantan neng. Oh ya mangka naik kuis gak apa-apa, langsung aja merene.
6: Ya tak wakili.
0: Iya.
6: Wakilnya Ayu Arta aku.
0: Iya, oke, siap.
6: Operator Mas Dio ya.
0: Iya, gak ngerti aku wingi sapa ae, pokoke sak kabehane.
6: Amin.
0: Iya. Wes pokoke sapa sing sok rewang-rewang ya rewang-rewang kono.
6: Ya iya neng, sing direwangi, direwangi ya nyanyi-nyanyi.
0: Sing prei ya prei.
6: Sing prei ya prei.
0: Iya. Ngono lah.
6: Iya ya neng, gitu aja kok repot.
0: Iya, yuhu.
6: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk Neng Ayu Arta, kalau ada salah kata, Bapak Mulyono mohon maaf yang
0: sami-sami, matur nuwun.
6: Ini hanya sudah guru aja. Kalau imun kuat, insya Allah kita sehat semuanya.
0: Ya, amin.
6: Terima kasih Neng Ayu.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya, oke. Matur nuwun pokoknya ya, sing wis teko wingi nani ya. Jadi bisa apa ku arane gaya ngambil sing ono ae ya. Oke deh kalau begitu ya kita ke lagu lagi. Yuhuy, anak kaya Jogja istimewa ya. Persembahan dari Yeni Inka.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngrumusno telung gagasan penting, yaiku satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan

Maduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1920. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura ngliwati jembatan Suramadu.

0: Ono Caca Handika ya telur berkolaborasi mbarek Lilin Herlina dengan Kebinaria. Saiki wis merapat nang jam 3 punjul 54 menit ya Cak Ning. Sing arepe gabungan mana tak sumanggakno langsung ae merapat di 5462961 utawa iso gabungan nang lain WA-ne Pro Papat RRI Surabaya. Ngono ya, yuk cus goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Neko senang.
0: Nggih, sugeng santan.
1: Dengan Cak Mukhlis.
0: Nggih, Cak Mukhlis lagune apa Cak Mukhlis?
1: Apa rene mana? Biji emas bermata.
0: Apa?
1: Biji emas bermata, bermata.
0: Cincin emas.
1: Iya. Dari Kalina.
0: Cincin emas. Wes tak golekin nang dhisik ya, kok ya.
1: Iya. Iya.
0: Oke. Ditunggu, heeh.
1: Solihin Mbak Aprilia, Mbak Esa, Mbak Arsna, semuanya terima kasih.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Ana, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Aku iki ngangong-ngangong ya dulur, polae volumenya nang radio ini kono gak dicilikno ya. Jadi tolong sekali ya nih gabungan volume radio ini sampean dicilikno ya. Jadi anda-anda semuanya ini bisa mendengar suaranya penyiar dari pesawat teleponnya. Ngoten ge, derek. Cek no penyiar gak ngangong-ngangong. Halo, goyang dangdut.
2: Halo. Goyang dangdut, leko tenan.
0: Oke, Mama Fikri.
2: Ayu, gimana punya kabar?
0: Sehat, Mama Fikri.
2: Alhamdulillah, aku pingin rekes lagu.
0: Apa?
2: Lelah punya Supermak.
0: Salamnya buat siapa?
2: Selamat sorenya yang barusan turun, Bapak Mukit, Terobang Hafid, Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali, Cak Askum, Neng Rahma, Neng Ela, Neng Dian, Neng Kustia, Mbak Lulu, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Spesial buat yang punya mendamba, lagi ngapain, dan di mana, sama siapa. Buat jengayunya, metaktivitas, salam hati-hati lagi, tak tunggu ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Mama Fikri ya, dinten iki buat lagu nih, oke. Okay. Goyang dangdut, halo.
3: Halo, goyang dangdut, leko tenan.
0: Siap, Cak Hosen. Waalaikumsalam, Cak Hosen.
3: Ada kuat lagu nih.
0: Apa iku, Cak?
3: Air mata perkawinan, teko Mansur.
0: Salame.
3: Salamnya kanggo kuwabe ini perempat.
0: Oke.
3: Kanggo dekayu maturun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Cak Hosen. Salam kening Rahma ya. Muka-muka sehat walafiat. Ya toh, diangkat sakitnya, dituntaskan penyakitnya. Nge. Amin amin Allahumma amin. Yuk lanjut mana? Goyang dangdut halo.
4: Rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ayu Arta.
0: Ya, waalaikumsalam, Cak Solikin Taiki.
4: Tutup.
0: Cak Zainal.
4: Cak Irsat.
0: Cak Irsat.
4: Iya,
0: oh, sampean kok suwe gak gabungan Cak Irsat.
4: Gak iso, Neng.
0: Oh, ngono ta. Semoten saiki wis iso ya. Lagune apa Cak Irsat?
4: Aku coba ingin rekes lagu apa ya sing enak teko adalah sing judule apa yang
0: adalah sing yang
4: nggih.
0: Salamnya gawe sapa Cak, singkat saja ya.
4: Salam sing ono nang Surabaya duku Kupang ono Cak Sulaiman Nembi Barus dia selamat sore, semoga sehat selalu. Pejang mur segera gelengkarkan rezeki juga ada Pak Mukim, Mama Fikri.
0: Oke.
4: Ini bukan setuju.
0: Yo yo. Mohon maaf. Siap. Matur nuwun nggih.
4: Gini ngayu matur nuwun.
0: Nggih, waalaikumsalam Cak Irsat no endi? Madura ya, Bangkalan Madura. Oke. Okay. Sing wis chatting aku ya ana no, Cak Muhammad Arif Banyuwangi iki request-e antara senyum dan perang lagune untuk Ning Dinda Ella seorang dan semata ya. Yang paling aku sayang hele-hele. Buat Neng Ayu terima kasih. Ya, sami-sami pokoknya sing jenenge Ayu Arta iki mek kebahagiaan. Terima kasih. Oke deh, dintani buat lagunya ya, Cak Arif. Ono sing gabungan maneh? Monggo di 5462961 Goyang Dangdut. Halo.
5: Sugeng sonten Goyang Dangdut. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam.
5: Request lagu.
0: Apa Ning Latifa?
5: Dari Moksen Alata sama Titi Sandora, Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat. Iya ngerti. Iya, tapi iki duduk dangdut iki, rumah satu. Apa?
5: Kasih sekejap.
0: Kasih sekejap gawe sapa?
5: Gawe Ning Ayu.
0: Wes.
5: Iya. Oke.
0: Amin. Waalaikumsalam matur nuwun ya. Ya wis geser mana ya derek ya. PR ku wis akeh, wis numpuk. Engko wedine ga isok keputer kabeh ya. Saiki ono Evi Tamala dhisik ya derek, pesenane Bunda Ratno iki mang cintai aku karena Allah.

happening? Cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ding, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahanno agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Virtual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global mergo emisi udara akeh sing tercemar polusi, terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane. Di antara ini, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jaga kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning KB, melu peduli lan jaga kelestarian hutan.

0: Dok, lapo ae kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Nanging sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Ono maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Ya Cak Neng, waktune wis cukup ya gawe goyang dangdut edisi sore iki. Matur suwun sing wis gabungan ya. Bariki bakal ono lenggang Surabaya, tak kancani sampai engkok merapat nang jam 7 bengi. Sing jek sadar ono air mata perkawinan ya, sing wis tak puterno gawe sampean kabeh karek loro sing durung ya to, ono ade lambare yang terus ono lagune ning Latifa Mang ya, kasih sekejap. Ya wis, iku sebagai lagu penutup ya perjumpaan awak dhewe nang Goyang Dangdut edisi Sabtu 27 Juni 2016.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cak Neng Woro-woro jam 5 sore bareng aku Neng Ayu Arta. Kementerian Sosial terus ngencarno penerapan kuota 2% pegawai tekok kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iso memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane.

Nyandak kabar liyane, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD, gawe dukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Iku mang derek woro-woro jam 5 sore ya, bare aku ning Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam 6 sore.

Janing, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tuh, saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan suatu paparan tentang menata hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arhamana bi isbatil imani ala qulubil mu'minin. Salawatullah wasalamuhu ala sayyidil amyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar dan hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu mensyukuri segala rahmat yang diberikan kepada kita. Di antara syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dianugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan demi kebahagiaan dan keselamatan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Pendengar, pecinta dan hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahwa Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan segala keperluannya. Di antaranya adalah bahwa jasad manusia itu dilengkapi dengan suatu rohan yang disebut dengan kolbun atau hati. Kolbun atau hati ini merupakan suatu sentral yang seseorang itu ucapan dan tindakannya mencerminkan dari isi hati yang telah dimilikinya. Oleh karena itu, ucapan dan perbuatan manusia itu akan berdampak positif, artinya diberi pahala, dan juga bisa berdampak negatif, artinya berdosa. Ini karena apa yang ada pada jasad manusia ini sesuai dengan keadaannya, sehingga terekspresi dengan ucapan dan tindakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali ala wa hiyal qalbu." Rawal Muslim. Ketahuilah bahwa di tubuh atau jasad manusia ada sekumpal darah. Jika baik, maka seluruh perbuatan manusia pasti baik. Jika buruk, maka seluruh perbuatannya menjadi buruk, yaitu hati. Hadis riwayat Imam Muslim. Hati atau kalbu sangat mempengaruhi pada amal perbuatan manusia. Gerak-gerik, ucapan, tindakan maupun semua tingkah laku manusia itu apa kata isi hati yang ada pada jasad manusia. Oleh karena itu, hati ini perlu ditata. Hati ini perlu diarahkan agar supaya menjadi hati yang baik. Mendengar kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, itu diantaranya organ tubuh manusia yang sangat penting berperan dalam jasad manusia yang disebut dengan hati. Pendengar, pecinta Radio Republik Indonesia Surabaya yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan di dalam pembukaan menata hati bagian pertama ini senantiasa disertai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang Islam yang paripurna, menjadi orang iman yang benar-benar imanan wahtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya mengucapkan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadikan suatu bahan renungan apa yang telah saya sampaikan, dan akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Sejak ning, pentingnya jaga kelestarian lingkungan kudu dimulai teko awake dhewe. Salah sijine wis mulai ngurangi ketergantungan karo bahan-bahan sing berbahaya gawe lingkungan, misale plastik. Nah, Cak Ning, iki ono langkah-langkah sing simpel utawa sederhana ngurangi penggunaan plastik nang kehidupan sehari-hari. Pertama, ganti tas kresek karo tas belanja sing ramah lingkungan, terbuat teko kertas utawa kerdus sing ramah lingkungan. Nomor loro, mulai nggawa botol ngombe dhewe.

0: utawa tuku ngombe sing kemasane teko bahan daur ulang. Nah, nomor 3, hindari botol plastik sing sekali pakai. Sing kepapat, ngurangi penggunaan sedotan. Nomor 5, nggawa perlengkapan makan dhewe. Nah, nomor 6 iki cakning, ngurangi produk kemasan sing berbahan plastik. Sing terakhir, mulai peduli karo lingkungan utamane bahayane limbah plastik sing isok berdampak buruk, salah sijine isok nimbuno polusi global. Ayo cakning, jaga kelestarian lingkungan, ngurangi penggunaan bahan plastik, ganti karo bahan sing ramah lingkungan.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta. Pemkot Malang tahun ini bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutahirin nyatakno, layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak.

Nyandak kabar liyane Cak Ning, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Iku mang Cak Ning gawe waro-waro jam 6 sore ya bare aku Ning Ayu.

Cak neng Piala Dunia wis teko, daripada nontok dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Nah, acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026 saben dina nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 141 Surabaya. Ayo derek nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan, ketemu nang TVRI Jawa Timur.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak ning awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak sore ya, bare aku ning Ayu. Informasi pertama nang sore iki cak ning terkait bare BMKG utawa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika nginformasikno peristiwa gempa bumi barek magnitudo 5,6 sing guncang wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur gak berpotensi memicu tsunami. Berdasarkan data sing diekspos laman resmi BMKG nang Jakarta Sabtu dino iki mang, peristiwa tektonik tersebut dilaporno terjadi pada siang hari pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. BMKG iki merilis pusat gempa bumi tersebut ono nang kedalaman 10 km nang ngisore permukaan laut sing mlebu kategori dangkal. Informasi liyane caning PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop Songo Jember Jawa Timur nyadet jumlah penumpang kereta api pas perayaan sekolah sing bertepatan bare akhir pekan mengalami peningkatan sing signifikan dengan tujuan terbanyak di stasiun Jember. KAI Daop Songo Jember iki nyadet onoe lonjakan signifikan jumlah penumpang baik yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Nek dibandingno nang dino Sabtu sakdurunge ya tanggal 20 Juni ono pertumbuhan hampir 3% sing melayani 22.935 penumpang sing budal lan teko. Terus mari ngono caning nang Jumat 16 Juni KAI Daop Songo iki wis nglayani sakake 12.012 penumpang dan jumlah iku meningkat 17,8% dibanding Jumat 19 Juni sing melayani 12.239 penumpang sing budal lan teko. Nah, dek iki nyatakno nek masyarakat mulai ngelakokno mobilisasi barek manfaatno momen libur sekolah pada akhir pekan iki lan peningkatan jumlah penumpang mayoritas didominasi barek keluarga sing manfaatno masa libur panjang anak sekolah gawe bepergian.

Dan nyanda informasi liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak santri nyeimbangno produktivitas barek spiritualitas supaya meraih kesuksesan sekaligus keberkahan nang kehidupan. Pas menghadiri haflah ikhtitami durus Pondok Pesantren Al-Amin nang Kutha Mojokerto dino iki. Kofifa nyatakno tradisi pendidikan pesantren iki wis mbuktikno nek keseimbangan antara usaha lahir lan ikhtiar batin dadi fondasi penting dalam membentuk pribadi yang tangguh, berintegritas, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Menurutnya keberkahan merupakan nilai yang terus diupayakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam misi Nawabakti Satya khususnya Jawa Timur Amanah dan Jatim Berkah. Kepada para santri lan alumni Pondok Pesantren Al-Amin, Kofifa berpesan supaya ilmu, nilai, lan semangat belajar yang diperoleh selama menempuh pendidikan nang pesantren gak dilupakan meski wis lulus. Kofifa nyampe no ikhtiar batin atau penguatan spiritual sangat penting untuk mengiringi usaha lahir dalam mencapai kesuksesan. Kofifa yo nyatakno keberhasilan sing diraih merupakan hasil teko proses panjang lan pengabdian sing ditanamkan lewat pendidikan pesantren. Kofifa nambahno nilai-nilai pengabdian dan pembentukan karakter sing diperoleh nang pesantren bakal dadi bekal penting bagi santri dalam menempuh pendidikan maupun pekerjaan di masa depan.

6,0 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, mari ini bakal ono kumandang atan isak disik ya. Jam 6 poncul 38 menit. Gawe wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene ya. Tetap onang kenai nang gelombang sing podo 6,0 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nggok koyok biasane ya, kok bengi ono ning aneriangga sing lanjutno perjalanan nang Tanjung Perak malam.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba

Waya waro-waro jam pitu bengi barek ning ayu. Janeng informasi pertama terkait barek Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bahtiar Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa mana keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama ya iku lingkungan sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian lan Perdagangan Lamongan Anang Taufik nyatakno pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis kawe 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria halal. Diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Ikuman darek waro-waro jam pitu pengi ya, nedo nerimo.

Madura. Ana nang di rek soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Caning, awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layanan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kakak. Engkau tak bisa nerima keberadaan nebaan.
1: Arah paban mak memutuskan hal ngak riah sedih. Bukannya banjit lah tahu. Kabo dadang kok dari awal. Tapi tak arah apa. Arya salah ngasih kok. Saya terlalu berharap.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus memandang no slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah.
2: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
3: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: Pak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko merga permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh merga numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awake dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur, lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
2: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura ngliwati jembatan Suramadu.
1: Kulitmu lu ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruknya bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Rompat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ngene Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ngene keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2061 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-068. Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sakning 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku Cak Ning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.
1: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu ga isok diputar.
2: Dek, heh, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebabno masalah sing gede, yoiku kobongan, dek.
3: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

0: Kutaya, tadotong kelai perumpah RRI Sarbaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak Neng Kapi. Seporan nang kok kiburu dateng polena. Kiburung kok dateng de mantan datang kanca ya, Cak Neng ya. Kanca abit. Ya Allah, engkok la abit lo ketemu tadi. Abu, cuw, Cak Neng kok kelopain. Kok mohon bede mantan datang kanca tadi. Kok lo bisa, lo bisa toker siaran. Dadi deki lo dadi soto pelang soto Madura dadi soto pelangi deki ya Cak Neng ya. Ya wes, setiap waktu Cak Neng kepi saya taruh gabungan bisa telepon 0546296 situng atau bisa lebet 0896602 situng sanga 6 belu ya Cak Neng ya. Cak man kaman Cak Neng, ayo setiap waktu ayo langsung bede Cak Hosen telepon. Soto Madura.
1: Ngomongan aku cering
0: ayah
1: beres nih kan.
0: Aduh beres, aku habis lari-lari nih tadi
1: abis telagun mbak Bana.
0: Iya kok buru ki buru datang dari mantan datang kancah.
1: Iya apa lagu nih,
0: apa lagu nah
1: pakun lagu nih Cia Atengka.
0: Oke siap, mari siap Pak Kibingko.
2: Soto Madura nyaman ongku kena.
0: Cering.
2: Aduh. Cering. Engkau dia masuk enjek ri ane ye. Ning ane ri masuk apa enjek.
0: Masuk. Iya.
2: Yelah kok dikuasa lagu. Banyak saden tak budi neser.
0: Iya apa lagu na?
2: Biasa entah tempole salam medek sekapin ya Ning.
0: Thank
2: you. Ning ana mater sekangkong lagu ni yang tesa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 546296 sitong bade mon tade engko ngangka aglu ca askum ya. Asnan kumis. Assalamualaikum Soto Madura.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
1: Madura.
0: Engki.
1: Nyaman ongku tadi.
0: Enki. Cring.
1: Anu kok nih ane?
0: Hah?
1: Pelak yang kau datang konjengan.
0: Iya pada.
1: Konjengan. Iya. Konjenganan. Ubenai mantan. Walimaan.
0: Oh walimaan.
1: Ibu datang ya.
0: Oh.
1: Kau nyetir pas kawasan di Ning Rahmat boleh masuk.
0: Oh. Iya.
1: Banyak masuk nih.
0: Aduh.
1: Banyak masuk.
0: Kilo, kok ya kiburu datang kia dari koncengan, kia dari mantan datang kancah. Aduh.
1: Nggak ngerasain nih kok ya. Orang koncengan, nona koncengan ya. Ning ana
0: dalam
1: ku Cakra Ningrat bae.
0: Cakra Ningrat bae. Oke. Salam ke bae sapa?
1: Salam. Bila Kau Hussein bin Ning Rahma. Kau Hussein bin Ning Rahma ya. Orangnya seia sekata nih.
0: Oh iya bener Karlakar.
1: Ngomong kok ya kuli seneng. Mau nanti kanca pasti seia sekata ya seneng. Ada lagu seia sekata.
0: Bede Nara. Kok lo tau kia sih. Keng corang bede.
1: Anu sebetulnya. Kok kita menyanyikan soto di rumah ya senyaman ya.
0: Ya wis.
1: Saus. Kita menyanyikan soto gitu. Soalnya gua limaan. Tapi berkat sesate.
0: Oh iya iya iya.
1: Nyaman.
0: Iya.
1: Sampai gelem ya lagi.
0: Enjok, mari kenyaki yang kok. Mari ngakan mantan datang kancah.
1: Jangan tangan je gila, kum, kering anu orangnya sekolah ni tak berkah orang. Terus beda Kak Wardi, beda Pak Parno bi Umi Eri, beda Umi Ratno bi Abah Ratno, beda Umi Rusia bi Komandan Marioto, terus beda boleh. Apa ya anu biasanya anu sampai nyaman cuma cak izin di yang
0: Mama Fikri, Mama Yasmin.
1: Mama Fikri. Neng duduk, neng salama, neng kutia. Tapi banyak nih sih di Bangkalan. Ada apa? Kak Sat, di Kak Abah Zainal. Pak Zainal juga hujan yang mana? Hujan juga kena hujan tambah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lainnya bade Saparia bade telepon 546-2626 sitong Soto Madura.
3: Soto Madura nyaman om kuda ya. Kring kring kring kring.
0: Kring kring kring kring.
3: Tuh benar kabar dari Madang.
0: Alhamdulillah saya sampian Saparia.
3: Engkau tak pernah boleh. Anak dingin kok dari terus.
0: Siapa ini?
3: Tak pernah boleh. Anak bini terus narik terus.
0: Oh, Toyib.
3: Bang, ya.
0: Bang Toyib, Bang nah. Toyib, kapan kah abang pulang lang lang lang lang lang.
3: Iya, iya. Aduh, kok geletar dia.
0: Iya, Bang Toyib. Oke. Bang Toyib, terus ngeding aki lagu apa ya?
3: Terima.
0: Terus ngeding aki lagu apa?
3: Ngeraki naro anak aslan kumis gue.
0: Oh, Cakra Ningrat. Oke. Salam ke bayi siapa?
3: Salam saya berinya kerasan kabdi. Untuk Mbak Nanya selamat bertugas saya.
0: Oke, siap.
3: Mbak Nanya coba di mana?
0: Hah?
3: Coba Mbak Nanya di mana?
0: Ya bude serba aja.
3: Serba aja iya. Amben tak tanya kok.
0: Hah?
3: Amben tak tanya kok.
0: Mau sampean compongnya di ma?
3: Tak tahu.
0: Oh ya wes. Mau lo tahu yang kok terus tanya siapa kok? Ya wes lah. Ya wes kok pamit ya pak. Kok tutup ya. Matur sekelangkong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, setia waktu nang kok poter kelu ya lagune ya Caning ya beda telok ya beda ce atengka tata mau pole bi beda Cakra Ningrat.
4: Beda tina beda terakile.
0: Beda beda na beda tina beda.
4: Salah le bede tina bede
0: bede tina bede
4: le cocok hari yang menurang ku mende le coba le sekalian lagi le
0: bede tina bede
4: rata.

nih, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Soto Madura nyamanong kudaya tada tongkelai prompa RRI serbeje kipuru lagu saya request bi neng Latifa ya Odi Peta. Selanjutnya saya taro requesta langsung bisa telepon ele 46269 situng otabe bisa telepon lebet 0296 02 situng sangat 6 belu. Soto Madura
1: nyamanong kule
0: cering. Waalaikumsalam.
1: Dadah, mak kabar ini.
0: Alhamdulillah sae.
1: Kono tak telat ya gimang.
0: Anong kok mare koncengan. Tanya tau boleh re. Aduh tanya boleh kado. Wes lo saya tanya aki wes langsung gas. Ada.
1: San misan.
0: Oke.
1: Salam nih kanggo kabeh sing ngedingi. Itu mendorong perempat kanggo ning ana. Selamat tugas semoga sehat selalu dan banyak umur.
0: Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin.
1: Amin. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Laina. Siapa boleh saya teromas? De 546296 situng atau ben 0296062 situng. Langsung yuk. Soto Madura.
2: Nyaman engku alhamdulillah kepikiran aku neng
0: alhamdulillah
2: nek opo ning anggar anarianga kok enggak muncul suarane
0: iya.
2: Alhamdulillah enggak ada ral melintang kan Mbak Ana
0: boten kula bad anum mari iki lho. Onjong, konco lu wawas neng, mosok kate gak tak tekani masih ono nang pojok nang Citralen ngadakno rabine. Yo tak parani neng, aku kok yo lali tuker dinas.
2: Betul, bener. Engki. Iya, syukurlah.
0: Alhamdulillah, ya. Matur suwun di sekawate.
2: Aku minta karapan sape aja.
0: Oke, siap.
2: Salamnya Kang Anggo KBHI. Engko pilih-pilih anek sing anu yo anek sing mangkel.
0: Cok mangkel lek.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Saya bersyukur pada Allah ning Riana Anarianga enggak ada apa-apa.
0: Amin. Matur
2: nuwun. Selamat sehat.
0: Amin. Nggih, matur
2: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku seneng aku di kuatirno mbek wong-wong iki yo. Ya wis, lanjut. Soto Madura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 sorbeje. Lakar mantep kumkerekan. Asarang pasera nika.
0: Nengana, neka sera.
3: Nika dari Putra Setia sebedening kawasan Madura.
0: Oh, kawasan Madura kan luas. Kawasan Madura kama.
3: Dan gue Kak Dinto dari kawasan Temur neng kecamatan Raas nih kak.
0: Oh kecamatan Raas, Engki.
3: Engki.
0: Cak, siapa tadi namanya?
3: Putra Setia.
0: Engki.
3: Engki. Bisa bersama Tura Engki nih kak?
0: Iya bisa, monggo.
3: Engki. Serenam pun bisa. Dan gue Kak Dinto. Korang ngau nengi bahasa coba Kak Dinto.
0: Oh iya wes, monggo mau request lagu apa? Terong ya dengaki lagu apa? Poter bingkok.
3: Tunggu lah. Terakhir ngaki lagu sekona-kona pada aromasa dari Ispandi mana bibeda?
0: Apa? Ulangi, tolong ulangi.
3: Pada aromasa dari Ispandi.
0: Aromasa.
3: Pada aromasa.
0: Dari
3: Espandi.
0: Oh, Arya badannya tangis ate. Espandi. Kok tak ada ya? Oh, tak aromasa sebeda, tak aromasa.
3: Pada aromasa, Ning. Jadi di mana bibad di mana bi sobong tingkel pokok lagu na ispandi sekona kona aku udah senang juga thank you.
0: Ispandi ya
3: thank you.
0: Kok nggak ada ya. Oke, nanti aku cari ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya. Karena kula ki bisa dikatakan fan anyar, fan baru buat sang pandu siar Pantona dan kula ngaturaki salam kenal gitu ya.
0: Ya.
3: Juga Seki Puru dan gula ngaturaki salam kenal juga satu aja. Alika acaranya sampai jam sanapa nih kak?
0: Kol 9:30.
3: Kol 9:30. Engki, matur sekelangkong atas bantuan lagi.
0: Engki, matur sekelangkong.
3: Nika, mangkin timin sebelum turun. Nika nomor R4, Nika 54 Engki.
0: Iya 54626 situng.
3: Oh, Kika Langkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Espandi ya, benar Ispandi ya. Aku masih nyari kona-kona sama pada apa tadi? Pada aromasa. Ya wes, kalau dak ketemu gimana ini? Ya wes, kita dengerin dulu San Mesan dulu ya. Yuk, guys.

Mulane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Tuh Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Tuh soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Oke, Caning, setia bakto nongko pamit kelu ya Caning ya, matur sekelangkong, ampun ngendi ngaki, soto matura ngaponten sebenya ya Caning ya, mon berdela salah ya, ketemu pole, soto matura minggu depan hari Sabto, kol petok sampai kol 9:30. Ana Riangga pamit, wassalamualaikum, dadah bye-bye.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Oke, Caning, saiki wayahe dhewe geser nang acara selanjutnya yaiku wayang kulit. Caning, semalam suntuk wayang kulite dalu niki judule Regawa Merpada. Bare dalange enten Ki Sugilar saking Mojokerto. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok Caning, besok Senin ya. Aneri anggap amit, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangku minongko makhluk edalang kotak kayu kuburan sejati.

minangka Buntala Tudha Sapta. Kliken tutuping bumi

Ampun yo. Siti Pasir Wukir Loh Cinawi Gemah Ripah Kerto Totorarjo. Dene pandang iku dawa pucapaning punjung luhur kami bawani pasir samudra ukir gunung. Laiku to tandane negara ngungkura pegunungan mewah no bengawan. Nengeno pembangunan angayunaken bandara nagung. Lotulus ingkang sarwati nandur jinai murang kang sarwati nuku gemah ripah. Kemah kesing padha dagang layar rinten dalutan ana padha tiripake umum ingkang sami beboro. Ketinggal jejel apipit abenyuken tepung tarintis pramila ta papan jembar ketinggal rupak saking raharjaning praja. Kerto Raharjo negara celetan tekan tentreman apa to tandane mantri bupati kotak Mangunegara pramila tinasake

apa? Yang dusun ingkang sampun bakti dateng negarane. Bebasan wong desa direncang ana kula centak dicobaku dodol godhong lan biting. Senajan kok direncang ana bunga peken tanpa bondo pisan, lain tepi

bolu-bolu rambatan kok jantur negoro. Layat lo pantai negoro Madiyopuro. Negoro sing gede katri bawane. Pramilo datan mau kalau katah Pororojo. Pororojo ingkang samiyo telu. Katah ingkang samiyo tunduk. Padha asuk bulu bakti glondok pengareng-areng guru bakal guru dadi. Peni peni rojo peni kata Swintinata saben taun asuk putri mertandani manungkul ing kono ora kekebak carana padha bakak nanging kayuyung dene pepuyaning ratu ambek utama dene kang tebih ketinggal samiyo manglu ingkang celak samiyo mentiu. Lah iku to tandane negara dhuwur kuku sadoku carang jembat papan payung projo terus jero tanceping padang jagat dina sang mandra negara ketingal subur makmur tur adem.

Ingriku dalaran negara dan jantur sedalu mosok rampung dan kelas sedina mosok tutuko badhe anyar sakening kang asta pusaraning praja Suraprate keprambataning kayu palwaga persemening widodari endang-endang prayi wadon sinten ten kang sampun siniwaka lenggah wonten ing kusi gading kencana kadherekaken dhateng para ban para ceki ketinggal kotos-kotos madut temane mandul-mandul payudara wonten mangkune kang pinarengan asma ya jejulu Sang Prabu Dasarata lenggah wonten kursi gading kencana lan babut pramudani sinebaran lar badhak kanan kiri wingiti Sang Prabu boten ketinggal manungsane dan kapiten jogo mung kuku ngantos katut jogo mlebar cahya kaya dene petara sambulalang jagat tejane kondaru

sampun sepo wonten ing ngarsa winangka warangka dalem ya warangkaning praja negara Madyapura ingkang kekasih Sang Rekyana Pati Danurja. Ya Danurja, ya Danursa. Gagah Perkusa Gung Birawa Gedhek Sibarwa Jaja. Ketingal ngapuran tangastanipun Kanjeng Tonjem, Tonjem Bantala wedananipun ngrantos dawuh. Saking biyanipun ingkang siluhun Sang Prabu Dasarata. Pramila anggenipun marang sowan Pati Danurja ketingal mendel dening kawonten sapengkripun Sang Prabu Dasarata kepernah ingkang putra sekembaran pridak-pridak kadyala kependukan kokidang menjangan kepilar ingkang kekasih Raden Citra Bardhana. Dene wingi Raden Citra Bardhana ya Citra Gada. Raden Citra Bendana ya Citra Masena. Dene kang sampun lenggah sampun jajar kalen Sang Nata Tamagung saking negari Dwarawati Purwa ya saka negara Mantili Dirjang kang dijuluk Sang Prabu Reksikol lan Swan Purwada Bala Jejel ketinggal hadir notok dateng poran jawi kodong-dongan tak sejen alun-alun kedesek poro barisan koyoto panumbak kanan panumbak kari pembedil pemayung panutup panamen kodelo ketarutik tokoh banyak ketendang ombak Swan Purwada Bala ketinggal.

pun Sang Prabu Dasarata Ladala. Lek kaya nyari set menggali marang lakon-lakon sing wis tak lakoni apa dene sing durung tak lakoni diumpamakno milang kembang gaduk sing manggluk sak madyane marga tambal lawas dak tarap tambah rampung tan saya ngerunce pramila mekanten penggagasipun Sang Prabu Sempu Dasarata.

pecel diperaketaken boten ngantos benggang serabut. Mangkono dereng mangudas maraning driya, dereng toh ngantos kawit jeling lesan Sang Prabu.

0: aceptar. Y allí tienen kang roko pangis angsal pangistripun Nyai Prabu Dasarata. Kalis ing samika lebet wonten alang setunggal menapa-menapa Nyai Dasarata. Inggih Kang Mas. Lho kejawi saking menika Koko Prabu panjenengan rawuh mboten paring uninga saderengipun. Kok umpaminipun Kakang Resi Kala badhe rawuh menika kala paring cecala saderengipun. Alitipun budal nawala ing dalem salempir. Agengipun utusan wadabala ing dalem setunggal. Ingkang rai saged paring pasegan ponokrami paminipun sekul sepunjung tirta sak sirating bermono perang carane paduka rawuh mboten paring cecala kados ingkang rai mboten saged paring pasegan pasegan ingkang miraos Koko Prabu.
1: Oh bener kutetuh Nyai. Tenipun kakang tebih saking negari Diwarawati Purwo. Ini negari Diwarawati Purwo ini negara Mandili Dirjo.
0: Ini asmanipun negari ini pun Kang Mas kali.
1: Terus kulam niko kelekok badhe pados pasegahan. Pasegahan engkang merah. Oh yang ini kita temapan buat Nyai. Ongko setunggal pun kakang sambang tili ongko kali wonten wigatos.
0: Mekata
1: pun tini menopo pun kakang ngaturaken tembung alam lan oneng.
0: Yayi ngaturaken tembung alam lan oneng.
1: Alam tembung lami, oneng tembung kangen. Oh pun kakang buat pinanggih dateng Nyai Dasarata. Dangunipun sepeken kewala kados kados semanten pinanggih dangunipun gangsal warsa pun kakang ketinggal kepi dateng Nyai Dasarata.
0: Oh dulurku dewi. Kang Mas sinoseng kang rayi nggih semanten ugi perang yen mboten pinanggih dateng kakang Resi Kala dangunipun sedasa dinten kemawon kados kados mboten pinanggih dangunipun sedasa warsa. Ingkang rayi sekelanggung anggen kula kapan.
1: Oh lantan tuh inggih inggih lamun kok naminipun traju timbanganipun real ya ji yang dipun timbang-timbang sami awrate. Lho mbok mekaten menapa naminipun sudara naminipun dulur. Wonten tetembungan sitreko toreko sare tunggal imbal panapa sinten saged medhot ilir bat pedhot ing banyu saged medhot dulur. Usus kelawanan gantelan ati tegolan gak tegop pati. Syukur mayu bagyo yen Nyai Dasarata taksih panggah kagungan sederek dateng ingkang raka Prabu Resi Kala. Syukur ya ji.
0: Nggih Kang Mas. Paduka nggujeng wonten paswakan
1: saking napanipun saking remenipun. Pinanggih derek sami winantur harjo.
0: Nggih.
1: Yai Dasarata rak semanten ugi
0: nggih Kang Mas. Ripat duka. Angsal pengayomane para leluhur. Para leluhur lan angsal pangestunipun Kakang Resi Kala. Sak bebrayan. Mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa peran.
1: Syukur. Nggih. Menika kok setunggal. Angka kali pun kakang tebih saking projek Mandiri Dirjo badhe nyuwun senjata pitulan dateng Nyai Dasarata.
0: Badhe nyuwun tulung dateng ingkang rek
1: nuwun Nyai.
0: Wonten menapa negari Mandiri Dirjo?
1: Waduh Nyai. Negari Mandiri Dirjo ing negari kula Nyorowati Purwo Sak menika rusak Nyai. Iri sak rusak. Bab napa sare negara rusak mesisan. Kerenjan data kor bering papan tiyane pun kakang ngedalaken dateng Sayumbara. Ngedalaken dateng Sayumbara, Sayumbara. Lasok si tenaga waleng kang saged lulus cara ujian ngedali dateng Sayumbara. Kula Ganjar putri sekaring kedaton negara Mantili Dirjo engkang kekasih kasumaning ayu ni Dewi nggih Rekian Sinta putra kula Yayi. Sinta Ganjaran Sinta nggih wonten menapa negara Diworo Adipur waduh ngaten Yayi. Lah niki pun kakang nyuntul madyanipun alun-alun negara Mantili Dirjo wonten godo kuning nggih godo wesi kuning saged ngolang-ali nggih godo mancuk wonten madyane alun-alun saged ngolang-ali sepisan sinten ingkang saged jebol godo wesi kuning nggih kaping pindho utawi kaping kalih lho gane negara Diworo Adipur niku wonten naminipun Dandang Sengoro Yayi. Dandang Sengoro naminipun Dandang niku gagak. Wonten gagak putih saged ngetop kados lumrang danmo. Iki. Lakmu jiwanipun Yayi nek wonten anak kula ni Dewi Sinta badhe nedha panukulan-panukulan diecek-ecek sampe diteleki. Dedaran-dedaran. Pun boten purun do. Jeneng putra namipun sekare kedaten Nyai waduh susah. Wong tuwa tinggal dateng anak boten kusedhar. Ngantos kula utusan banteki jurutang kula utus masaken brengkesan wader Nyai. Brengkesan wader. Atas pun di kersani pun pun lo ewal deh tereng atas dipun dahar kali Sinta dia cek kalian Dandang Sengoro gih berengesan wader berengesan wader nih wong nek Sinta badi siram tuya dipun utak-utak dipun keber kali Dandang Sengoro lo atas pun di cobi niko kaping pindu tengko kali ongko tiko madyane marga negara Diworo Adipura nikenten cukule wetal jejer pitu lengkak-lengkok mesisan Sayumbara sinten ingkang saged nyingkiraken tur maser sepisan wit pitu bolong bareng inggih nika tiga sekawan wonten wit waringin lan niki nggih ngoten Yayi. Nek wiringin wonten sak pinggiripun margi. Pusaka napa besok kangge nyipat godhong waringin sewu sak pasaran bolong bareng. Niku kaping sekawan angka gangsal. Sinten ingkang saged mundhuraken Raja Sasra? Engkang rinten dalu sriweran wonten negara Mantili Desa. Niku gopo Yayi Raja Sewu namipun Raja Sewu. Raja Sewu nggih ngateng-ngateng ngayunaken dhateng anak kula ni Dewi Sinta nang dari pundi mali Yayi wong sak menika cici kali rumiyin nek cara rumiyin iku gudel nganut kebu jaman biyen sakniki diwali kebu nganut gudel tapi mboten enten critane kebu kabotan sungu mboten enten critane wong tua kalah kali anak nggih leres ngayunaken Raja Sewu ngayunaken dhateng ni Dewi Sinta bareng boten saged nyebol godho siko ning wonten kios ngantos damel kisru damel rusak ontan-ontran wonten negara Mantili Dirjo lho werni gangsal nika kalawau Yayi inggih mekaten inggih Yayi saged ngicali utawi minangkani werni gangsal nika kalawau Ganjar anak kula ni Dewi Sinta lho sedeng marginipun marginipun dos pundi nek badhe dateng negari Mantili Dirjo umpamipun saking negari Madyapura dateng negari Mantili Dirjo inggih marginipun wonten tigang macem nggih tigang macem artosipun tigang macem wonten ingkang dipun tempuh sedinten saking negari Madyapura kangge negari Mantri Dirja sedinten dugi sedinten tekan sunggal angka kali wonten margi ingkang suwulan nyai kait dugi enten malih sing kartika setahun lho kok benten-benten lah niki dah pun dina lho menika ngaten nyai negari Madyapura badhe tindak datang negari Mantri Dirja nglintangi wono Indrapati lah nempun alas Indrapati alas sing singit alas sing angker gawat kariwat satu moro satu mati jalmo mati kupu gantreng walangat logok ngungkuli dateng alas Indrapati ceblok mati tanpa pepoyan lho nek lintang sedinten dugi gini kau bab kata begal pedat pun tak buat nanti si wantul lintang beriku ya ini sedinten nanging dugi sedinten nanging campun prakto dasing suwulan jenis suwulan ya ini I kadang-kadang itu begalan, kadang-kadang boten, sebulan ini. Ini, nek margi setahun, kan duki, setahun, ini. Setahun gak amannya, setahun niku. Kati boten itu begalan, boten menopo-menopo. Nang setahun, kan duki. Ini, yang ngaten, kelesan. Kulo kaguan putra kali, kembar. Citra Bardono, kalian Citra Bendono. Ini, putranipun Nyai Dasarata putra kula patutan nggih menika ibu ni Dewi Kayi oh nggih putra lahir sareng kalih kakung uger-uger lawang nggih mbok menawi cobi sak sintren kawula kang saged ngedal dhateng sayembara kula pun janji kula hadiahi kula ganjar putra kula ni Dewi Sinta iki yen di nak putraku Citra Bardono. Nuwun Rama. Ngene nak si majure. Majure ning ger, kene nak kene. Iki ana wis ganti nak ya.

0: Ger, Citra Bardono.
1: Nuwun Rama,
0: ngerti tak timbali.
1: Inggih. Tos pun dianggiripun Kang Putra mangertos yen mboten Kanjeng Rama paring dawuh Rama.
0: Ngene nak. Ciramu rak krungu dhewe. Dawe wakmu. Reksikolo.
1: Inggih, sampun kepireng Rama.
0: Krungu.
1: Inggih.
0: Uga ngantun yang ngono. Laiki nek iso ngilangi ontran-ontran. Limang macem iku mau siram diganjar sinto nak. Opo gak krungu kabar nggih. Ujare kondo. Lumang bumi kur pangkus akeh sing padha mangerteni nek rekian sinto iki titise Sri Widawati. Lho nger. Kapan bola siram bisa mboyong ni Dewi Sri Winangka ganjaran tur jodho nak. Tambah bisa gawe raharjane negara Madyapura.
1: Mekaten Rama.
0: Iya. Krungu dhewe
1: sampun Rama. Heeh.
0: Wani
1: tumetas silih prasada malam menjang menapa ngayahi daune mboten sakmenika dinten. Wantun Rama, wantun.
0: Oh iya nek putraku are ya. Dalane ana telu.
1: Marginipun wonten tiga.
0: Heeh. Ana sing sulan pilih nek iki ya. Bilin sing sedina kon lakon saka negara Madyapura kancik negara Mantili Dirja nanging gedhe pengaruhi bab apa ngliwati alas Indrapati alas gawat kaliwat angker bener tur ngane-ane satu moro satu mati dalmo moro dalmo mati nek sing dalas dina teko.
1: Oh inggih marga apa kali
0: dalan sing kaping telu suwulan nak kae teko lajene suwulan kadang ana begalan kadang ana gak ana nak iki angka loro angka telu nggih dilakoni saka negara Madyapura kancik negara Mantili Dirja setahun nak kae teko nek setahun gak ana alangan wong setahun niku la iki bilin sing sedina anak dalan sing sebulan anak apa tak dalan sing setahun pilih dalan sing sedina anak.
1: Oh Rama Kang Putra putarin pun Kanjeng Tosroto Raden Citra Bardono yang ngerti kula pilih margi engkang setahun Rama
0: lho gombal kone. Perasa aku koyok-koyok opetita-petita ini dadak kon pilih setahun sedang turu nak ya apa meton sayuboro koyok ngono ngger
1: wato mangkon Sang Prabu Dasarata
0: emut nalika semana garwane mbok sepuh Raguwati kalnidal Swandari mbobot darbine sepuh dipun tundung
1: emut nganti tekan sak priki
0: mboten ati kepanggi
1: Yana semedante sang nata tatan kersa angandika
0: kene nak kene

0: Mendel saknaliko penjara sang Prabu naliko kesengkeraturipun warung kodal pet menahan menantio pet jenewong meneng menahan tanpa napas menantio datang kersangan dikot ning sawutoro kaya dini sungging berbeng korang kang selagi nyerat ingriku ketradang ing maruto numplak mangsine goling papane busa aksarane kabur telancangin ketinggal semedo ler sinoto syarat tentu ler tuh dene sinoto wis ngarani syarat tatu dento gunting kaya dene wong sinoto gunting tatu loro ora sepiro laran dirasa tambah suwi tansaya krasa tambah lawas tansaya krasa anggranda pramila penggagas pun sang Prabu Sudarsana to eladal kaya apa bareng penjane sun utus marang putraku Raden Citra Bardhana gak kersa wani nang dalan setahun kaya imut nalika semana garaku tak tundung bobot tuwa tak usir nganti sprene gak ngerti kaya apa aduh, nek lahir kakung apa putri, aku tidak bisa ngarani. Pramila mekaten penggagasipun sang Prabu Dasarata. Bapa Pati, iki wonten pengendikan kang adawu. Wonten menapa Mendel saknalika sinuwun ngene ya. Panjenengan ingsun meneng duduk menenge banyu, duduk menenge watu. Imut nalika semana. Aku ngusir marang garwaku rong perkara. Watu mangkono jereng rampung anggenipun mawon sabda sang Prabu Dasarata. Nek cara wingi dudrung tumetes ana bumi ngenang durung nganti abang. Kesaru gegering prawada boleng kang selagi njogo wonten jawipun persebat e wong kanca. Wenana dalal wong kanca sumiyao.
1: Ya bener.
0: Iya iya iya iya iya sumiyao wong kanca sumiyao sumiyao.
1: Wato mangkon sinten tengkang.
0: Badhe lebeng.
1: Runcung-runcung wong loro yang pupu lantaran pun tak mendek-mendek pirang sedapur. Raden Regawa kan Raden Merdopo dipunderaken ponokawan kekalih kiyane Lurah Semarang kalan Bagong nanging nenggo wonten jawinipun pasuakan pramila anggenipun lumampah yot pupulan taran pun tak mendek-mendek pirang sedapur kok dene pitik jago matarangan kepregok babon anyar

mengku dhisik. Ger, turu rampung anggone sun manggalih marang toto tentrepe negara Madyapura. Lah iki ana praktane. Bocah luru runcung-runcung waduh nak. Delok rambut wis mesum, sandangan merontang ranting. Ngarep Kang Sinangka mburi Kang Sineda saka ndingger lan sapa kang dadi dosa asmamu nak gilane kecik melasi nak. Ngaku kulo. Yana sirimawa saklis.

nuwuninggih Gusti kula ingkang nami Raden Regawa saking pertapan Petung Cubri nggih Petung Sewu Regawa inggih murimu iku nak meka adhiku Yayi matur inggih sinuwun Raden Merdopo Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk kula ngaturaken kincipetan kula kalih sinuwun ya nak ya ya ya tak tumpu bisa gawe syukurane penggalih kula pangestuni penjalan syut moro gage tampanono inggih gurawalan pamundinipun ingkang putra sanget anggen kula mundi.

Gusti. Alon tadi sih. Kok runcung-runcung wong luhur kok cik bagus-bagus sih. Tak nek runcung-runcung telu. Kaya adikmu Koko iki. Nggih. Niku nggih. Tasik tunggal mawon yo. Gak mulurene enten kilen kula niku, Mang. Sak temene nak ado saka ndi, Mang? Pertapan Petung Jubri, kula wayahipun Kanjeng Eyang Begawan Kayat. Putranipun Kanjeng Ibu Nidewi Raguwati. Putrane Raguwati inggih. Berdopo inggih sinuwun kula putranipun Kanjeng Ibu Lesmondari Gusti. Lho kok kudu nangis asih mburiku rek. Wigatimu nak kon mudhun saka Parden. Inggih menapa leres menika negari Madyapura. Jejolukipun Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Dasarata. Bener nak bener. Iya. Kana si jelur telu. Prabu Dasarata mung kejaba panjenengan sun ya aku. Laksiramu kok ngupadi negara Madyapura. Tur goleki pawongan kang asma Dasarata iki on hubungane apa lan apa wigatine. Menika ngaten. Gusti kula dipun jarwani kalen Kanjeng Eyang Begawan Kayat. Kula menika putranipun Kanjeng Rama Dasarata, patutan Ibu Nidewi Raguwati. Kula ngingaten Rama, patutan Kanjeng Rama Dasarata, patutan Ibu Lesmondari Rama. Alon dhisik, Bapak. Ratu akeh sing padha ngaku wong tuwa iki. Alon dhisik. Jaman saiki ku nak akeh wong kuntul dinekno dandang-dandang dinekno kuntul ya. Pun bapak ngrumangsani percaya nanging nek ana saksine. Duwe saksi aku. Wonten sapa saksine? Adik kula Nidewi napa adik kula Raden Merdopo nggih Lesmana Widakta. Inggih kula wangtu dados saksi Rama. Lho gak oleh nak saksi kok keluargane dhewe iki apa? Kudu wong liya. Inggih. Yen ngaten Rama kula menika kala dipun mong utawi dipun dherekaken kalen Kanjeng Wa Kyai Lurah Semar Badranaya kalih Bagong. Lho Kakang Semar ngomong Regawa Merdopo. Inggih, waduh kok anakku piye niki. Rama wati antri tos pun ya wis meneng wae di alun dhisik kono kok. Yo apa? Meneng. Inggih, Rama. Ya nek ngono aturan rene. Kon wuwus kenek, kon tindaki kenek. Inggih, yen ngaten kula wuwus. Ya aturane tak ijini, tak ilan. Wasmar lumebu ana sak jroning kedaton Seksenono. Nek pancen aku putrane Kanjeng Rama Dasarata Wasmar. Kok apa mau? Ana penggawean iki nak rasane.

0: Lho. Niki lak ndara kula Dasarata biyen.
1: Iya, Kakang Semar.
0: Lungguh, Kang Prayoga luwih
1: dhisik. Oh.

0: Kakang Semar. Ya Kakang Bujogati Noyon Toko. Kelawan Bagong Jomblo itu.
1: Ai ai ai. Nggih, Doro.
0: Urung kula Semar ngaturaken sembang bakti kunjuk, Den. Yo tak tompo bisa gawe sekorane penggali. Pangestuku moro kaki tampanono Kakang Semar. Nggih, golawalan gen kula mundi. Kakong,
1: oh nggih, Doro. Rang ngaturaken sembahyang bakti kunjuk wonten sandhaping pepodo.
0: Tak tumpuk bisa gawe syukurane penggali pangestuku moro gage tampan.
1: Oh nggih, golawalan anggene ngreang nampi, Den.
0: Bali marang Kakang Semar.
1: Oh nggih, Den.
0: Li, apa bener nek pancen regawa kan Raden Werdapa? Iki putraku patutan Raguwati kelawan Nidewi Lesmandari. Kakang Semar opo wani nyaksen ini pancen iki turunku. Lamulane wong iki kojok bolak-balik rabi ae.
1: Nopo sampean gak eling bebet Raguwati ditundung.
0: Kula kalih Bagong sing ngemong ngalor ngidul. Barang sampean nopo sebabe kok nundung Raguwati kalih Nidewi Lesmandari? Mergo sampean kebimbang karo Nidewi Rayi. Sampean lali mbok tuwa mbok nom sing sampean senengi ae. Biyen gak seneng bareng kenek lengo coblong. Doro kula malih seneng.
1: Doro niki kula aturi emo.
0: Lah nek Semar Bagong niki wani dadi saksi. Kula niki boten ngomong sembrono.
1: Doro kula Dasarata kula aturi emo. Arek loro niki pancen putrane Doro patutan Doro Raguwati kalih Nidewi Lesmandari.
0: Doro apa nek kudu nangis Dasarata iku wong anakmu Dasarata anakmu Dasarata ya apa

0: Romo, iya nak kon putraku ger. Regowo, iya Romo. Mercapa Lesmono Widakto. Inggih. Matur gunging panuwun Romo. Iya nak, iya. Ini ya ger, regowo kelan mercapa. Wong jeneng manungsa nak. Manungsa kedungan lali lan luput, salah lan bener. Mbok menawa ana lupute pun bapa sing gedhe pangapuramu ya ger. Romo, Kanjeng Romo mboten lepat pun leres.
1: Yayi Dasarata.
0: Kula Kakang Resi Kala.
1: Mboten ngatenipun menika sinten?
0: Menika putra kula Patutan. Ini Dewi Raguwati kan Lesmendari Raden Regowo kan Merdopo.
1: Citrang Citra Bardono Citra Bardono
0: Patutan ini Dewi Kayi Garwa Selir. Lah mulane rabi aja bolak-balik. Oh lah apa asih kok lho kok.
1: Wong telu are nak ya apa?
0: Ya bener nek telu. Iya. Lek loro ak loro apa?
1: Nek telu.
0: Karuan wis.
1: Nggih Ndara, lah niki. Yok nopo Den sampean ageni. Bab iki kacet turun sakit Ndara Dasarata. Nopo Ndara kok mboten emot?
0: Iya Kakang Semar, aku iling. Ya mbah aku biyen gak seneng karo Dewi Kayi.
1: Lanjen wong tresna niku nduge glibet niku napa? Sampeyan glibet mawon
0: bareng aku salaman niku piye? Mae gak seneng moro.
1: Oh, nek lek coblong sampeyan niku. Apa masa gak eling danur jeto apa nggone? Niku. Nisore Kayang Setra Gondo Mayit.
0: Iya, kepara iku wis kadung kebacut diturun luru. Citra Bardono karo Citra Bendono. Nggih pun mboten apa-apa Ndara.
1: Nah ini kita sudah
0: Dek. Ya kakak. Waduh. Lagi ini arek loro sing lebus-lebus mesum-mesum ini dakoni putra.
1: Aku gak bisa dadi ratu ini besok. Ayo wadul. Ayo lapor ngasih kandeng ibu. Ini dari kandung ibu. Waduh kang putra isin ibu. Ya malu ibu.

Ger, putra loro iki dulurmu. Citra Berdono ya Bendono karo Citra Bardono. Inggih Rama. Lho, Ger tumblonos. Ya opo penduduk dulure kaya sing rukun. Senajan dulur tunggal bapa siji ibu. Dudune elek enak kampik ngono. Putra ratu are ngene iki opo? Yayi Prabu Dasarata pun kakang Reksikala. Inggih. Tapi penyan takeni. Penyandang wonten apa mboten regawa napa duka merdha pengedal dhateng Sayembara. Oh, nggih. Ngaten kula tarine. Ger nak putraku wong sikit, anakku wong jentol regawa. Inggih, Rama. Ngene nak. Burimu iku wakmu saka negara Mantili Dirja. Ya Mantili Dirja ya negara Diwarawati Purwa luru jeneng negarane. Prabu Janaka ya Reksikala. Inggih. Tebih saking negari Diwarawati Purwa. Njaluk tulung nak negarane ana ontran-ontran. Lah iku padha karo dene ngetokno marang Sayembara. Sing isine madane alun-alun negara Mantili Dirja ana godho sikuning mancep ngulang alis sok sapa wae kalau sing kuat jebol. Ana dandang sengoro manuk gagak putih iso ngucap koyok lumrang janmu. Inggih. Angka telu bolongi wit tal jajar pitu ana pengeng dalan lengkak-lengkok. Bolongi godhong waringin sewu sak pasaran bolong kabeh sing angka 5 mundurno Raja Sosro. Lah iki nek iso 5-5ne kumang lulus nak cara wong ujian sekedhi jumentru sinamu dihadiahi. Dijodok no marang Rekian Sinto Ger sanggup tumetes silisah persedo malah Rama minjang menopo ngayai dawu nek mboten sak menika dinten wani nak wantu. Oh ancen putraku Ger ya wis dalan lho sedeng dalane ana telu nak telung macem marginipun wonten tigang macem bener. Ana sing setahun kateka saka negara Madyapura kancik negara Mantili Dirja. Ya ana sing suwulan kateka nak ana sing sedina dilakon saka negara Madyapura kancik nang negara Mantili Dirja sedina nak teka. Nek sedina teka iku akeh begalane. Ngliwati alas Indrapati. Satu moro satu mati dalmo moro dalmo mati. Kutu-kutu walang atau kok ngungkuli alas Indrapati ceblok mati tanpa boboyan. Duh, akeh begalan ini ratu ini pedat begal. Iku sedino ingkang suwulan. Nek suwulan, mencari suwulan ini. Yo kadang-kadang ono begalan, kadang-kadang yo kaono nang suwulan iku inggi. Menawi setunggal warso. Nek setahun aman nang setahun dari opo. Mundur. Tapi kaono begalan kan opo-opo. Lagi pilih nak. Kon pilih sing setahun nak. Boten kedangun. Kon pilih sing sebulan anak. Ngentosi nopo. Kulo kinten. Kedaluar soromu. Lah kon pilih. Kulo pilih. Sedinten dugi. Saking Madyapura kancik negari Mantili Dirja. Waduh tanggal wis senu. Pacar duda. Kok tinggal. Duda.

0: kak panggling, nak kak panggling wis aku. Kak panggling nek tanggal Bathara Wisnu. Inggih. Kakang Resi Kala.
1: Nuwun Kyai.
0: Nggih, anak kula pun saga. Putra kula sanggup ngedali dateng sayembara.
1: Oh, nggih. Matur nuwun sadherepun Kyai.
0: Inggih. Yen ngaten panjenengan tenggo sawetawis kula kalian putra kula pun Raden Regawa. Kalian merdopo badhe kula suwanake dateng ibunipun kualon nggih menika. Ni Dewi Kayi. Pamripun wong tebih saking pertapan Kang Mas. Kersanipun diparingi dedaharan masakan kraton. Cemar Bagong yang ngono.
1: Oh, nak mangan iki jange. Mangan pokoknya wis. Iya. Iya iki to.
2: Wah. Wah. Tak kendhane sabukku.
1: Iya nak, lha iki masakan kraton iki opo nak?
2: Iya.
1: Nggih, Yayi ya ten masuk bodhok Yayi Dasarata.
0: Nggih, yen ndi putraku nggih Regawa Merdapa. Inggih, Rama. Inggih, Rama. Ayo nak. Tak suwana nyang nggon ibumu. Najan iku ibu kualon, najan ibu tiri nak aja dianggep kaya ibu kualon. Anggep pun kaya ibumu dhewe. Inggih, Rama. Ya. Tak bubarno saking pasuwakan agung.
1: Cekap anggene pemawon sabda Sang Prabu Sepuh Dasarata. Kok ngandi kaya ning getot mapan boten lingkar saking kursi gading kencana. Nyepak gampan bungkuk kencana. Lumebeng dateng kedaton tur
2: kedatu loh ya.

0: Angan ono oleh aku oleh mlaku gojek enak emo kupu-kupu tak kupu glak glak glak ketak kupu-kupu tak kupu gentak. Iya ta?
1: Iya.
0: Kene gak kene apane ya kene ngono kene apane. Saking apane nek saking senenge aku ngagung. Wong saiki ae mlaku masih enak ya kene anak wong mlaku.
1: Duh,
0: enak kene ayon. Lah masih ngene ya kene upaman. Wong mlaku lho Gong.
1: Lho.
0: Lho enak ngene kita.
1: Ojo ngono bawa anak buri kulo wadah.
0: Iya, iya. Lek ngene Gong.
1: Apa?
0: Carane awak dhewe nderekno daramu. Regowo. Kawan merdopo. Sopo sing kuat? Ngomong titise. Bathara Wisnu nek gak aku Semar karo Bagong.
1: Dan iyo lamang kan ini
0: lagi saat durungnya apa dimangan ini kok lagi ini nah wajahnya iki lakon jejer ah wong iku apa terus sih wong nek gelem jejer tadi ini jujur nek jujur iso jejer nah lu jejer jujur jejer nah kalau wong enak kejopo wong jejer
1: umpamane
0: laku tu si naunet teko jujur iki mang disik nang ngono lho wong iku nek jujur iso jejer tegese aku kon iki masih kumpul karo priayi yo padha apa sebabe jejer sebab utawa mergo teko jujur
1: iya umpamane
0: kumpul karo wong gak duwe yo padha nah kumpul karo wong sugih wong milioner yo padha apa-apa sing dindelno jujur mang masih kumpul karo ulama-ulama ya padha nak ngono
1: iya gak ono minder
0: lah apa jejer jujur jejer lho
1: iya iki sak rombongane awake dhewe
0: iya nak iki gaya Jawa Timuran siaran gone RRI Surabaya awak dhewe sak rombongan ngatur gunging panuwun yaiku marang ingkang kagungan pangwasa nggone RRI kene
1: Surabaya
0: Surabaya nak lha iki surat sak ini kaya apa Gong
1: lha iya
0: lha iki nak awak dhewe ayo padha ngatur gunging panuwun dene rawuhe para dulurku dalang-dalang sing bengi ki rawuh nang nggone studio RRI Surabaya.
1: Oh dadi
0: awak dhewe maturun dene apa delon rombongan sing saka ndi ae iki rawuh awak dhewe mek isane ngucapno gunging panuwun sing tanpa upama
1: aku dikonco kene menur
0: sapa
1: Cak Tohir.
0: Cak Tohir iya
1: aku biar kesasar digoncet sepeda engkel ini
0: masa iya buka
2: rahasia
0: iya nah ini surat nak saya dari mata surat disik ayo gawe sinom Parijoto
1: oh klasik iya
0: monggo aku tak milih sindan ini kalau 6 singler dewi ke mbuk apa bu Liana sing daleme saka Kediri. Nah iya. Heeh. Ya ya ya ya. Ayo monggo monggo monggo. Nanen nanu. Monggo.

0: Nggih,
1: matur nuwun.
0: Emong.
1: Ngene nak lha iki gendhing iki mang pamundhutane penjane bapakmu Danu. Mantan guru Balong Panggang.
0: Oh,
1: jadi makane aku gak sinom Parijoto lha iki tak wacane gong.
0: Iya.
1: Kagem Pak Dalang. Ing studio RRI Surabaya kula Pak Danu nyuwun gending sinom Parijoto lho makane gong.
0: Oh iya.
1: Angka kali Slendang Sutra Kuning gending menika kula aturaken dumateng nggih menika adik Karnyoto setunggal angka kali adik utawi bapak Saim angka tiga bapak San ngono iki nak.
0: Oh, Balong Panggang kabeh. Nggih, matur nuwun. Siratipun.
1: Ya aku kirim karo abahmu Yasin nak.
0: Iya, Balong Panggang.
1: Heeh. Lah iki bengi iki mang
0: iki saene kae are mah.
1: Ya kok saiki diwaca separo nek gara-gara separo.
0: Oh, dari
1: awak dhewe bengi iki matur nuwun yaiku marang Rawe Bapak Amin Tohari nak.
0: Oh, Bapak Amin Tohari.
1: Iyo. Karwane Bu Sumiati iki yo pegawai RR iki ini nak kebian saya iki wis pensiun.
0: Oh, Pak Amin Tohari. Jadi aja oleh kesusuk kondur mau
1: kak menit tak jak bareng aku durung mari kangen ya.
0: Iyo. Lah syukur nggone Bu Sumiati kersa ngidung jula-juli.
1: Iya, suarane kulo koyo si arek umur 16 ae.
0: Iya.
1: Lah makane iki kok jaluan gending jula-juli dikirimno nang gone Pak Uman. Pamundutan saka adikku Dalang Kisurwedi.
0: Oh, dikirimno nang gone Pak Uman Canggu. Angka loro Bapak Suwaji Tanjung Kedamaian.
1: Oh, nggih sugeng laras lan sugeng midhangetaken.
0: Oh iya, lha iki
1: surat gong ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula rombongan saking Desa Jiken Tulangan nyuwun gending uler kambang. Matur nuwun saking kula rombongan saking Jiken Tulangan nggih. Nggih matur nuwun rawuhipun sederek saking Jiken Tulangan ya Gong.
0: Iya, ado-ado rawuh mo.
1: Iya nak wong akeh dulur akeh rejeki, kabeh kudu duduk wong liya, kabeh kudu dulur kabeh nak.
0: Oh, dadi
1: iya.
0: Lah iki surat sak terusi mo.
1: Pak Dalang dari Desa Wonokerto Pungging. Surat ini saya minta lagu 1 Pangkur Lombo, 2 Caping Gunung. Mohon dilayani. Terima kasih dari saya Pak Juri Centong. Mantan pengairan. Oh, sing ngatur banyu iki.
0: Iya. Oh, Centong mo.
1: Iya, hormat kami Pak Juri Centong. Matur nuwun seratipun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Pak Dalang. Jukilar Kondo Bawono saking dusun Wonokerto Sekar Gadung Pungging Mojokerto serat menika kula nyuwun lelagon utawi langgam setunggal langgam Setya Tuhu dipun paringi bawa rumiyin kaping kali nggih menika jineman mari kangen cekap semanten saking kula bakul bakso Endang Centong Gondang Mojokerto Dang Endang Mbok
0: ayai
1: mula jalan kecil halus-halusin nak
0: ya iya
1: ya wis iki diwaca titik nak iki kok warung kok separuh dilayani ne.
0: Oh iya
1: lah iki ana sing njaluk gending goyang Trowulan.
0: Oh iya goyang Trowulan isik monggo
1: goyang Trawulan. Lah semoga dados iki goyang Trawulan iki anggitane dimul karo Riswati digarap Setia Pamor. Wah, tadi iya. Lah semoga goyang Trawulan. Dados.

Trawulan digoyang. Goyang Trawulan. Iya, Nak. Dikarep karo Setyo Pamor. Lah iki ayo padha ngucapno, Nak, sing dilantarno saka penyane Mas Kukuh. Iki saka kepala siaran Radio RRI Prumpat Bu Yayu Maturwun. Kula sak rombongan ngaturaken gunging panuwun, Ibu. Lah iki nak surat sak wake iki. Lah iki surat sak terusi, Gom. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Dalang Sugira di RRI Surabaya, kami mohon dilayani gending-gending satu saja. Serampat gending ini kami tujukan teman-teman semua yang ada di studio RRI Surabaya dan warga Gubeng Klingsingan dan Pucangan 3 Surabaya, penggemar Kakrak Porongan. Selamat mendengarkan. Sekian, terima kasih dari kami, Tohir. Pucangan Surabaya. Jaluk serampat nak iki. Jaluk serampat gendinge gong situk tok. Iya. Wis gak lali, ayo langsung dilayani, mau serampat, diserempet-serempet.

matur pun gedeng serampat mah iyo lagi surat nak sak terusé iki jaluk gending oh iya kagem Pak Dalang iki sugilar ya ada di RRI Surabaya konco-konco gubeng klinsingan nyuwun gending Jula Juli Samira dan iki saking Bapak Mulyadi RT 06 RW papat naik oh RW papat klinsing gubeng klinsingan oh jaluk Jula Juli Jula Juli Samira nak iya dikendangi Samira iya iki yo iki karen kok diwaca gara-gara kok saiki niki arek nek yo oh lan iki salah-salah jenenge kepada yang terhormat Pak Dalang surat ini saya minta gending-gending satu goyang Trowulan doh iki mang kalian sutra kuning dari saya Supardi poh jejer gondang Mojokerto nggih niki wampun kula layani nggih ya Pak Supardi goyang Trowulan oh iya wis dilayani nak niki sing dilayani tak dhewekne gong cek gak lali ayo padha matur nuwun sing nemen gong lho kok matur nuwun ya sih ya dikai duwe ya enak iki selo-selo wadah iya iki wis padha dilayani salon iya nak dhuwe surati lagi serat salajengipun serat ini saya minta lagu satu Langgam Buyung lengkap oh sak bawane nak iki oh kali ling-iling Banyumasan harus dibawani dulu sekian terima kasih bakul kopi goyang dan nasi lodeh yang murah di jalan raya centong gondang waduh ya meni ayo golek sekolah deh iki nang centong arena Mojokerto Jawa Timur wah iki dulur dhewe warung warungnya ke lodeh warungnya Cak Sukir ya warung paling murah pokoknya sa Indonesia dadah wes nah ini nak surat ini si, ini cek moco surat didi gending ya pada yang terhormat Pak Dalang di RRI Surabaya saya minta lagu atau gending satu sambel klotok dua kangen bojo tiga kutut manggung lagu atau gending niki kula aturaken kakang mas kula Ki Suroso dulur dalang nek iki nggih dalang kabeh padha sing duwe boto saking kula sak kecamatan Ngoro nggih sugeng laras Cak Suroso dalang kabeh wis dalang kakine rawuh nak sarambahan nggih maturun rawuhipun sedaya kemawon ingkang sampun rawuh wonten studio RRI Surabaya.

Wah, ngene iku. Blakrak ae. Wong kok prasa kok sriune aku. Iya prasa ae. Wong jenenge saking ya apa sih, Mas? Wong jenenge wong. Lah iki nak surat sak terus ke Padang Termat. Yang lagi pentas di RRI, Bapak Ki Sugilar. Kami minta gending. Satu rendengan, dua caping gunung jenggleng, tiga jineman klambi lurik. Gending ini kulo aturaken keluarga kulo ing endi ing griya ngono iki. Wassalam Ki Suroso dan Nyi Suparmi Wonosari Ngoro. Oh

0: Lah iki surate kari limo nak diwaca kabeh tok engko gendinge salong dilayani nek goro-goro.
1: Oh iya, Ma.
0: Heeh. Lah iki sadurunge minangkani gending nak aku gak kelalen karo rombonganku campur sari sing ana nggone Kediri nak.
1: Gak kon gawa, gak gawa.
0: Nek tak kapan nek kale gawa ya gak gawa nek gawa gawa aku ya nduk campur sari ku.
1: Oh, dan iya.
0: Mas Pariyadi sak rombongan kru campur sari awake dhewe.
1: Oh, teko Nganjuk, teko Kediri.
0: Heeh. Sugeng laras lan sugeng midhangetaken.
1: Iya ya, Mong.
0: Heeh. Taiki surat, Gong. Sugeng dalu Pak Dalang. Kula badhe nyuwun gending setunggal nonton wayang angka kalih kembang rawe. Gending menika kula kintunaken setunggal Pak Pipit angka kalih Pak Pendi, tiga Pak Yono, sekawan Pak Patris ugi Markeso ingkang ngayahi tugas jagi pos Kamling dusun Sekaran Balong Panggang. Kagem Pak Dalang matur suwun saking kula Pak Endro. Nggih, matur nuwun.
1: Ya, kok gak kesupen monek blok Balong Panggang, Mas.
0: Wetan pasar iku Balong Panggang.
1: Iya. Sugeng laras lan sugeng midhangetaken kari papat, Gong.
0: Iya. Kepada yang terhormat Pak Mas Dalang, di tempat dengan hormat surat saya ini mohon dilayani gending atau lagu. Satu, Sambel Kemangi. Dua, Sri Huning. Surat ini datangnya dari saya, Misdi, alamat Kedurus, Kampung Keramat. Oh, Joko Surabaya.

Ora keturu kampung kampung Kramat iki. Iya. Iki nak nggih. Matur nuwun saking sapa? Lah iki Pragawa. Merdopo. Oh, boyong nak iki. Oh, jange mau saya nanggap boyonge. Nek boyonge Regawa Merdopo, mantu niki Regawa Merdopo, boyong. Ya moga-moga ditekakno. Lah iki ana teken Regawa Merdopo boyong ngene. Ya moga-moga nanggapo. Iya diteruskan nak lakon iku lakon jejer iki. Lakon durung Antaroyono lho. Zaman Sesela sakmarine zaman Tirtalaya nak iki. Terus lakon iki terus terus sampai wulanan iso iki. Oh, bergone lakon jejer. Lah iku mang opo? Mari ya iki rabine upamane rega Merdopo, mari rega Merdopo boyong. Mari boyong ya iku nak blok romo-romoane kok ngono aku. Terus angsa-angsan angsa-angsan tek. Lah iki surat nak kari telu. Iya. Kepada yang terhormat Bapak Dalang malam ini opo iki menyalami tugas saya penggemar wayang kulit opo nek iki penggemar setia dengan ini dilayani minta gending satu gelang kalung dua kembang rawe. Oh kembang rawe nak ya kembang rawe dikirimkan semua warga Simong Gunung yaitu terutama Bapak RW 1 Simo Katurungan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak sopo Taryono. Oh Bapak Taryono sinten Taryono nggih. Oh nggih matur nuwun nggih. Sekali Simong Gunung aku iki nak Simong Gunung iki. Iya. Oh nggih. Nggih ya, tasik juga nggih. Lah. Oh nggih. Nek Mas Ponari, Mas Ponari. Nggih, muka-muka paringi seger waras ya. Nggih. Kana ngancane gak ono wis aku kurung. Lah iki Mas Ponari ke putrane Bapak Kastawi Simong Gunung. Oh, Simong Katurungan nggih, Simong Katurungan. Ngapun nggih. Tiba sing jelas kono arek kok lah ya yen priyayine kok mah. Nggih, matur nuwun. Kari loro nak iki kagem Bapak Dalang Ki Sugiran di pentas RRI Surabaya. Nyuwun sewu kepareng kula nyuwun lagu serta gending-gending. Wah nggih. Tunggal goyang Trowulan. Waduh laris sak goyang Trowulan nggih. Kali langgam Rengu. Oh nggih. Kini menika kula kirimaken dumateng sedaya warga RT kali RW 3 dusun Ketok Tunggal Pager Pungging Mojokerto saking kula Cak Jumain matur lho sing ngendang iku are. Wah ya badah dah nggih mang wis dilayani aku iling nek sing njaluk gene Trowulan akeh nek iki kari situk gong. Oh kari situk iki ayo gawe gedeng dhisik cekak ngo apa maca surat tok kembang rawe nek akeh sing padha nyuwun kembang rawe heeh la sumangga dados

0: Mbak Wur, pun kuatos Mas Sukardi alias Mas Gendut temriki kali kula.
1: Apa niku?

0: Gendeng iki senengane abamu Haji Kasir anak kono Lamongan.
1: Oh iya.
0: Senengane iki apa?
1: Oh dadi iya, senengane ular kambang.
0: Lah iki Bagong gendeng utawa jineman ular kambang iki mang tak kirimno dulurku sing kanyar Pak Kaji Jaya, Pak Kaji Jemain tak ceput tak suroso wis kabeh kanyar suku anyar.
1: Oh iya Mojokerto.
0: Semono uga tak kirimno karo Bapak Andi
1: sing ndi
0: sing daleme ana Tiron Kecamatan Beji daleme Bapak Andi Tiron Beji ana urung-urung daleme Mas Majid Trawas.
1: Oh
0: Bakalan Kecamatan Somombito Jombang ana daleme Bapak Parkim.
1: Oh
0: Kliti Wonoayu daleme Bapak Heru Murdiani nah singkatan nekakno dhewe Desa Semambung Kecamatan Jabon daleme Bapak Kastrap.
1: Oh
0: gone risen porong daleme Bapak Akemat Kepiting nak.
1: Oh jadi iya
0: lagi ditekakno nang gone Kecamatan Rejoso Desa Kemantren Dr. Andes Dwi Purnomo.
1: Oh
0: ana gone Mojo Kerep Mojo Sari daleme Bapak Budiman iki yang nyetel nak.
1: Oh
0: dari iya iki Batawi nak iki iki karo Bapak Said Karang Ploso Tulangan.
1: Oh
0: iki karo Bapak Sentot Guru nak karo Bapak Gun Warung Kopi kak kira-kira iki kopi nih gimana.
1: Oh dari ini maturun
0: dan iki sugeng lara sugeng midhangetaken.
1: Oh dadi
0: ya mau nak lagi Pak Danu Mangwis Mas Karso dikrupani rawuh iki mang Mbak Abas Sumadi mlaku-mlaku golek kopi.
1: Iya
0: lagi Bagong ayo terus no laku.
1: Oh Pak Mandi jikan gak rawuh
0: tunduk ya ini mah hebatnya lagi kulam bali maling kulo ngaturaken gunging panuwun para sederek kang sampun kersa rawuh dateng studio RRI Surabaya.
1: Oh dadi
0: ya nak la iki ayo nyedhek nang gone ndaramu Bagong mangan arek kok mangan mang iya

Kiracara cangkok brambang. Kamu nengger putraku nang Citra Berdono karo Citra Bandono. Kamu nopo nengger tak dulu silamu kok. Keringet gumrobyos. Rek mau rebah, mangi war rebah. Manengen ana apa nengger? Ibu, kewirangan ibu, ibu, isin ibu. Tapi pun di wani pagelaran agung wawatan praktani pun lari kali. Inggi ibu, adik Rikmani gondrong-gondrong sandangani rontang-ranting lebus. Engkang nami Regowo kali Merdopo putra saking gimnikoh pertapan petung cubri gim petung sewu Raden Regowo kali Merdopo ibu patutan Nidewi Raguati kali lemes Lasmondari dipunakeni kalian Kanjeng Rama turini Regowo Merdopo menika putranipun Kanjeng Rama Dasarata ngaten ibu kula isin ibu lah diketok kaya lombok tugu-tugu kurang ajar Regowo Merdopo putra karo Kanjeng Rama inggih lantas pundi ibu nek Regowo Merdopo dipunakeni putra kan Kanjeng Rama Dasarata kula bincang nak mboten dados ratu kula mboten dados nalendra lan gawenten negari Madyapura ibu aja samar nak kayi kayi aku iki kayi aja samar wong Kanjeng Rama biyen gak seneng karo aku bareng aku dioleni mbahmu lengo coblong salami tetap seru seri katut tak semerintil karena aku tak sepatir nanti saya ke Merdopo Regowo pada tipu suana ke dateng Kanjeng ibu turi kesanipun ngertos dipun pamit pada ngedali dateng saibor saiki niku runcu-runcu kali Kanjeng miskun nak lepoh pun ibu tak amping-amping kori ini keputra nak aku tak tapai lari lawang. Iro kesanipun pecah. Ya jek mati Regowo Merdopo. Lah Regowo Merdopo mati nah sapa sing dadi ratu nek gak putra Citra Bentana karo Citra Baton iki nggih. Kula atus 100 iki ya nek ada samar kayi adane ya apa? Kurang ajar. Merdopo Regowo

gilane kurang ajar. Kok nanggep apa kaya? Jalan runcung-runcung, aku tak amping-amping. Gane lawange keputren. Regawa perdope tak tampal lari lawang kandel 5 senti. Nek gak mati aja dicok jangku kayi.

0: kono engkang sampun runcung-runcung. Prabu sepuh Dasarata. Lah sapa wong? Wong kurang luwih kliwat teko 20 taun. Teriku putrane sing aran Raden Regawa kelawan Merdapa. Mangiku sing dhisik oleh lumaku Regawa. Buri Regawa Merdapa. Buri dhewe Prabu Sepuh Dasarata. Mangke sing ana ngarep Regawa. Batine Dasarata ya bare mlaku kok digenahi ngene. Aku ora kepingin nyawane putraku. Minta dene senenge ibune. Dhe turun bagus-bagus iki. Mangke Dasarata kono mburi dhewe nang ngali ana ngarep bae. Oleh mlaku. Oh, ora kono iki. Wis tak kene semono. Manusa jek salah muna-muni tan kena kinaya ngapa? Kodrat ora bisa diwiradan, sesalana tetep lakon kudu dilakoni. Wanti mongso kala, wanti waya mongso sedeng kala bilai. Tiwas bangkit bunga susah. Becet cilaka pasti pasti bedal pato ora kala diwangi panas bareng panas sebutu nanti singiling. Tentu lunga sadurunge tiba kula. Wong bisa tetulung sak durung tiba. Tanane wong bisa tetulung sak durung tiba wong jange belai lak disingkri. Wong jange mati lak gawe luwangan dhewe. Apa sih Prabu Dasarata? Iku nek bakal buka korining keputren, ya lawange keputren. Gak ngerteni sing amping-amping nggone lawange keputren iki Dewi Kayu. Ane kayu ke wong jahat dicenceng jari disisit ke diti rambut mangi ruwe digelukun di ditujui pater belan cocok bak mangi wawil hitam mangi sosok meripat mangi lo cokro di dewi kayu berapa banget dan kadek bak warwari bang engkau bareng buka lawang lawangi keputran negara Madyapura sing dianggep dhisik ku Regawa karo Merdapa gak ngerti nek sing buka korine keputen Prabu Sepuh Dasarata dipun tampak di Dewi Kayu lare lawang kandel limang seti kapidoro Prabu Sepuh Dasarata
1: ayo nak ayo nak. Iki romo, ayo nak.

0: Romo. Ya apa gede? Aduh Kang Mas. Ya apa Kanjeng Romo kapisoro? Ketampak lawang.
1: Iya. Adik kandeli kurang lebih 5 cm lari lawang.
0: Ya iya. Wato mangkon Raden Regowo. Ningali dateng Prabu Sepudasara to Kapidara. Apa to? Kapidara. Kapidara setengah mati Kapidara arane. Sanalika Regowo mular loh netes dateng jiwaragane Prabu Dasarata. Walaya jati, jati teman walaya Prabu Sepudasarata.

kai kai uko apik pupulten ngene wong wadon sambat kemarang Daud tak tunjuk pusaka tenek.

0: keliru. Bapak neng kemang yopo, yopo sih tak lepati rego karo perjopo tata. Keliru kang mas dosa rontok tu kang mas yopo tak jelas tata. Ngolos pusoko, ngolos keresot, yopo kira pelai mati mantap yopo. Nang dilang mata blok kari kiti kare, yopo, aduh. Apa ini getah selesai dengan coblok sukang masya apa? Ojana sukang masya apa? Aku mau ngejaran mendidik naik kawas nesu aku tak dasteran aja.
1: Kurang aja, kayi senuk, kayi kurang aja, mati mereka.

0: ஏ சுண்டல் காய்
1: kok
0: api artimu? Putraku rong perkara kau kan merdoba iki bakal tak suwano. Tak utus sepisan jaluk pangestu pindho taosono dedaharan kang miroso masakan kraton. Dene opo? Regawa klan Merdapa iki putra saka Parden Kayi. Gak tahu ngerti ya apa rasane masakan kraton. Kok apik? Ngene patrapi, delok. Apa sing tak gawa? Gaman tapak eyang. Tapak gayang dewa ganen Pandhi Suralaya Puramaya dimbal panapa parung dengkul paru di situ dah mati kungkulan mati kesenggol mati. Dipak.
1: Pangeran kula pangeran katelinten dalu perang nyen mulya kula nderek mulya penyantan dodhok kula nyen kadodhok penyantan tulambung kula nderek catu lambung mati bareng mulya bareng sangsara bareng Koko Prabu
0: wong ayu gak no tunggale ya apa aku kok gak iso benggang.

0: rekaman iki tak buange. Aduh yayi.
1: Kang Mas, pepundhen kula Kang Prabu.
0: Kang, ya apa nak mangane wis tanda tangan kok, Mang?
1: Wah.
0: Ya apa mangane durung tanda tangan tok ae. Duh. Diapakno iku?
1: Ono wong ayu gak nek tunggale.
0: Kan sapa-sapa? Sapa bare?
1: Mula aku gak iso lali karo ni Mas ni Dewi Kahayi. Mati bareng loro bareng. Mulia bareng mulia, jatuh dodo bareng jatuh dodo.
0: Duh, yayi.
1: Lo, siapa nak kurang ajar?
0: Siapa ngurusin yayi?
1: Kong, lawa apa kone?
0: Aku dilesep jeruk di karpet.
1: Lapo?
0: Dingki.
1: Apa?
0: Suaran si enak air. Wadi empun.
1: Nekon.
0: Aku ngono. Hush.
1: Ojo nembang kom.
0: Yayi. Kayi.
1: Kula peran.
0: Ngini yo.
1: Wong anak. Tembungi anak. Anak kualon. Anak mupu. Anak turun dewi anak ponak wis ta tembunge anak iku waton sing ngemong batin masih anak yo batin tembunge anak masih anak ngapa gaya padha ae anak tuku gaya padha ae bab apa tembunge anak kayi wis sedeng turune dewi sedeng anak dewi delon aku sing padha wani karo wong tuane kadang digepuki Kang Mas kersanipun Koko Prabu
0: masak no kraton apa rega merdapa iku arek gunung saka nggone pertapan Petung Jubri durung tau ngrasakno masakan kraton yayi
1: ngaten kan
0: iya aja boton aja brengesan wader tok lho brengesan wader kaya suri
1: nggih nika kula ngengken juru dang ta juru masak
0: sapa
1: garwanipun Pak Lip Paino
0: Paino nanti?
1: Paino centong
0: udah yo perasaannya kok pedes dong
1: waktu neco neco sangat keluar men kok
0: masak lo dewe ya
1: ini yang ngatur kalau masakan piampak enggar putraku nak regowo mertopo ini masakan keraton tak masak lo dewe enggar
0: ini bu

0: diketok kalau betul ketuk kekok kan cepat berkotos kotos. Tirajang-rajang kau berambang putraku ngger Raden Regowo.
1: Ulo ibu.
0: Lan Raden Merdopo. Inggih ibu.
1: Kulo ngaturaken sembang bakti kunju.
0: Kulo ngaturaken sembah sungkem kulo. Katur dateng kanjeng ibu. Nidewi kayi. Ya nak iya tak tahu apa bisa kasih koran penggal pake jadi pun ibu malah kaki tampan lono ya kulo
1: gurawalan pamundini pun ingkang putra sangat angin kalau mundi bu ini nak iki dedaharan masan keraton sing masa adik ibumu dewi nak gak ngutus surutang
0: ya ngger masane pun ibu dewe mosok kae ngger dahar nak wis enak-enak no aja sukan aja malu aja isin ya ngger
1: ibu inggih matur gunging panuwun
0: ya nak ya aku ibu manggep kaya ibumu dewe ya ti
1: inggih
0: ya sken
1: ya ngger aja sukan-sukan nak ya inggih Rama inggih
0: ya wis napa kedaharan gak harus besok berdua nanggong kok Prabu
1: ya yi ngono kurak seneng dilo arek arek bagus-bagus ngono
0: waninggih kok Prabu
1: ya yi merdopo kulo kang mas ayo dik masan saya ini kaya dilun koyok ngini kaya monggo kakang ayar
0: kocap kat carito Raden Regowo ya Regowo ya nono mani Bathara Rama badhe dahar ingkang sampun dipun taosi kalih Dewi Kayi tanggap Saswita ngerti Raden Regowo ya apa Kanjeng Ibu dedaharan masyarakat keraton kinclong-kinclong nanging aku ngerti dicampuri apa ae pramila batine Kayi masakne dicampur racun bubuk Walugoro kerokane gamelan Hendri Kapurit sangkali kabeh dicampur aduk dadi siji apa to pamrih rekod daya ngirina mintri bakal gawe pati Raden Regowo kelawan Raden Merdopo nanging sak temene Regowo ngerti utak kali wis seno ae engkono batasipun Raden Regowo tak tesi adik tak lelerin nek cara mas tak dadarin cara dok ngerti apa ora Raden Merdopo dik kula kakang ayo wis dipangan dik ayo wis ayo dik tedo ayo didahar ayo diulu patosipun Raden Merdopo ndok kang mas ojo tesangku apa kakang wong padha tanggali dewane sedeng aku tanggali Bathara Besuki kakang Regowo tanggali materi yang suruh Bathara Wisnu

Tipon, toko, opo meh. Kalau panokan, tipon kapal-kapal kan rata nak kau badi tipon ulu, badi tipon terdet. Kepala sekali tapel kalau raden bertopeng.

0: Kyai.
1: Kula kakang akeh buku alon tapi gak kaya iki dik, ya gak kabeh ya war. Ya nopo Kang Mas?
0: Pun kakang ngerti.
1: Nek pancen masakane dicampur racun dik, racun bubuk Walugoro sang Kaliendri kapurit sak pinunggalane. Opo pamrih? Aku karuh siramu cek mati yai. Duh ini akan bertopo
0: yai. Ya opo ya tak tadi apa jenis aku
1: tukang mas ini masak buduk kayu

masyarakat tu, waduh doke jelo aku akhirnya, waduh, bestian mak daging sak ungkal-ungkal, ada doke apa kau, doke apa ki, waduh tak wesok kise, ay, jaga kebersihan ni, ya apa, kuman-kuman cai, waduh, nyingkir cai seger waras, ya apa sabuk ikan di kendon, tanda tangan doa, lo, nang di warung tua ki mang. Ya, lu doke dilo aku akhirnya. Wadah, daging lu kalau tahu kalau timpi ya. Pokoknya ada omat doi pak asin anggur-anggur, wadah. Wah, gadek wesu. Wes tak garapi ya. Lihat tuh kakrek semua. Wajan bagong ada anak masal keraton. Ada dibistik daging kan dari saungkal-ungkal. Ndok yang ngono pilihan masakan keraton gak ngerti nek pancene masakan iku dicampuri racune ndrika purit sangkali lan sak pinunggalane ekor Bagong nedha dateng masakan-masakan kang sampun sumadya ekor bar ora Bagong kan poko sak nalika

0: Aduh. Kong, racun aing mang racun yo ora cengkep mangan ae. Eh? Don. Wong aku mencara jaku esuk nak wiji cek bersih. Dadak panekulan-panekulan masak-masak kontek nek kabeh racun aiku. Ya nek Semar mangan racun gak apa-apa. Barane kok delon ngene iki apa Bakung? Toro, sampean wangsul Den. Bakung semaput. Bakungan racun e ya ampun rego. Ya ampun rego. Ah, ya ampun rego. Sampean wangsul.
1: Gak ngono apa?
0: Ya napa Bakung?

0: mati. Entar numpak pemati. Tuh.
1: Iya, wis mar. Asale waleh jati. Jati temanen waleh. Mandi sabdane titis wis nu. Bakok waleh jati. Jati teman waleh ya.

0: Gaten yo gak tau. Wani karo citrang gonzo yo citra Barsono. Kepeng loro genjam si berkasawa. Amin mati karo Jawa ni.
1: Menang kawan, begur yang di.

0: Tantep tapi kerumunnya arang-arang.
1: Wong kocok kemenyek ya rek gore.
0: Tak

ayo wongku kon kudu ngantuk kon wae perang musyak menang perang opo kuput tarung bagus tak ladeni oh oh oh.

0: Mbok magamang gawe sak ndoro. Mosok ndoro merdopo niki tembak tanteng angkat junjung mesah. Kintro bardoro men kawoten. Bagong. Sik tak kalahi Bagong. Oh, nggih pun nek ngoten. Kintro bardono. Ladan ayo cubar buter aku. Wong sakti gak meguru soga ora gendak lanang ora suka kwadana sabuku memang kadangku dewa. Imbang panimbang nyanggotan nyanggo siram tembak tanting angkat junjung menang karo aku. Di gurumu kongkon majurin. Oh ladan tak sembah idri jerani. Ah ah ah ah ah.
1: Simpon
0: ya apa kocik. Iya Bagong bener menang bandane Sumbar. Kalah bandane mapan aku tiba sepisan njok diagem nek ninggal papan palagan peperangan perang tak bar soto yuda. Soto pitik ida tarung tak bar jago tarung gelir gemanti genti genten ngablu. Surga pinayuga palaga pinayungan mangkrak kaya gelap melengkung kaya guwung. Kekejar kaya manuk beranjangan kopat kapito kaya buntuti yang hanoto buka syahak. Orang sepot sepin yang ngalmu indah tindak tak cadak tak keplek ne bumi hancur jadi banyu.

anyar. Candrarung perang estri utama kakung. Estri Jawadana teman-teman kakung lanang tiwas bangkit bunga susah. Pasti-pasti mati sebandani. Kak belani negara. Belani wong wadon ibuku ni Dewi Kayu. Lah iki kaya wong Kanjeng ibuku kok bakal dipedhoyo malang marang Raden Merdoko. Mundur secangkak kok mundur lumayan nggih to tumapan mboten nang mundur-mundur mapan imun sidrapala jujur tunggal. Tanpa tapak norati tak lir datang ketinggal merapat ketinggal soroti nur cahyo. Pun saut manjing datang gegeman. Ono gegeman dipun anjing akan datang driji manis. Ono driji manis dipun atung akan kumandang. Kumandang kok dinabino. Nyilem jaket pecah das kurangan.

Sama bumi, samya goncang kanjeng. Langit biru kelap-kelap, manon peteng ketingal samya tai.

Yayi mertopo menang ora umum de musuh dulur nek kalah isin minta dini dulur perang musuh dulur kakang yo wis dadak dituruti ayo nyedak nyanggone Kanjeng Rama Yayi njaluk pamit njaluk pangestu.

0: 멍은 기가피 나라 예 나라
1: 여나 여여 여박 여여 여여 여나

0: Langgar. Regawa merdopo. Apa panik kok?
1: Apa ade?
0: Nanti gak cocok. Ayo nak. Deren pun mau nyanggani negara mandiri desa. Inggih, ngestaken dawuh yayi. Inggih, Kang Mas. Ngestaken, ya. Liwat alasin sedino anak.
1: Inggih.
0: Ngeliwati alasin drepat. Oh, Ger. Aku tak golek wedeng gede. Aku tak merek sing meduit. Sakapan, aduh. Ayo nak ngetolik marang. Kayu goro.
1: Inggih.

Tondro Sosro Doro Roneng. Rupa barang wis dadi Sosro Sewu Doro Lintang Ron Godhong Sasi Nabi Sasi Wulan Nabi Taun Bumi Buddha. Bumi sing ora tinanduran budharane Wasita Siti awane tinggal Wasita terang padang Siti Mahowo swasana tinggal pandulu. Najan kok bolongane mripat loro kanggo dulu saking dae katon setunggal. Kanep candrane wayang lumaku cuma kasukang kiwo wantung suku kang tengen regawa merdopo semar bagong reksikolo dikti laku ekol saan jantan regawa merdopo kante teping swire alas Indrapati.

pun kiyane Lurasmar Kujogati Nayantaka Danyang Asmara Santa wong buka sampir wong buka manang ngono. Ya to Krodana Semar Semar iku sem-seme samar. Makane jaran lanang ya ora lanang wadon ya ora wadon. Jaran Semar iku lanang dan payudara kang ageng. Jaran Semar iku wadon duweni kumis. Lah to kalau dari lanang butuh lanang ya wadon butuh wadon ini tanah puluh Jawa noyon toko noyolat toko pati pramilolat Semar kodinilolat toko mati jalanan rino wengi anggenin pun meminta dateng kanu berani ingkang karo jangkat bujo gati bucok bau ganti kongkonan dan kongkonan angin pedakan diwatang sang yang ismoyo ya sang yang punggung boten kantun bagong bobok kong gede olo rupane ini ngelegak suarane marning karjimat dul kait tabladu dulu posisi di belada dulu. Lah itu pancen bagong ayang-ayangane Semar. Ya jembel itu marning karjimat dul kata bagong itu ya wiryo diarjo.

0: Loli.
1: Iya, Ma.
0: Lah iki anakmu besek nututi ae.
1: Lah ya kok ero ayak ngonoane.
0: Iya, Pak. Mak Di wong jenenge wayah, jenenge putu. Gak petuk Mak Di Semar. Sak jam rong jam aku wis kangen Mak Di. Oh, jenenge mulakane Bagong bener, nak bener.
1: Iya, Li, lamun saka iku.
0: Lah iki aku ora-ora sawetara sinambi nunggu dara merga kan merdopo angkate ngeton sayembara nanging liwat alas Indrapati.
1: Iya, alas sing gawat
0: mau lah makane nak wong tua-tua biyen iku melangkah teko telundake lawang batine disiki apa sebabe cek selamat
1: du
0: selamat dunia selamat akhirat nak budali selamat muli selamat
1: tuh jadi
0: iyo laiki nak aku mang tak lirak-lirik tak dulur jeni rombongan Mas Wisto iki sak rombongan.
1: Oh iya sugeng injang kon katerut tadi mang
0: iyo nak. Oh aku aja ini nyerutu aja, gak tau tolak-tolak ya apa? Udah nih, lagi nak ayo minangkani gending-gending lagi sendiri aja nak ngelakuin isi towo.
1: Iya
0: tadi cek kak gelo cing yun gending-gending kemang.
1: Oh tapi kabe pada diwoco surat
0: iya langsung gending iki aja tak kirim no yaiku nanggoni pesuruan goni ngarati
1: sapa
0: Mas Siwa sing karo apa karo Pak Marsandi Bapak Sumaryono karo penjane Bapak Toko nak tas iki rawuh nanggone omahe awak dhewe nak.
1: Iya ngaturno gunging panuwun rawuhe ya Ma.
0: Iya iya iya lagi si anak surat lagi nutut iki.
1: Oh iya
0: sugeng dalu tak wajan kok.
1: Iya Ma wajan
0: sugeng dalu katur dumateng kira Mesemar Romo kawula kalian sedaya poro kadang sowan ngriki derek mangayu bagyo anggenipun panjenengan ngayahi jejibahan siaran wonten RRI Surabaya. Oh nggih menawi rawuhipun nggih nggih nggih. Lan kula nyuwun

0: Iki nek demu ki Wardono ngrungokno ngono. Oh, wis. Barek ngenang ngene kok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saking senenge. Iya, Sri Uning.
0: Ya nek ki mang gending Sri Uning bareng-bareng pamundutan saka panjenengane Mas Mukamat
1: sapa?
0: Iki Mas Mukamat Nurhadi Manyar Sambongan Surabaya. Wis dilayani ya, Gong.
1: Ya wis dipinangkani mo.
0: Dadi nek gak gelonak oleh nulis kaya ngene saking kepingine ngrungokno Sri Uning.
1: Iya.
0: Lagi kari situ nak surate.
1: Si ono.
0: Iya, iki teko. Lagi ayo apa? Katur dumateng Ki Sugilar Kondo Bawono ing RRI Surabaya. Kula nyuwun gending utawi lelagon setunggal sutra kuning angka kalih gelang kalung gending punika kula kintunaken dumateng Cak Sunandar Pugeran. Lho, Sunandar adikku iki. Ya dulurku iya. Angka kalih Bapak Paijo Ngembul. Oh, saking blentreng kono, Nak. Iya. Jembul, iya jembul. Terus sampean. Semer apa? Nggih, jembul. Angka 3 Bapak Mudin. Jembul. Endi kene? Blentreng lho. Blentreng kono napa jajar ngidul? Nggih, tunggalin jembul. Sedaya kanca-kanca kula aturi sugeng mirengaken matur nuwun saking kula Pugeran. Oh, Pugeran ya aku tak dulur-dulur kono Pugeran kono kabeh iki mang Sunandar Supriyadi Marni Pak Eko karo Bapak Kastari. Oh, sugeng. Sugeng mirengaken Pak Tur pangestunipun Kang Putra siaran wonten studio RRI Surabaya. Apa nak selendang sutra kuning mau iki akeh sing padha ngayuno utawa akeh sing padha ngersakno ya adi padha dilayani le kono sut joget tok. Oh, aja kuwatir Mak De, nek kepara joget bareng Mas Buayi aku
1: bareng Buayi.

0: Selendang sutra kuning kena kanggo tombo.
1: Iya, kenang-kenangan ae.
0: Lah iya. Lah iki nek wis akeh sing padha dilayani gong. Dadi iya nek lah iki apa pisan kas apa ta apa kok napa? Oh, jalan pelek mana nek iki? Nggih. Nggih monggo. Nggih, dioper pelok. Nggih. Aja sok gampang. Oh, sik mboten mbet. Sik. Mboten dibawani ya? Mboten nggih. Oke, monggo. Langsung aja lami.

0: Bang, apa mau?
1: Lagi layan nono nak adikmu kanah iki. Nek rono konca gak dikrecek.
0: Coba.
1: Iki di jalan raya centong gondang.
0: Oh, apa jawabane mau?
1: Lagi apa? Siji langgam buyung lengkap lu. Luru iling-iling Banyumasan. Harus dibawa nih. Ngono iki apa?
0: Wah, ya wis kono terserah ae. Wis monggo.
1: Iki pamundutane adikku Kana. Oh, dari iya.
0: Oh. Ibune Yuni gak jalu pisan iki.
1: Hah? Kok? Lah opo kok niku?
0: Eh? Iya, monggo.
1: Pancing luncat ta? Napa?
0: Oh, buyung.
1: Nggih, kersane dibawani nek ngoten.
0: Dibawani, heeh.

0: teko ati pawitane nek dilosok teleraman. Waduh.
1: Lopo.

Wonti tiang kololutro maspati rojo dewaku bujleng bujleng iblis lak lanat kopang cek bodoh cecekal hadiri pun kakang yayi cengginuter ya opo yayi kak muni opo cek pirang-pirang dino kak ono manung sosing wani liwat ono alas Indropati rumongso luwe yayi pun kakan rumongso ngelih ya opo kok gali sing wani kok kakang iyo kakang ya opo gak ada pawangan sing wani liwat ono goni alas Indropati wedi tak mongso wah wedi tak kagelak yayi jenggi uter iya kakang uter jenggi duh kakak udah sopuk wadik ayo apen-apen turu wai kiai diliwat ayo apen-apen turu jenggi uter kok iya kakang iya yai

0: Wasmat ke kula ndara Bagong Eyang Ndara. Iku nek buta apen-apen turu. Dianggep nek aku gak ngerti. Lho, milang nggih, Den. Wasmar iya. Delok. Taksoko gedine sak bongkot tital. Karo raksasa gedine sak giri suto. Nggih. Lah niki kula nderek mawon. Ndara. Dan kula srengkang ngantos atos. Niki alas sing gawat kaliwat alas angker bener. Singet satu moro satu mati. Dalmo moro dalmo mati. Dan kula srengkang atos. Kon gunung mana kon?
1: Gunung mana sih, Ma? Wah. Salah situ apa sih?
0: Niku ngomong ngono. Gumenono kon.
1: Gumenono ya. Gumenono jare. Gunung mana lah yang ngono sing cetho ngono apa?
0: Iya. Wasmar, nek aku gak ngerti duduk tanggal macane yang Suraya Bathara Wisnu sing wis nanggal kaping 7.

0: satu gal, mendung petang ketinggal aviatiro.
1: Mendung petang ketinggal samyo aviatiro.
0: Raden Regowo tanggap Sasmito ngerti nek pancen butuh apa-apa turu. Aku nek gak ngerti dudut titis macane yang Surawe Bedara Wisnu. Wisnu wong sing wis manunggal kawula marang Gusti.
1: Ing kono Regal kertos pengapesane buta dipun cabut. Mulut tubu suku gale jempolan sisiki kagiat utrejeng kedo wonten asane Regawa.

0: Buceleng buceleng blis anat pada jejogetan. Wah, Satrio, Satrio suki kendel kualacak wani nyabut mulu cubuku gode jempolan sisiku. Yantar ngaku ngarep kang sinongkom buri kang serto suki kendel kumo lancang wani lomo bono sak jurini alas Indropati buto yang kak sumurup marang aku Bali sopokang dadi prancekane buto lan didang kaning danu ditakoni Truk Mangsuli megal bicor sejanane wong pinanggono madyaning wono toto mati salah sawiji ojo nganti kepatenaran bagus aku sing baurso aku ratu ning kecu ratu ning pekal aku kangaran uter jenggi tak soko kok yo aku jenggi uter jenggi kelawan jenggi uter jenggi ini yo adikku jenggi uter balik Raden Regowo putra saka negara Madyapura burine Regowo ya aku Raden Mertopo adine Kang Mas Raden Regowo wong loro punter-punter kakek-kakek ari opo nek ngene jare wong punter-punter
1: lah sing aran kene langsing sapa
0: ya ta kan karo aku Ratu Majapahit, Prabu Brawijaya.
1: Duh. Blakrak ngono ya,
0: meneng enak. Gregetan aku ndelok buntel. Wis kiap-kiap wong delokne buntel-buntel.
1: Wah, koci apike. Sing mburi Rang Ratu Blambangan, Prabu Menak Jingga.
0: La opo kok? La opo kok adik Ratu Blambangan.
1: La opo marang tuwa adik Prabu Brawijaya, Ratu Majapahit.
0: Loh iya padha blak nggih kula niki Semar Pujakatin Nayanta Kadanyang Asmara Santo ingkang ndherek Kendara kula Regawa kali Ndara Perdopo.
1: Wah Semar sing mburi gerang niki Bagong Jombleto maring Karji Madul Kata Wirya Diarjo Lupus Edi Tamtomo.
0: Lah Bagong
1: lho asmo yang kini ada jawab apa masih bagus ya jenenge elek
0: oh iya
1: lho ya apa masih pertengahan ini adik lupus ya ditantomo adik buri dikai R
0: apa
1: wir ya diarjo lho tentu R naik W
0: wah belakang kene kok
1: buto masuk kejem buto kiyep-kiyep
0: lho buta bengis ngono kan gak dirak praeni ku ah ate anyar pisan
1: ha ya
0: ni mas saya ketering ya opo nak situ 50 lurus 1.1 ha iya
1: lah iya ya
0: 200 kaleh gampang
1: iki kontan
0: lho ya opo tanda tangan arek kong
1: buat tanda tangan doai Raden Regowo
0: wena dalan aku bakal nyanggoni negara Mantili Dirjo ya Mantili Dirjo ya negara Diworowati Purwo
1: Regowo gak kulak wertadol berungun siapa wani liwat alas Indropati tanti memangsani uter jenggini karo adik jenggini uter tanti memangsaku buto itu mesumamburat mangiwa sumamburat manangan untung ora tiba dadaku kok umpama tiba dadaku anak buto tak tanduri ukiran jejer abang jinggo lempengin put. Wah, rego. Tak

kalayan. Waktu mangkul engkang sampun tembak tanting angkat junjung uter jengini. Mangsa dateng Raden Regawa ya Bathara Rama. Sosro jiwa kajiwandana serjunitik loloh kanuragani gubet gendaran. Duka yaya sinipi dodob bang mawi ngowing idep mau dodob ripat mangelo cokro. Yan kinandro krono kok indek perahu tutup kok tepining guwo. Yan segu koyok galudup petak koyok gelap ngampar sewu. Tandrane puter siang meni angemboni wajo langgut cap sale dalam muka. Angemeni pusing akalan angemboni greget kemeringke. Tap lambisi dur cale dalam muka lambisi sertet jenengi siung. Disaut lambisi dur lani sertisis nuntunnya gilap koyo wajo mari den grindo. Ler serenggi ketawang brojo, ler kode serenggi jalan tawang dalam brojo gegaman. Metangkrak-metangkrak sabto tora galero bangkeng pusoko banteng kumbang duur pusoko gegaman banteng bawaan. Layan tos kaya yopo makani, wong para isu. Disilam kebatanan toko keramate pantai kolong kayak singa lu tertakar kak gambar lalaan.

nalika Raden Regowo tur pancen manungsa sing sekar singkrak kemput kembang jarot tarkum masyaallah emot dateng para dusina emot delik para wetan dusina kasat mata dipamedhut katon tedok nyumrawung sinaut panjing dateng gegeman

Kaman kon asale saka Uterjenggi. Ya Uterjenggi ni. Heeh. Jagat nek seno no. Tak arani yaiku Guwa Wijaya. Ya Wijanto Astra Kaman tapak yang

0: Lho kene apa? Kok tarani Gua Wijaya. Kaman tapak eyang. Kaman tapak gawe eyang Dewaganan Pandhi Suralaya Empu Ramayadi. Imbal panapa paru dengkul palu driji terdas mati kungkul mati kesenggol mati. Kaman tapak eyang, tapak gayang Dewaganan Pandhi Suralaya. Iyo Wijanto Astro. Iyo padha waras. Kon. Kok ngerti aku? Apa ne? Wis kok pecel.
1: Walah.
0: Lah, wis kok pecel iku. Kon iku padha waras. Oh iya gaman, Gua Wijaya. Ya Wijanto Astro. Iya. Tutututut. Yo pore. Papa-papa ajeng gunemane gaman. Yo. Gaman Gua Wijaya. Winangka dadi piandelku. Kone gak iso minangkane apa sing dadi pamintaku. Tak balekno nang asale. Lulululululul. Iya. Yayi.
1: Asline.
0: Inggih Kakang. Cegelen. Jenggine ulter rapalana aji pamecut. Candaan. Cegelen mustakane ndasulo jotos wujud apa pun Kakang gak iso ngarep pangestunipun Kang Mas kula jotosi. Ndasi tak soko. Bagus yo kosok.

0: Le, mo, apa kom? Kamane ku mangko gak kaya Gua Wijaya, Mang.
1: Apa?
0: Kok nglimpret ngono. Lho, gara kok kaya gak rupo aku niku apa? Mosok kabeh, Mang. Gua Wijaya. Ojo mencok ku ojo aku napa, Pak? Lah, ati kon celu. Ya, karepku jek ngerti. Uyo gaman. Bu. Cara wong ngomong entakmu.
1: Apa?
0: Ngono are. Ada sepeda motor mogok.
1: Kok kon niku.
0: Nek ngono. Gaman Gua Wijaya. Heeh. Kanggo kongkon-kongkon aku.
1: Ger. Nah, ayo tenggal. Meh kancik negara mantine Dirja. Kanjeng wa monggo.

Wonten mangkono Raden Regawa kelawan Merdopo dipendharak Kesumar Bagong Gaman Gowijaya ya ngono. Taetong pancen piandel ngiting marang darane. Sarane Regawa Merdopo Kesumar Bagong kancik negara Mantili Dirjo. Sini gegenta kang carita ingkang wonten madyane alun-alun negara Mantili Dirjo golongan Raja Sewu. Golongan Raja Sosro Yana wancinipun enjang ireng.

Ini alun-alun negoro mandiri terjo. Kalau ini wajah balenya rojo soso. Engkang sampun dipun pandekani dateng Sang Prabu Jungkung Kalimardewa. Dan Sang Prabu Jungkung Kalimardewa lenger-lenger legak-legak. Ono

layo ora bisa kedhok marang dene regian sipo kamu kelumen bumi kurup pangko sudah ono wonge ndeslos teng warung kejaba ni Dewi Sinta ya to ya apa rek dayak sajane aku gak bisa jebol godhog si kuning nanging aku sumpah prastio sak jurone batinku siapa besok sing iso ngilangi kok jebol godhog si kuning lan sak piturute nek oleh ganjaran Sinta Sinta tak jaluk

wanti wayah sawung kaluru ana to

0: paman.
1: Dalem Doro.
0: Lah iki kaya apa? Mongko aku iki pengarepe Raja Sosro. Raja tembung ratu Sosro Sewu. Ratune ratu Sewu. Mongko wadabala siji bawah wadabala Sewu. Dadi Sewu ping Sewu wewewewewe. Duh, ngono andene gak kuat debel kak. Apa tah ana sing gandoli apa ta apa?
1: Lah niki ngeten lho. Sedaya niku yang wonten ingkang jagi. Ya ampun sampeyan sungkem sih. Wis bolak-balik paman. Pun bolak-balik. Wis. Wis sampeyan obong iki wae.
0: Eh?
1: Jangan go menyang ta mboten iki wae. Ah,
0: ya. Wis ubar apen apa? Samo bareng apa wis? Ah. Lah nganti tak golekno finish po, tak golekno wong tuwa tak dukuno.
1: Didukuno.
0: Iya.
1: Ya napa to rene?
0: Durung jodoh nek aku karo Sinta. Waduh, opo?
1: Wah, ya apa lho?
0: Maya apa ngene. Darame gak cocok kan nek rabi. Darama wis Sinta.
1: Lah cocok ya.
0: Rabi bebek ae.
1: Hus. Bebek yo.
0: Bebek nomor 20.
1: Walah, baju blakrak ngene iku, Mbak. Lah niki napa tridor?
0: Yo. Durung marem penggalaku nek turu besuk jebol. Wadabalaku. Ayo dijebol. Gotong sikon, oh, sang jebol. Nopo ganjaran. Dewi Sinta.

0: kuat taman. Bung napa pun ping pinter niku. Tak angkat ping telu. Siapa yang angkat pisan kae? Lho cek bojo wakul. Pisan disepuro pindho kalmeta. Ping telu tekani pengadilan. Nek ping papat bojo wakul. Jebol, isan jebol gotoh sikoning tak undai bayaran.
1: Waduh. Niki kula nek bagian ngangkat-ngangkat ngeten iring derek kula.
0: Sing ana ndi sawu Mojokerto? Sapa? Mas Eno. Eno.
1: Dia ngagengan kene. Gedhe dhuwur, nek kangen ngeten wadah, jadi ane tok mawon pun. Wong nek ngangkat niku 3 kuintal seangkatan.
0: Ya Mas Eno iku nggih. Wah, kono
1: kudu aturi.
0: Ya, aman. Masa bodoh nggih nek ngoten golang ganti nek kuat, nggih matur nek bot kuat nggih. Mun nek maestro dateng ingkang abdi ndoro. Iya, paman.
1: Kaki danyang ini danyang. Danyang kakal bakal sing baursa alun-alun negara Mandiri Tirjo. Kula suwun sapa dungane. Muka-muka kula kuat jebol koto wisi kuning.
0: Jangan kata bongko ya.
1: Muka-muka nek aku kuat sing omah aja turu wae. Dungo cek iso belanja di kon. Gak kuat, buat kuat gini sih, gini sih. WMP Westi yang om tungak nona bamu kuat jebol kotor si kuning. Ariana WMP killer sih, Ariana Westi killer sih. Aja turu asi ngomah yo pore konek aku cek kena kayak nempur. Pun gak kuat. Eh, gak kuat. Padha pol rasa sewu.

rekaman Gua Wijaya. Jebolan ya iku gada wesi kuning. Gak iso jebol, tak balik no, kaya asale.

0: jalan. Kalau Musa Samyo kleweran gede.
1: Gak ngono sirame ku sopo wani gandoli tugu si kuning mangkane sopa sing jebol gak kuat. Kiai ulo wewe bang kula wewe putih ulo dari muka kula dari muno utusanipun kiai ini dosa muka kula dikekan gandoli gotong si kuning nopo tuh pamrihe sinten sing jebol mboten kuat nopo kula gandoli wong loro ayo nopo ngono dari muka dari muno wewe bang wewe putih inggih Gusti paduka niki sinten aku Raden Regowo pamri nggih kula diputus kalian kiai dosa muka gandoli niki kersane mboten enten ingkang mundhut garwa dateng Gusti kula sinta nek pun mboten kiai jebol gotong sikune nek mboten asal kanjaran nggih Gusti nggih sinuwun. Wes mar nggih Ndoro Bagong Riang Ndoro. Sakno dilok dari muka dari muno. Wiwi bang wiwi putih. Kok cipta semuka ya to kabeh kutusan. Inggih. Kula kepercayaan mboten bangga nutut sinuwun. Inggih kula lepat kula engkang gandoli dateng tugu si kuning. Ngene yo. Wiwi bang, wiwi putih. Kon gak tapak pakno, wong kon iku utusan. Kon iku kongkonan. Malah nek perlu ukur awakmu, tak tukono seragam.
0: Aduh. Waduh di. Apane-apane nak. Apa paling diukur tok ae. Rendengin mah. Wong belak-belai rendengin. Duh.
1: Nggih matur nuwun. Wong opo kok capi? Lah iya, pungsu gak dipateni mak. Tambah dihadiahi padah. Apa di kon ngukur di kayak seragam. Ini yo, Bali yo. Nyanggone negara Ngalengka Diraja. Matur marang Ratu Gusti dosa muka.
0: Nggih, nggih, Kyai.
1: Gak ono sing bisa mundut garwa. Rekyan Sinta mengkejoba aku Raden Regowo ya Bathara Rama.
0: Nggih, ngoten kok tak wangsul nggih kula nyuwun pamit. Menjing napa niki? Seragame dipun paringaken dhateng kula.
1: Wong diukur tok ae dadak mempeng ayar iki. Ya apa?
0: Nggih. Ngoten nyuwun pamit ya wis mosok bodho.

Gua Wijaya, Wijanto Astro. Dandang Sengoro, Dandang Putih. Godhaken cekel ojo nganti gawe. Kacune negara ojo nganti ya ngurusi marang daramu rekian sinten.

Watamangkuru dandang Sengara dipun godhak dateng Gua Wijaya. Ngalor dibledhek ngidul digodhak ngulon kecekel. Engkon saking gupe dandang Sengara ana wong menter. Dikai singitan. Engkon dandang Sengara mangi putih iso tata jalma wong menter ireng pedalan dikai singitan. Malih ireng beles gak iso ngucap koyok dalmo manungsa. So.

kawicaya sekartini nulis wong topo lali putranya Bintoro ko sumangga kundur kanjaran ketinggal samyo pinanggi wingkir.

Gua Wijaya. Iya. Iki wit tal ana tengah embong. Delon. Wit tal iku manci ulo. Dasi tak beteke butut tak dibetek karo adikku merdopo. Sipaten. Wit tal jajar pitu sak pasaran bolong bareng. Mosok bodho. Sunasat sunaya. Testinya meluncono karno karing manenggo irowo.

wijan pastro godhong wit maringin sewu pasaran sak pasaran bolong kabeh iya mojok butuh iya pasaran.

0: kotab kacarito saking ampuh pusaka
1: Gajaya.
0: Ing kono godhong wit maringen 1000 cacahe dipun pasar.

Oh, Kang Mas, pun sekawan warni engkang penjara rampungi. Niki wonten pengamuk Raja Sewu, paduka penderek-derek peran kula Raden Merdapa Semar Bagong derek aku nggih. Ayo, Kang, oleh garapan. Oh, proyek, Kang. Iya, ayo nak.

Ratten Rakovoy. Ratten Rakovoy. Aku tutu Rakovo. Aku adine Kang Mas Rakovo. Aku mertopo. Oh, mertopo. Iyo. Kok dambil nom sinikar? Pancen aku duri. Mertopo yo Lesmono Widakdo. Bali saliram. Aku Prabu Jukung Kalimerdewa pengarpi Rojo Sosro. Joko Negoro Parang Gubarjo. Tak jaluk. Ini Dewi Sinta. Rekian Sinta tak ayono. Posok mokal. Nek kak kajaran ini ditopok marang Raden Regowo. Ison jaluk. Calon Mbak Ayuku. Ini Dewi Sinta tapi nek isok ngelangkai bangki nih. Raden Merdopo manti suaramu deh ucang kemi wongedan tanpa no epek-epek Raden Merdopo awas.

0: lanang tiba golek sarapan. Golek sarapan ada no. Yo tak golek no kali kalau tak ancup ancup. Gue bubara isu ni. Baik sarapan nang di pasar lagi. Bok boleh. Ayo.
1: Hup. Hei.
0: Coba.

0: Lah dalah, Paman.
1: Dalem, Ndoro.
0: Ya opo, drijine merit-merit. Tiba nggone siraku kok ketiban palu panimbal.
1: Wah, ini golongane tedak kusumur mesti madu hari itu. Tejane man pun ketinggian ngoten kuning tuntu-tuntu mabang. Niku wau sing regawa kuning tuntu-tuntu biru. Lah niki Ndoro pun wantun-wantun dateng titisi

gedene gelungan ngoten lho. Lah gelungan iki saking gedene cahya niki sing teng ngarep diseret nang mburi. Dadi nek mburi niki lho enten buruk kene. Mosok paman mung cahya kok sedih. Seret disedot. Lah niki kenek katribawane gelungan iki ngoten anun. Boleh nopo saking gede ini, tapi gelungan niko di rambut disilakan mendukur, di gelung kundi, di cucuk patrembelan, deh, betul nopo nopo cahyane, bab nopo, imbang ngarep kali buri, TKB ini ku diimbang, mana betul imbang, bok ya nopo, bok, paman gitu loh, mosok bodoh, padha polo adat mati sing tinggal sing padha barang ramah siap kula kula kula kula kula iki iki iki iki.

Yayi, besok kisah oleh ganjaran pun kakang. Kok adikku merdopo sing soro? Oh, Kang Mas, boten nopo-nopo perang. Namanya pun dulur. Si Treko Treko jalur tunggal imbal panapas. Sopo semedot ilin banyu, bisa medot dulu iyo. Kon gak arep-arep ganjaran. Boten Kang Mas, saya itu. Iyo dek, gini iyo. Nek kon rewang tembak tanting angkat junjung ki opo. Wong sak ono kae. Pirang triliun iki. Bab ratune raja sosor, raja ratu sosor sewu, ratune ratu sewu. Wadyabala ratu siji mbawa wadyabala sewu. Ewu. Luping sewu ewu. Kersane Kang yo tak rapal naji bebandan. Aji nopo aji bebandan. Bagong rinio. Kongkon timbali nak kon. Tanda tangan dah. Wong wis ngono si tanda tangan ae kon iku. Mau sak nomplak-plak sak meneh kae opo? Eden opo? Ngene Bagong. Nek direwangi tembak tanting angkat junjung kapan rampunge? Kapan marine? Busuh wadyabala. Mayuto-yuto. Lah kersane doro. Tak rapalin aji bebandan. Gunes tak rapalin aji kabeh bodon. Kabeh karo sing wani. Lho nggih pun nek ngoten, Mbak. Iya, Pak.

0: Panu aku nganut lho aja tali woro ade apa? Ya ditaleni. Ade apane?
1: Mbok mandi temene aja bebandan.
0: Lah dalah. Kan elmu apa sing kon Panu?

regawa ilmu apa sing kon pakno ya besok iling-ilingen. Aku njaluk sedulur aku, tolong kar sedulur aku nanggone Tandoko kon Tandoko. Aku njaluk tolong karo kakangku Yesku Rama Wijaya tak bekal besok nek kon boyong.

0: Waduh Ger, Regowo, Yoromo, siramu nak lulus ujamu. Nopo ganjaran ni Dewi Sinta dadi garwane Sirina Lendro utawa Regowo ya Bathara Rama. Resmi Sinta dadi garwamu ya nak. Inggih,
1: inggih Rama.
0: Terima kula. Ola opo sik kok? Are iki wis paripurna, kandha lakon Regowo merdoko. Ana mendung saing kuping

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh, Cak Ning, ojok lali, rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo, rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Sakning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemauan siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki Minggu 18 Juni 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda 80 lorongan tasang puluh Surabaya FM 106,8 MHz, segeng enjing cakning, Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Segeng enjing cakning sesarengan kalian kulo Lia sakit kepanggih malih dinten iki Minggu 18 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjing cak ning saniki sampean tenan di acara Cahaya Pagi. Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2016 niki barek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial. Barek narasumber kita Pak Kiai Ahsanul Haq sing sampun tersambung ten telepon WA nggih cak ning nggih. Sugeng njenjing assalamualaikum. Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Lia.
1: Nggih, pripun niki kabare Pak Kiai?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Ning Lia.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu ya Pak Kiai.
2: Amin, amin. Nggih, amin Ning Lia. Nggih. Jajane
1: gak nentu walaupun udah enggak hujan lagi sepertinya ya.
2: Nggih.
1: Cahaya Pagi dinten niki marek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial nggih. Pak Kiai.
2: Leres ning Lia.
1: Siap. Sebelumnya terima kasih atas waktunya nggih Pak Kiai menyempatkan.
2: Sami-sami ning Lia.
1: Nggih. Mungkin saged disampaikan muka dimanipun nggih. Monggo.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa RRI Pro 4 Cak Ning dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa beraktivitas, utamanya melaksanakan sholat subuh baik berjamaah maupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Tentu dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana topik yang kita sampaikan pada pagi hari ini, memahami manusia sebagai makhluk sosial. Yang dinamakan makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan kepada orang lain. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia seorang yang kaya raya, siapapun dia pasti membutuhkan orang lain. Ini namanya manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ketika membutuhkan orang lain, ketika berinteraksi dengan orang lain, disinilah Islam memberikan tuntunan-tuntunan, memberikan apa namanya, bagaimana sekiranya interaksi dengan orang lain itu dengan interaksi yang baik. Apakah itu kita dengan menggunakan kata-kata berinteraksi dengan orang lain? Islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, dan yang beradab. Agar supaya apa? Islam memberikan tuntunan seperti ini, cara-cara berinteraksi dengan orang lain agar supaya hubungan komunikasi antara kita dengan orang lain adalah bisa terjaga. Terjaga dengan baik. Satu dengan yang lain, saling menghargai dan menghormati ketika terjadi interaksi hubungan yang baik antara sesama manusia. Nah, di dalam menyampaikan kata-kata kepada orang lain, berbicara kepada orang lain, Islam mengajarkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa dan Nabi Harun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina yatadzakkaru aw yakhsha. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna. Innahu togho. Karena Fir'aun ini telah melampaui batas. Melampaui batas itu, Fir'aun ini sebagai manusia, akan tetapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dan minta disembah oleh manusia yang lain. Nah ini yang dikatakan Allah, Fir'aun ini sudah melampaui batas. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun. Ya. Nah, sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun, Allah berpesan lagi. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, berbicaralah kalian berdua di hadapan Fir'aun dengan pembicaraan yang lemah lembut. Qawlan layyina itu artinya kata-kata yang lemah lembut. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ajaran Allah, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Islam. Walaupun Fir'aun ini sudah mengaku sebagai Tuhan, ya, yang meminta untuk disembah, akan tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun di hadapan Fir'aun agar beliau berdua menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah di hadapan Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, oleh karena itu kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan seperti itu, apalagi kepada sesama manusia, kepada sesama umat Islam, kepada sesama warga bangsa Indonesia. Artinya apa? Kepada siapapun di dalam berinteraksi menggunakan kata-kata, kita harus memakai dan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, yang sopan santun, yang penuh dengan keadaban. Ini yang pertama. Ya, jadi manusia sebagai makhluk sosial pasti akan berinteraksi dengan yang lain. Yang kedua, di dalam berinteraksi kepada orang lain, ya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan batasan-batasan kepada kita. Kata beliau, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata Kanjeng Nabi, orang yang tidak mengasihani yang kecil. Anak kecil misalkan. Wa lam yuwaqqir kabirana, dan orang yang tidak menghormati yang besar. Masya Allah. Ini ajaran yang amat sangat luar biasa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kepada orang-orang yang lebih kecil, yang lebih muda umurnya dari kita, kita harus belas kasihan, harus menyayangi mereka. Kalau kita usianya 40 terhadap anak-anak yang masih usia 20, 25, kita harus menaruh kasih sayang kepada mereka. Termasuk walam yuwakir kabirona. Kata Kanjeng Nabi, orang-orang itu tidak termasuk bagian dari kami, termasuk tidak termasuk umatku, kata Kanjeng Nabi, kalau tidak menghormati yang tua. Nah, sehingga kita yang muda-muda, ketika berhadapan dengan yang lebih tua usianya, maka harus hormat. Ya, hormat itu tentu dengan berbagai macam kriteria yang ada. Apakah itu menundukkan kepala, kalau bicara tidak melihat kepada wajahnya, dan yang lain-lain. Kata-katanya lemah lembut, kata-katanya tidak terlalu keras misalkan. Itu termasuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ini Islam memberikan nilai-nilai yang bagus sekali di dalam berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain, karena memang kita makhluk sosial itu membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian di hadis yang lain, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka ya, muliakanlah, hormatilah tetangganya. Insyaallah. Kita di dalam hidup di alam dunia ini sebagai warga masyarakat pasti memiliki tetangga. Tetangga kanan, tetangga kiri, depan rumah kita, belakang rumah kita, itu termasuk tetangga. Bahkan menurut salah satu keterangan, yang dinamakan tetangga itu 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah yang ada di depan kita, 40 rumah yang ada di belakang kita. Itu semuanya masuk kategori tetangga. Ya, artinya kalau di kota Surabaya barangkali satu RT atau satu RW mereka itu adalah tetangga kita. Maka kata Rasulullah, hormatilah mereka, muliakan tetangga. Masya Allah, ini luar biasa. Di dalam berinteraksi dengan sesama tetangga dan yang lain, maka kita harus bisa memuliakan dan menghormatinya. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ya. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka kata Kanjeng Nabi, muliakanlah tamunya, hormatilah tamunya. Masya Allah. Jadi tamu ini bisa orang yang sudah kita kenal, bisa teman kita, bisa saudara kita, bisa juga tamu ini adalah orang yang masih belum kita kenal. Maka ketika bertamu ke rumah kita, harus kita hormati, harus kita muliakan. Minimal, kalau memang di rumah itu kita tidak punya apa-apa misalkan, tidak punya kue, tidak punya beras yang mau dimasak, minimal ada air putih lah. Minimal ada air putih yang bisa kita suguhkan kepada tamu sebagai bentuk penghormatan. Kok misalkan air putih pun juga tidak ada misalkan, ya senyuman pun juga tidak ada masalah. Terimalah tamu yang datang ke rumah kita dengan penuh senyum, ya, kegembiraan, wajah yang sumringah. Itu termasuk memuliakan dan menghormati tamu. Nah, oleh karena itu, ini adalah ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua di dalam berinteraksi, di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apakah itu keluarga kita sendiri, teman kita, teman dekat kita, saudara kita, tetangga kita, berinteraksilah dengan sebaik mungkin agar supaya mereka tidak merasa tersakiti hatinya oleh kita. Dan bahkan beliau Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau memang kita tidak bisa berbicara dengan lemah lembut misalkan, karena yang dihadapi itu adalah orang-orang yang misalkan ya promo corak, orang-orang yang suka membuat onar misalkan. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, falyakun khairon awliyas, falyakul khairon awliyas mut, maka diam saja. Tahan kata-kata yang kurang bagus itu jangan sampai dikeluarkan kepada orang lain. Falyakul khairon au liyasmut. Artinya apa? Sekali-kali kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata berbicara yang menyakiti hati orang lain. Menghardik, membentak, mencaci maki, ya, menghina dan yang lain-lain itu sama sekali tidak diperbolehkan di dalam berinteraksi dengan orang lain, baik sesama muslim atau sesama warga bangsa Indonesia. Usahakan apa yang kita keluarkan dari lisan kita, apa yang kita, keluarkan dari anggota badan kita, tindak tanduk kita, usahakan sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu berupa kata-kata, maka kata-kata yang lemah lembut. Kalau itu berupa tindakan, maka tindakan yang sopan dan santun. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama, agar supaya hubungan kita, baik dengan keluarga, dengan teman, sahabat, tetangga, dan bahkan dengan orang lain yang baru kita kenal pun, juga insya Allah akan terjalin hubungan yang baik, yang saling memahami, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Apalagi kita hidup di negeri yang memang majmuk. Indonesia ini adalah majmuk. Majmuk itu terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam budaya, terdiri dari berbagai macam adat istiadat. Nah, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, maka kita harus bisa menempatkan diri kita, berbicara yang sopan, tindak tanduk kita yang berakhlakul karimah. Di sinilah maka para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita mengajarkan kepada kita ada tiga macam ukhuwah, ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, dan ada ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ya, jadi ada tiga macam persaudaraan yang harus kita tegakkan, yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan di alam dunia ini. Pertama, persaudaraan antar sesama umat Islam. Sesama umat Islam kita bersaudara, Artinya jangan saling bermusuhan, bertengkar, dan yang lain. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama warga bangsa. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, adat istiadat. Maka mereka-mereka itu sesama warga bangsa. Nah, disinilah perlunya ditanamkan rasa persaudaraan. Jangan sampai bermusuhan sesama warga bangsa. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan antar sesama manusia. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji, bertemu dengan umat dari berbagai negara misalkan, atau ketika kita berkunjung ke negara mana saja misalkan, mereka-mereka itu yang kita jumpai itu adalah manusia yang tentu menjadi saudara kita. Artinya apa? Ketika kita perlakukan mereka sebagai saudara, insya Allah tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi penghinaan, dan yang lain-lain. Nah, disinilah pentingnya kita harus memahami manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kepada orang lain. Nah, saya kira itu mukadimah yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kita lanjut dengan berbagai diskusi dan lain-lainnya. Monggo Ning Lia, dilanjutkan Ning Lia. Matur nuwun.
1: Siap. Nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Kyai atas mukadimanipun nggih. Mungkin saderenge lanjutan beberapa pertanyaan nggih sambil menunggu nggih Pak Kyai, izinkan saya untuk memutar satu lagu terlebih dahulu, nanti kita akan
2: kembali. Monggo Ning Lia, monggo.
1: Mohon untuk tidak ditutup dan menunggu nggih Pak Kyai.
2: Nggih Ning Lia, nggih monggo.
1: Matur nuwun. Nggih caning Ade bakal balik maneh tana di Cara Cahaya Pagi, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean balik tenan di acara Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2016 niki mbarek topik memahami manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya dengan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak.
2: Nggih, waalaikumsalam Neng Lia. Monggo dilanjut Neng Lia.
1: Nggih, saya lanjut nggih. Niki wonten beberapa pertanyaan. Niki mau pertanyaan dari Cak Yusuf di Pasuruan ya ini ya. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Salam.
1: Jika ada perselisihan kecil antar warga, apa langkah yang dianjurkan Islam agar tidak berkembang menjadi permusuhan? Terima kasih Pak Kiai. Mungkin bisa langsung dijawab nggih.
2: Cak Yusuf yang ada di Pasuruan, matur nuwun sudah berpartisipasi pada pagi hari ini Cak Yusuf. Di dalam hidup bermasyarakat pasti ya ada gesekan-gesekan, ada ketidakcocokan dan ada yang lain-lain. Nah, ketika apa yang disampaikan Cak Yusuf itu terjadi antar warga misalkan terjadi ketidakcocokan, ada masalah, maka Islam memberikan anjuran untuk bisa dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amri. Semua segala sesuatu ya harus kita pecahkan dan kita selesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan bermusyawarah. Apakah itu di tingkat RT, di tingkat RW, atau di tingkat kelurahan, atau di dalam keluarga kita sendiri misalkan terjadi ketidakcocokan, maka segera itu dilakukan, cari solusi-solusi dengan jalan rembukan. Jadi musyawarah itu kata lain adalah rembukan. Dirembuk sing apik, dimusyawarahno sing apik, dibicarakan dengan baik. Nah, insya Allah dengan bermusyawarah maka masalah-masalah yang dihadapi akan ada solusi dan jalan keluar. Jangan sampai menunggu masalah ini menjadi besar. Jangan sampai menunggu masalah ini menjadi rumit gitu ya. Ibarat misalkan ada percikan api, segera itu disiram dengan air. Jangan sampai menunggu api ini menjadi besar. Ya, sebelum api ini menjadi besar, maka harus dipadamkan lebih awal. Demikian kalau terjadi hal-hal di warga masyarakat kita, ada ketidakcocokan, ada masalah, maka perlu dilakukan musyawarah, perlu dilakukan untuk rembuk bersama mencari solusi. Insya Allah dengan rembuk bersama, dengan bermusyawarah, solusi akan bisa dicapai dan disepakati. Yang namanya musyawarah itu ya minimal ada 3 orang di situ, antara yang berselisih dengan orang yang bisa menengahi, menjadi wasit, menjadi penengah gitu lah ya. Minimal harus ada 3 orang. Ya itu namanya bermusyawarah, rembukan. Kalau tidak ada yang menjadi penengah, menjadi wasit, ya barangkali masalah itu juga akan belum bisa menemukan solusi. Maka lebih dari 3 orang itu lebih bagus agar supaya lebih cepat memberikan menemukan jalan atau solusi yang terbaik. Yang namanya musyawarah, yang namanya rembukan itu adalah mencari jalan keluar yang terbaik. Kalau ada permusuhan, sekiranya permusuhan ini bisa reda secepat mungkin. Ngoten nggih, Cak Yusuf nggih yang ada di Pasuruan, sehingga ini tuntunan agama Islam, wasawirhum fil amri. bicarakanlah, musyawarahlah ketika ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Ngeten Ning Lia, monggo yang lain Ning Lia.
1: Oke, siap, matur nuwun Pak Kiai atas jawabannya ya. Itu tadi begitu ya Cak Yusuf ya. Jadi harus ada rembukan ya, tiga orang itu yang antara berselisih dan mediator lah istilahnya ya Pak Kiai.
2: Nggih, mediator Ning Lia leres niku.
1: Jadi sebagai penengah biar nanti sama-sama kepala dingin gitu. Nggih. Nanti takutnya malah makin menjadi jadi itu yang bahaya.
2: Nggih.
1: Lanjut nggih, Pak Kiai. Niki wonten dari Ning Maya Bangkalan niki nggih. Bertanya. Pak Kiai, terkadang ada orang yang hanya mau membantu jika ada keuntungan. Waduh. Bagaimana Islam mengajarkan keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat ya, Pak Kiai? Terima kasih. Begitu.
2: Ya, jadi Ning Maya di Bangkalan, sekali lagi terima kasih Ning Maya partisipasinya pada pagi hari ini ya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa orang tangan yang di atas ya itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Memberi ya itu lebih bagus daripada orang yang menerima. Artinya apa? Ketika kita memiliki kelebihan harta benda, maka memang dianjurkan untuk memberikan sebagian harta benda kita kepada orang lain. Ya, ketika kita memiliki kelebihan misalkan tenaga, maka ya dengan tenaga ini kita membantu orang lain. Ketika kita memiliki kelebihan ilmu misalkan, ya dengan ilmu itu kita membantu kepada orang lain. Nah, dengan catatan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya ketika kita berbuat sesuatu kebaikan, alangkah baiknya kalau memang kebaikan yang kita berikan kepada orang lain ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Untuk menjaga hati kita agar supaya tidak timbul apa namanya ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan dan yang lain-lain. Itu ketika kita berbuat sesuatu kebaikan, apakah itu sedekah, apakah itu beribadah atau apa namanya, ketika kita sembunyikan tidak ada orang lain tahu, maka di situ nilai keikhlasan itu akan kita temukan. Hati ini betul-betul bisa ikhlas. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan dalam bentuk amal soleh, membantu orang lain dan beribadah, tidak ada yang tahu illallah, kecuali Gusti Allah. Di situ nilai keikhlasan akan bisa kita dapatkan. Tapi kalau memang apa namanya amal yang kita lakukan ini tidak bisa kita rahasiakan, contoh misalkan kita akan pergi ibadah haji ini tidak bisa dirahasiakan. Tidak bisa dirahasiakan, pasti saudara kita, tetangga kita pasti tahu gitu loh ya. Nah, ketika ada orang lain yang tahu kita melakukan ibadah, maka betul-betul kita harus mampu menjaga keikhlasan yang ada dalam hati kita. Niatkan itu kepada Allah semata, mencari ridho Allah. Demikian pula di dalam membantu orang lain, apakah itu dengan sodako atau bantuan tenaga atau bantuan apapun yang kita berikan kepada orang lain, senyampang masih bisa dirahasiakan, alangkah baiknya kalau dirahasiakan. Karena untuk bisa menjaga hati kita, keikhlasan yang ada dalam hati kita. Tapi kalau tidak bisa dirahasiakan, ya maka tentu kita harus betul-betul mampu menjaga hati. Jangan sampai ada kerentak atau niat untuk hal-hal yang lain, apalagi dipuja, disanjung, ya. Apalagi minta imbalan misalkan. Wah. Ya, kalau saya memberikan 10 ribu, saya harus dapat 100 ribu misalkan. Wah. Ya, itu nilai keikhlasannya sudah tidak ada. Nah, jadi begitu Ning Maya. Ajaran di dalam Islam, ya, ketika kita membantu kepada orang lain, usahakan bantuan yang kita berikan itu hanya Allah yang tahu. Itu kalau memang betul-betul bisa dirahasiakan, ya. Tapi kalau memang tidak bisa dirahasiakan, maka kita harus mampu menjaga hati kita. Begitu Ning Maya, Bangkalan, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Kyai atas jawabannya, ya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir sebelum ke penutup nggih Pak Kyai.
2: Niki. Monggo Ning Lia, monggo.
1: Nggih, niki dari Ning Munira Sidoarjo ya. Assalamualaikum Pak Kyai. Nggih. Di lingkungan saya masih ada warga yang kadang enggan ikut kerja bakti atau kegiatan kampung, bahkan ada yang seolah jarang berinteraksi atau dianya dianya itu menutup diri gitu ya, mungkin maksudnya itu. Bagaimana ya Pak Kyai untuk menghadapinya gitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab.
2: Nggih, Ning Muniroh matur nuwun partisipasinya Ning Muniroh Sidoarjo pada pagi hari ini. Jadi begini Ning Muniroh ya. Memang manusia yang hidup di alam dunia ini tidak sama ya Ning Muniroh. Ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Nah, itu pasti gitu. Itu memang sudah menjadi sunnatullah gitu ya. Kalau kita mengharapkan semua manusia baik itu ya tidak mungkin juga gitu ya. Sama halnya dengan perbuatan maksiat misalkan, apakah itu judi, minuman keras, perzinahan, itu kalau mau dihilangkan 100% ya enggak bisa, karena itu memang sudah menjadi sunnatullah, sudah ada seperti itu sejak zaman dulu gitu loh. Nah, kita hanya bisanya meminimalisir, mengurangi, bagaimana sekiranya orang yang suka minuman keras ini berkurang, orang yang suka berzina juga berkurang, dengan cara memberikan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, mau idoh dan yang lain-lain. Jadi kalau dihilangkan secara keseluruhan 100% tidak bisa. Demikian pula interaksi dengan warga masyarakat di sekitar kita, antara warga yang satu dengan yang lain juga tidak sama. Ada yang seperti panjenengan sampaikan Ning Muniroh, nggih, ada orang yang memang tidak mau berinteraksi ya, mengurung diri di rumah ya. Ada juga tetangga kita yang memang sukanya usil misalkan, suka mencaci maki dan yang lain-lain. Nah, maka bentuk-bentuk manusia yang seperti itu pasti akan kita jumpai di lingkungan warga masyarakat kita. Bagaimana cara menghadapi mereka? Kalau memang kita mampu dan bisa menasihati, maka nasihatilah mereka. Tapi kalau misalkan umpama kita pikir, kita lihat kalau kita menasihati malah nanti jadi gak karu-karuan, maka doakan saja mereka. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang seperti itu jenengan buka pintu hatinya ya Allah, agar bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga yang suka minuman keras itu, yang suka mabuk itu, ya Allah, mudah-mudahan panjenengan buka hatinya bisa berhenti minuman keras. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang suka main judi di tetangga kita itu, mudah-mudahan dibuka hatinya sehingga berhenti. Minimal kita doakan mereka. Ya, jangan sampai kita menghardik, mencaci maki atau ya mengolok-olok orang yang seperti itu, jangan. Mengapa? Karena kita sendiri tidak tahu. Kita sendiri tidak tahu apakah di masa yang akan datang, seminggu lagi, sebulan lagi, kita masih bisa menjaga hati kita. Jangan-jangan kita lebih parah dari mereka yang kita caci. Nah, ini yang kita jaga. Jadi jangan sekali-kali kita mencaci maki orang-orang yang saat ini di pandangan kita orang jelek lah, katakan begitu ya. Jangan sekali-kali mencaci maki. Khawatir di kemudian hari kita seperti dia. Perbuatan kita seperti dia. Nah, doakan saja mereka, mudah-mudahan segera dibuka pintu hatinya sehingga bisa kembali ke jalan yang benar, bisa berinteraksi dengan yang lain, bisa berhenti minuman kerasnya, bisa berhenti main judinya. Doakan. Sekali lagi, tidak boleh mencaci maki, menghardik, menghina orang-orang yang berbuat kejelekan. Doakan saja agar supaya Allah memberikan jalan yang benar kepada mereka. Nah, ngoten nggih ning Muniroh yang ada di Sidoarjo, ketika kita berhadapan atau bertemu dengan warga masyarakat yang memang tidak sama karakternya dengan kita, kebiasaannya dengan kita. Nggih, monggo ning Lia.
1: Nggih, siap, matur nuwun Pak Kiai atas jawabannya ya. Karena terbatasnya waktu nggih Pak Kiai, mungkin bisa langsung monggo ke penutup sebelum kita tutup dialog Cahaya Pagi hari ini ya. Monggo.
2: Nggih, Ning Lia. Baik, Cak Ning, dimanapun panjenengan berada, pendengar setia Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial kita pasti butuh kepada orang lain. Mulai kita lahir, kita sudah butuh kepada orang lain. Sampai kita mati pun, kita juga butuh kepada orang lain. Tidak mungkin orang yang mati melaku dhewe nang ngene kuburan. Gak mungkin. Pasti digotong ambek tonggo kanan.

0: dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, Ning Lia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Kiai atas ilmunya. Mugi-mugi barokah berkah dan
0: sami-sami Ning Lia.
1: Terima kasih. Amin amin. Terima kasih juga atas waktunya. Izinkan saya menutup nggih. Menutup.
0: Nggih, monggo Ning Lia. Nggih, monggo.
1: Teleponnya dan menutup cahaya pagi hari ini. Matur nuwun sekali lagi Pak Kiai.
0: Nggih.

0: nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nek ning iku mau Cahaya Pagi edisi Minggu 28 Juni 2016 mbarek tema memahami manusia sebagai makhluk sosial. Tentune mbarek Pak Dr. Kyai Haji Ahsanul Haq MPDI nggih yang tadi sudah menyampaikan ilmunya kepada kita dan melalui WA. Samari niki jane bakal wonten dan informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Janing tak sampe nang woro-woro jam 6 isu. Caning PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan utawa UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP Teluk Madura Fahmi Fahresi nyatakno hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun nang kabeh kabupaten sing ono nang Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan lan Sumenep. Kabar liyane Cak Ning, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Bahtiari Fai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngakei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Pemane keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 isuk ketemu manenang woro-woro jam 7 isuk.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning balik maneh bare aku liyang nggih tok sing bakal ngajani sampean kabeh sampe jam 10 isuk mangko nggih cak ning. Nggih cak ning sampean mau wis ngikuti adicara Cahaya Pagi sakniki tak kandani tak infono maksud ya perakiraan cuaca Jawa Timur kanggo dina iki janing Minggu 28 Juni 2016 saka BMKG Juanda. Isu-isu caning cuacane diperkirakan cerah nanging isih ana kemungkinan udan ringan. Dadi senajan srengenge wis tekaton luwih apik tetep nggawa payung utawa jas udan. Tapi tetap nggak payung utawa jas udan ben luwih siap nggih cak ning. Mlebu awan sampe sore cak ning cuacane isih cerah lan ana peluang udan ringan. Sing akeh kegiatan nang jaba omah cak ning ojo sampe lengah mergo cuaca isok berubah ya sewaktu-waktu tadi cuacane gak menentu ngoten. Begini cak ning cuacane cerah nanging ana kemungkinan kabut utawa asap ya. Sing arep lelungan bengi luwih hati-hati mergo jarak pandang isok rodok keganggu. Dini hari cuacane cerah berawan lan isi ana peluang kabut. Kanggo sing nyopir nganti subuh ojo lali nyalakno lampu kendaraan sing bener lan tetep njaga jarak aman. Kanggo suhu udara kisarane antara 12 sampai 33 derajat Celcius ya cak ning, dene kelembapan udara antara 47 sampai 100%. Dadi nang beberapa wilayah hawane isih krasa lembab cak ning. Angin bertiup saka arah utara kanthi kecepatan antara 5 sampai 38 km saben jam. Nek lagi numpak motor ya cak ning utawa aktivitas nang lapangan sing terbuka ngono ya tetep waspada mergo angine iki ya lumayan kenceng to Pak No. Ya sakniki ku mau info prakiraan cuaca dino iki saka BMKG Juanda ya muga esuk dadi panduan sak durunge sampean kabeh miwiti aktivitas sedinoan iki ya. Tetep jaga kesehatan, pokoke aja lali nggo payung lan sing paling penting tetep ati-ati nang dalan sisan ya. Mungkin-mungkin cak ning sampean lancar-lancar kabeh ya urusane dong. Maksudnya ya urusane ya cak ning ya kegiatane sampean sedinoan iki apa maneh dina Minggu wayahe rame-ramene ya. Pemane rame-rame liburan ngoten nggih. Mungkin yang lagi CFD-an udah mempersiapkan mempersiapkan bakule ngoten nggih cak ning nggih soalnya wis jam 6 biasanya wis buka sisa nih CFD-an ya. Tapi nang arepe jalan pemuda janing wonten maraton nggih kayak lari maraton iku mau wis mulai rame. Tibane niki dimulai teko jam 4:30 mau janing ya. Tapi saat niki wis lewat koyoke. Dadi nang jalan pemuda janing muka enggak salah mulai ini tekan balai kota atau balai pemuda ya balai kota ini ya mari ngono muter ngoten nggih mungkin le nemokno ana kon di jalan iku kon ya sing segitiga nang dalan iku berarti iku batasi gawe are wong-wong lari maraton jane. Ya jane sama rene iki bakal tak wene informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, tentu nih balik mana bare aku liangge. Tadungan aku KPKP mugi-mugi sehat-sehat selalu nggih cak ning nggih nang cuaca sing gak menentu iki ya. Tapi nang sejauh iki ya nih ya terang ya seperti ini gak udan ngoten nggih. Wingi-wingi nane sempat udan tapi kayaknya wingi gak sempat udan ya cak, tapi mendung ya luih mendung ngoten nggih. Saniki mergo mungkin ono acara iku mau maraton ya, tapi wis kayaknya wis lewat. Wis gak lewat mana, wis mari mungkin ya. Tapi mau tak dulu iku wake ya sing berpartisipasi. Eh sampean dhewe paling ana sing olahragane jalan pagi mawon nggih utawa lari-lari kecil gitu. Sampeyan jajan cak ning lek misale ana nang CFD-an ya, aduh kangen CFD-an rek aku rek polean ya. Biasane minggu-minggu isu aku melok-melok nang CFD-an, walaupun nang CFD-an niku aku mek jajan tok. Tapi jajanan sing paling tak incer sih janing ya. Lek es aja lah ya, je isuk-isuk mosok es sih, tapi ana sing jualan sisan wis. Biasane nak gak biasa nih sih nang Sidoarjo, alun-alun Sidoarjo dhewe iku CFD iku bakal buka nang jam-jam 5 aku wis buka janing. Tadi mereka persiapannya jam 4 ngono ya. Jam 4 nyiapno bakule ngoten iki tendane, terus noto-noto barangi ngoten, terus jam 5 aku bahkan wis ana sing mulai jogging janing ya. Mulai jogging ana sing nggawe peda ontel ya, sepedaan lah istilahnya ngoten iki. Tapi kadang-kadang aku juga pernah nemokno iki gak mecep dian tapi biasa nih nang hari-hari biasa iku ono sing naik peda ontel jaman biyen cak ning ya, bare baju jaman biyen sisan wong-wong tua ngene ya. Wah iku tadi kayak nostalgia gitu, jadi kayak kerasa banget niku nih jaman-jaman biyen nih ngaten nggih cak ning ya. Terus ono bendera nih sisan biasa nih lewat nang pinggir-pinggir dalan ngoten lek nisi Sidoarjo. Nek Surabaya aku belum nemu no ya caning ya, mungkin caning ada yang nemu no ngoten nggih. Ya caning tak lanjut no maneh, pokoke sampean kudu hati-hati nang dalan mergo dalanan mungkin rame ya, mulai rame jeneng jam 07.30 iki sisan yo. Pokoke pelan-pelan asal selamat ngoten sing paling dipikir ngoten. Ya caning, engkau kembali mana tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usah bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ya Cak Ning, tak lanjut namanya, sekedar jawab-jawab aja, sekedar info juga ya Cak Ning ya. Ternyata masih ada beberapa motor yang tidak memenuhi standar itu ya, standar berkendara ya Cak Ning ya. Koyoto lampune diganti warna ya Cak Ning, ono sing diganti warna biru, ono sing diganti warna merah. Sakjane iku pengaruh lho ya Cak Ning kanggo berkendara ya. Bukan karena estetik. Harusnya kalau setelah tak lihat-lihat aku tahu kan ngarepku iku ana motor sing mburine iku sing harusnya stop iku kan lek ngerem iku kan warnane abang ya Cak Ning, tapi ku warna biru lah, biru iku warnane gak terlalu ketok Cak Ning. Pemane ana sing sisan lampu ngarepe ya warna biru ikulah sing bahaya iku. Makanya aku Cak Ning, walaupun wong liya gak hati-hati, tapi kita kudu hati-hati ya. Kadang aku kita wis hati-hati, awak dhewe hati-hati, tapi wong liya malah sakarepe dhewe iku sing bahaya sisan sih sakjane ya. Pokoke sampean harus jaga diri ya nang dalan apa maneh. Terutamane akeh wong-wong sing koyo unik-unik ngoten nggih. Ya sana sawar ini iki aku bakal menehi informasi lainnya. Merga iku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Surabudaya Surabaya.

Nanging Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam

0: utama iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Janeng tak sampai nomor-nomor jampi itu isu. Caning Dinas Pendidikan Surabaya ngecak para siswane ngisi preian sekolah salah cicine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentinge pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane iso berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Nyandak kabar liane Cak Ning, Kementerian Sosial terus ngencana penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga dan BUMN iso memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Janing kumo yorek woro-woro jam pitu isu ketemu mana nang woro-woro selanjutnya.